Ya, lagu Kediri by Ika Saiful Kediri aja. Okey, lagu dikenal ketengah pun ke Solo pagi wai kita ke pagi tu peninga. Pagi hari 3 hari tu 30 hari bulan 9 2026 tentunya kita bergulai ngau aku Imelda Johnny ke pagi tu mai ke kita topik cerita pagi kita pagi tu ianya nama pengawak kita pagi tu wai tak berkongsi ke ngau aku ba Facebook YFM Iban ke pagi tu. Jadi beri selamat pagi dengan Mami Nini pagi tu ku ya. Dan ni pagi terus ngulai kupi ke lalu mantai ke bala lauk rendam sida lauk ku ya. Lalu mesin garik berjembi ke garik ku ya. Pemaga ngemup nyapu nyumai lauk semua meh siap ku ya. Kak berjalai keluar dulu lipat ngan bala kaban ku ya. Nyak meh rutin kita bak rumah nyaga dapur CEO rumah tangga ku ya. Okay. Ya tadi hari Mami Nini pembaga hari Serina Senai Canang pagi tu salam hari seratu aku ya gaya hari kami di tu mana aku ya jadi pengawak pagi tu bakal selama masa radio ngemas penindu mando air kena ngagat air teh ku ya lalu duduk santai dulu seraya ke ninga radio ku ya. Okay. Habis pesan berat baru mandi ku ya. Ha, tampung baru mandi yang ke Solo pagi wai pagi tu ni Serina Sindai Janang. Okay. Pemaga beri selamat pagi dengan kai sis Lucy. Selamat pagi dengan kai Noan. Berasa nyaman seput pagi tu ku ya laban ada lagi jerebu nyau pedak gunung serapi pagi tu DJ ku ya. Semangat meresi bilik DJ kenuci cermin laban hari maneh pagi tu kaya udah tu nuci sida tirai kaya sida reaga kaya minggu baru nyinila bisi semaya resri ba aku di tu kaya tim kami kaya terima kasih ngan kainuan sis Lucy serta selamat pagi ngan kainuan piamaga mari selamat pagi ngan kain Nicholas layau tibu kaya selamat pagi selamat jalan ke pengawak kaya pengawak pagi-pagi berketuk kaya selalu ya aku ngayung ucuk ke sekolah kaya datang berumah ngiruk kupi udahnya nurun kumai. Kita ada tentu mayuh pengawak bak pagi hari DJ ya. Simple-simple aja. Terima kasih DJ ya Tuhan merekat kita semua. Okey. Pemaga hari Yen Will pagi tu selamat pagi Yen Will. Ko ya madah ke baru datang berupis pagi tu ku ya. Bakal selama pagi tu nyambung pengawak ngadu costing file ku ya 30 hari bulan sehari tu closing ka monitor sale report ga lagi sampai ke lemai salah-salah hari bulan engka lawan pulai lemai tu lagi mail ku ya. Oti sejam berkenyak meh ku ya nyak meh apa mau udah closing segi sibuk hari pagi datang ke lemai sebab jalan ke pengawak ngagai nuan DJ mail ku ya. Terima kasih makan ngagai nuan Ian Will piamaga selamat jalan ke pengawak ngagai nuan ngarap ke uliah nembuk ke pengawak nuan tumu pagi tu neh Yen Wei ngarap ke pulai ngau likun maya kita ke pulai gawak lagi neh Yen Wei. Okey mari selamat pagi ngagai peninga kita ya ke bisi nyapa mega tu peninga Catherine Robin selamat pagi ko ya selamat jalan ke pengawak pe mega Nancy BT selamat pagi Benung Upi tu DJ ko ya mana hari kami di Betong pagi tu. Okey terima kasih ngagai Nuan Nancy Betty ke pagi tu kaki peningkat bukai ke dekat berkongsi dengan aku nama pengawak kita pagi tu boleh terus ngelawak pes Facebook YFM Iban dan lepas tu lagi aku dekat nampung baru macam komen kita about Facebook YFM Iban kita berperinan dulu tu peningkat laban aku ke Solo pagi tu kita mendiang ke lagu Papadu Nyawa Ari Stewart dengan Franz Law tu sanggup YFM pengerak pagi.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayar karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Pagi Rewind.
2: Ayo kada ada dengan lapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal ada tadi dini dengan udal kor. Dini bisi udal. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenya me ya.
3: Nanti bakal di empu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenan mah tek beli di salu ya.
2: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat ka ku utek ke perengka barumeh. Agi utenya mudah kualiti ya pun maneh mega. Ya standard kualiti ya.
3: Nanti bakal ku dia nanya ku deh. Nanti bakal tambah kedai ya, aku pun muda pingin mangkuk kan. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku bawa kemilihnya lapan aku tu Siti nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali nanti bakal ada nasihat mie pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia lapan nasihat baru aku ingat. Aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas kali ngirup pas kali.
2: Nah patut ke mana umi lo tasik ke milo ke dia?
3: Kalah dia muda. Orang umi umi campur milo.
2: Engkau meh engkau deh ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang nyalo tasik ke milo sekali aku deh.
3: Sekali bah kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Ya, lagu ke di bai Duna Ibu Cantik, Siti lagu ke di pinta Mami Nini tadi neh ngarap ke terperindah meh mendiang ke lagu ke di tebah kunya tadi Mami Nini ngamaga pedinga ke bukai. Okay, kita gi nampung baru topik solo pagi wai kita pagi tu peninga. Nama pengawak kita pagi tu wai seraya kita mendiang ke radio ya. Jadi Ari Hendri Jawan, selamat pagi kuya. Nanti aku kuya Dani pagi lalu mari mano asrama aku makai dulu udahnya baru aku ngupi ku ya. Datai ba ndogawa atau kepala ndogawa dia aku start meh berpegai ke sida drill, sida tuku, sida kapek ku ya. Sigi nak sebaka pen utai dikena ketai gawa DJ ku ya. Bisi mantai ke gambar perengka ke dikena e gawa ba Facebook YFM ni tene. Okey, mari selamat pagi magak ngagai Proteus Max Xavier. Selamat pagi mana hari kami di Miri pagi tu ku ya. Baru udah ngiru pagi tu DJ kia maya ujung bulan ketuk kak berbeli ke barang kia. Terima kasih ya serta selamat berjalan ke pengawak kia. Okey, pemaga hari Katrina Rina pagi tu. Selamat pagi kia serta selamat berjalan ke pengawak pagi tu. Baru udah berkemas serta bersapu ke bilik pagi tu DJ kia. Okey, terima kasih yang kenuan Katrina Rina pagi tu. Pemaga hari Santi Louis Santi, selamat pagi kuya. Jadi yang madah ke pagi tu ya baru dah ngerenam lawak ke bekal kerja lagi kuya. Kita inut tu kuya nada nemu habis pengawak sebenar nurun kerja gawak ke dulu kuya ngemas mautai pulai gawak lagi pen gawak baru meh barumah kuya. Ikinya tadi hari Santi Louis Santi piamaga seni en si nyapa kita minta tebah ke lagu hari Linda kau ati tua ku ya dikenal merindang semua peninggal YFM pagi tu. Okey, pemegah bisi Enjawil pagi tu baru dah meda sulu diri nurun gawak tu DJ ke ya. Atuk benung scroll-scroll Facebook dulu ngecas tulang sebeda nyumai shift kedua. Nyumai kanak nurun sekolah lagi ku ya. Pagi tadi nyedia kebekal pagi sedak ya. Sulu nurun gawak ku ya. Selamat jalan ke pengawak DJ. Terima kasih yang kagenuan Enjawil Ja Will ke pagi tu. Out, selamat berperang pada dapur. Okay, pemaga kita misi Lisa Sidut pagi tu. Salam hari kem Lana Punan Ba ko ya. Mana hari kami di tu di Ye ko ya. Ada ni pagi lalu muka radio sebentar ngerja pengawak ke ngulai kopi, manuk mi ke apa tu wai lalu bertimun ke air. Lapan kami di tu agi ngena air sungai di Ye ko ya. Nanti bakal 3 atau ke 4 hari nada hujan kia nada air kami di tu kia paman anda tunggu pagi ni pun air sigi nak ampit air nada air kia bomba nambun ngau orang ku ya sambil mendeng ke lagu ke di tebah nuan DJ kia. Salam lelengau ngagai indai delin, selamat berjalan ke pengawak DJ kia. Terima kasih ngagai nuan Lisa Sidut ya hari kem Lana Punan Bah. Okay, jadi mari selamat pagi maga ngagai peninggal kita itu ke bisi nyapa James Pengiran pagi tu madah ke gayari sidaya di Sibu Perencing pagi tu. Pemaga mari selamat pagi ngagai peninggal kita itu Syasha Amanda ku ya. Agi galik DJ kia pukul 6.30 tadi out. Jadi hari kami di Sibu mana kia minta tebah ke lagu hari Jacqueline Johnny Aman nanai guna ngetan lagi dikenal merindang bala kabang Facebook ya kesuah atau ke selalu ngau berpesan kia. Terima kasih ya kepesan kita serta grup PWI ngau semua peninggal YFM bakal ke pagi tu. Terima kasih ya DJ sama-sama nuju nuan Syasha Amanda ya ke BC komen kita ba Facebook YFM Iban ke pagi tu peninga ya. Okay, terima kasih dengan kita ya kenang ya seluruhan milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita ke pagi tu. Kita ba program solo pagi Y pagi tu peninga tak kena tai ke komen kita ba page Facebook kami YFM Iban. Jadi sebelum kita mendiang ke lagu nangkan ke tu lagi lagu ke dipinta Syasha Amanda mari selamat pagi dengan Clearance Medan untuk peninga ya. Jadi dikena ia minta lagu untuk peninga Juliana Ambu nama Rita Sulu dikena merindang hati diri ku ya. Kaban buat Facebook dengan semua peninga YFM belum berantau jalan itu DJ ke Serikai ke dengan Wan Radio Nurul Renew Lisin udah habis timpuah tu ku ya lalu nuju
Nuan DJ pesan ya ngarap ke terperindang meh ke pagi tu. Terima kasih ya. Nuju Nuan Clara Midan ngarap ke sama bela berjimat meh maya berbaik ke perengkap ngangkut au Nuan ke benung dalam pejalai nuju ke Serikai pagi tu. Kelimpah rinya megak peningan ngagi kita peningan kebukai ya ke benung barang tau jalai nak ngira kini ke pejalai kita pagi tu ngarap ke sama bela berjimat. Ok, itu lagu ke di by Jacqueline Johnny Aman Nanai guna ngetan lagi YFM segulai sejalai.

0: riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tujuh nuan dulu au datai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni teh kapan siap kena penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai terkeranju simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai
1: sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan
0: nasadudi nadai reti ingat meh orang kena kesayau pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
2: Statistik mandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ada ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan

Okay, lagu kedua by Juliana Ambu, nama Rita Sulu ya. Mai jam kata dia tu pukul 8.41 minit pagi. Mari selamat pagi. Angga guys, semua belah peningai ya ke penuh mendiang ke kami. Ba YFM, ba awak pengerak pagi ya. Terus macam komen peningai kita ba page Facebook YFM. Iba nama pengawak ke di kerja kita pagi tu peningai. Seraya ke mendiang radio YFM. Okay, mari selamat pagi angga jam. Kami sagai pagi tu hari kami bak bintulu panas pagi tu DJ ke udah perenceng mata panas tumu pagi udah dani tu DJ ku ya lalu mendiang ke radio minta tebah ke lagu sebarang lagu ku ya kena merindang bala peminat radio serata menua ngarap ke semua gerai Tuhan merekat kita ku ya bermoga mari selamat pagi dengan Liza Wati Abdullah panas hari kami di Julau di tu DJ tumu pagi tadi Nurun Breeze Walk dulu udah pulai lalu bersapu ke rumah baru bergagak ke breakfast ke atau ke sarapan pagi udahnya sambung bermasuk ke gare gak kedak hari tu gedung ke hari tu panas ku ya. Okay, terima kasih kakak Nuan Lisa Wati Abdullah Mas Diana selamat pagi nuju Nuan Mas Diana peninggal kita tu hari Limbang ku ya. Salam hari Limbang ku ya. Jadi pagi tu benung gawak tu DJ ku ya. Pagi tadi tumu Dani DJ nyuma air hangat ngagak kopi serapan dulu udahnya baru nurun gawak ku ya. Terima kasih DJ sama-sama nuju Nuan Mas Diana pemaga kita bisi Miss Jane pagi tu mana hari bak serikai ku ya benung gawak tu sambil mending ke radio tu DJ ku ya. Terima kasih DJ laba udah macam komen aku lalu ya bisi madah ke tu Jakur Putih ne. Today is the last day of September. Kaya I hope October will be good to us. Kaya. Iki nya tadi hari Miss Jane peninga ya. Iki mari selamat pagi bagang ngagai Richa Uno pagi tu sama jalai ke pengawak ku ya. Mana hari kami di tu ba jalai simpang semunjan. Agi gak bisi sebun tu DJ ku ya mimit aja benung ngiru pagi sambil mendiang ke nuanto. Kaya udah tu lagi ka masuk garik ke sungai. Laban ai payip udah langkang kaya ai bukit dah kemarau tu tadi ku ya bisi hujan tang nada banget tu DJ ku ya thank you DJ sama-sama nuju nuari cunup ngarap ke bejimat meh maya nuan tu tadi nurun berbasuk ke garik ke sungai ne ke pendai au eki pemaga mari selamat pagi ngagai peningat kita pagi tu Bonifest EP hari selepin ku ya benung ngiru kupi tu ya baka pagi tu sambil mendiang ke radio minta tebah ke lagu hari Rem Jana ku ya bisik maya berpurus semua ku ya. Okay, pemaga mari selamat pagi ngagai peningat kita ke bisik nyapa tu Alin Empanit selamat pagi lalu madah ke gayari di Miri manah pagi tu ya. Okay, jadi mari selamat pagi ngagai peningat kita tu Jeniko Juan ku ya tiap pagi hari 1 hari 3 ngau hari 5 aku delisis tu DJ ku ya bertuci darah start hari pukul 6 nyentuk ke 4 jam baru tembok ku ya. Okay, nyak tadi hari Jeniko Juan bisi nganyung gambau ya ba komen YFM iban dia nih ngarap ke Jeniko Juan tu seluruhan diberkat petara belama nih ngarap ke mujo belama meh pengawak ke di kerjanuan maya ke delisis tu tadi Jeniko Juan ya ngarap ke mujo nih. Okay, pemaga mari selamat pagi ngagai Roy Kuang pagi tu. Selamat pagi ko ya udah perenciang mata panas kami Basri Aman tu DJ sambil gawak sambil mendiang ke YFM tu DJ terima kasih ya sama-sama doju doan Roy Kuang pemaga mari selamat pagi ngagai Rini Sabai pagi tu hari serikai nanti pagi ko ya bakal biasa nyedia ke sarapan pagi ngadu ke bekal bala ucuk ke sekolah udahnya masuk gari tindu besapu besapu dia nya buang sampai kiana berasai nyau dekat nyumai baru tengah hari ha tadi hari Rini Sabai peninga ya sikit nak berasai peninga nanti ketai kerja pengawak di rumah nanti ketai tumu dani pagi nih dia ketengirup dah ketengirup tu tadi nak kita nyedia ke pemakai nanti ketai tu tadi sigi orang ya ke heavy breakfast kurang au berpanduk ke asi berpanduk ke lauk dia kena ketengirup pagi nih bisinya ke manuk mi kini au udahnya tadi udah
tengirup-ngirupnya nak berasai gajab dia kita itu tadi. Maya kengirupnya tadi udah ngin garik pelabak aku nak udah berbasuk ke garik. Udah nyak kita itu tadi nyembe garik. Nyo tengari garik itu tadi nih. Nyo berapi. Nak pulai hari rapu. Kelebih lagi kita ya kenang ya ngemeran ke pengawak di rumah tu peninga. Okey. Terima kasih yang agak kita ya ke udah ngenatai ke komen bab page Facebook YFM Iban ke pagi tu peninga. Abis ini sitik lagi komen tu. Hari Nelson iguah tu. Peninga kita hari Kuantan tu peninga. Benung gawak pagi tu DJ. Kaya sambil mending ke radio minta tebah ke lagu hari Loch Ness Empire penyayau tua ku ya. Okey. Nyak pelabak ku nyak tadi komen ke penudi kita bak solo pagi Y pagi tu. Terima kasih yang agak komen kita. Mayu komen pagi tu bak topik solo pagi Y kita peningat. Terima kasih Mayu-Mayu laban seluruhan segala sejalan dengan kami 24 jam sehari mending ke YFM out nangira nama pengawak ke di kerja kita sambil mending ke YFM ngarap ke semua pengawak kita muju serta likun magang. Okey, jadi ngau tu peningat pukul 9 pagi tu lagi mai kita mending ke berita pagi ya ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergulai dengan pengeluar program kami nang kan ketuk lagi bar Y912 kita ia kediau di luar bagi menua Kuching Ngau Serian bakal selama kita uliah terus nampung program kami tu mending ke kami ngena RTM Klik Ngau Mega Channel Astro 871 ya dikenal aku ningau ke pengerak pagi kita pagi tu peninga au duitik lagu sitik lagu Hindustan lagu kedi by Sonu Nigam Karho Naho tang sebenarnya kita berperindang dulu ke lagu ke dipintak peningat kita tadi out lagu ke dibai Loch Ness Empire penyayau tua ngatau peningat mumpuk dulu aku bertemu baru kita berawak ke bukai Tuhan merekat kita semua bye bye selamat pagi tucum anang kurang bye.

0: adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menyeru budaya syura dan adab diperkukuh terutamanya dalam keluarga, institusi pendidikan, organisasi, masjid, pentadbiran serta seluruh masyarakat. Bagi dia bertitah, kekuatan masyarakat bukan pada keseragaman pandangan, sebaliknya perbezaan perlu diurus dengan ilmu, kesabaran dan rasa hormat.
1: Dalam bermesyuarah, kita hendaklah mencerminkan adab, berkata benar berasaskan ilmu dan fakta, bertutur dengan tertib lagi bersopan, menghormati pandangan yang berbeza, serta menghargai dengan memberikan ruang kepada mereka yang berpengalaman dan berpengetahuan.
0: Sultan Nazrin yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI bertitah, kebebasan bersuara tidak boleh dijadikan alasan menghina atau merendahkan pihak lain. Baginda turut mengingatkan masyarakat supaya mendengar sebelum menjawab, memahami sebelum menghukum dan meneliti sebelum menyebarkan sesuatu. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menekankan kepentingan syura dan adab dalam pembentukan kefahaman umat Islam. Beliau berkata titah Sultan Nazrin wajar dihayati rakyat.
2: Titah tuanku itu harus dihadap oleh rakyat dan terutamanya umat Islam, kerana musyawarah itu bukan saja demokrasi dalam arti kata pahaman yang ditunjuk oleh barat, tetapi pahaman yang membawa perundingan, kesabaran, kebijaksanaan dan kemudian runding dan akhirnya tawakal kepada Allah SWT.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kepakaran perlu disertai integriti dan keberanian menolak rasuah serta ketirisan. Beliau berkata iktisas bukan sekadar penguasaan dalam sesuatu bidang. Sebaliknya, ia perlu disertai nilai, etika dan tanggungjawab kepada masyarakat. Menurutnya, pengkhususan tanpa kesedaran tanpa terhadap masalah masyarakat boleh menyebabkan ilmu kehilangan makna. Katanya kekuatan Malaysia bergantung kepada kepintaran yang dipandukan dengan hikmah. Dalam pada itu, 29 September disiarkan sebagai Hari Iktisas Malaysia, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Dato' Seri Anwar berkata, golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
3: Apa yang hebat dalam negara ini? Hebatnya kerana golongan profesional itu dari pelbagai disiplin, pelbagai kaum, dari pelbagai wilayah. Dan badan-badan seperti mana balai iktisas, seperti badan-badan profesional lainnya yang gabung, itu badan yang menghimpunkan semua kekuatan. Tidak lagi melihat dari sudut wilayah atau kaum atau agama secara sempit.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Sidik berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu. Ia bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Dalam pada itu, dua pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes kematian seorang pelajar di sebuah asrama sekolah di Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Datuk Azafni Ahmad berkata, polis turut menyiasat kemungkinan wujud unsur buli.
4: Ala tuju siasatan, selain daripada untuk kita mengetahui punca sebenar kematian, siasatan turut merangkumi aspek kemungkinan berlakunya insiden buli ataupun sebaliknya di asrama sekolah tersebut. Di dalam perkembangan terbaru, pihak polis telah membuat satu lagi tangkapan melibatkan seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun yang bersekolah di sekolah yang sama bagi membantu siasatan kes ini.
0: Siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada malam 25 September. Mangsa dipercayai dipukul sebelum dibawa ke hospital dan disahkan meninggal dunia. Polis turut merampas getah paip yang dipercayai digunakan dalam kejadian. Setakat ini, 68 saksi telah diambil keterangan. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan dasar dan inisiatif kerajaan disampaikan dengan berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama antara bahagian komunikasi strategik dan korporat dengan unit komunikasi korporat setiap kementerian akan diperkukuh. Katanya semua saluran media akan dimanfaatkan. Ini termasuk televisyen, radio, pawagam dan platform digital.
5: Kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif contoh bawah Kementerian Kewangan ada program MySalam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu satu, dipastikan kumpulan sasar mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah Dato' Sri Fahmi, promosi media sosial turut diperhebat bagi menembusi kekangan algoritma. Kerjasama dengan platform media sosial akan diperluas bagi memastikan maklumat kerajaan sampai kepada kumpulan sasar. Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja menjelang 2030. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Dato' Khairul Fidaus Akbarhan berkata, keperluan itu selaras perkembangan industri dan pelaksanaan projek rel termasuk ECRL. Katanya TVET penting bagi melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan industri dan Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kursus yang bersesuaian dalam TVET untuk memastikan keperluan itu dapat dicapai. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle IMTGT TVET Forum 2036 di Kuantan, Pahang.
5: Forum ini adalah salah satu forum untuk kita memastikan juga gerakan sektor TVET itu benar-benar dapat membawa impak secara keseluruhan, bukan saja kepada kepelbagaian sektor ataupun industri, tetapi secara khususnya kita membincangkan sektor rel.
0: Dato' Khairul Fidaus Akbarhan. Berita seterusnya, luar negara, lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara tebing barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini ia mencatatkan purata 6 kes sehari. Dalam pada itu, 2 warga Palestin termasuk seorang komander kanan Hamas selamat dikebumikan selepas terkorban dalam serangan udara Israel di Gaza City. Majlis pengebumian tersebut diselubungi suasana hibah dan kemarahan penduduk tempatan. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB mengesahkan serangan udara dan risiko terhadap orang awam masih berterusan di wilayah terbabit meskipun perjanjian gencatan senjata telah dimeterai sebelum ini. Seramai 822 petugas keselamatan digerakkan bagi memastikan kelancaran trafik sempena dengan perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain 2026 di litar antarabangsa Sepang bermula Jumaat ini. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazali Dato' Kahab memaklumkan kawalan keselamatan dibahagikan kepada 3 zon utama termasuk zon konsert. Akses bagi orang ramai untuk menunaikan solat Jumaat juga turut disediakan. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan mematuhi arahan lalu lintas. Sementara itu, lebih 95,000 tiket F1 GP Bahrain di litar antarabangsa Sepang terjual. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, kira-kira separuh pembeli terdiri daripada peminat antarabangsa. Beliau menyarankan pengunjung menggunakan pengangkutan awam dan bas ulang-alik berikutan kapasiti parkir di litar yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Bintulu FM, ceria bermaklumat.
7: Doa mohon rezeki.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku.

0: 5 MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia madani. Salam mesra, salam ceria, salam manis di pagi Rabu hari tu. Edisi Rabu 30 September 2026 bersamaan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Pastinya kita orang sedang mendengarkan siaran radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat segmen rentak 97.5. Bersama kami hari itu Suzana Musa, DJ Zana kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi syukur alhamdulillah pagi itu sama-sama kita mulakan hari ini dengan bersyukur selalu, jalani dengan ikhlas dan sentiasa harungi dengan sabar dan sentiasa percaya setiap langkah kecil pada hari ini membawa kita lebih dekat kepada kebaikan. Apapun, semoga hari ini semoga semuanya dikurniakan kesihatan yang baik-baik saja, kebahagiaan, keberkatan dan juga rezeki yang melimpah ruah dengan apa juga yang sedang anda kerjakan, yang bertugas, yang bekerja, selamat bertugas kita ucapkan, yang berada di rumah, selamat memulakan rutin harian kita orang, apa juga agenda pagi itu, semoga dipermudahkan segalanya. Mana yang sedang bersarapan, selamat bersarapan pagi, selamat ngopi Zana ucapkan. Mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat pagi itu, yang belum lagi nak melakukan apa juga agenda, santai-santai, minum kopi, minum teh, selamat menikmati kehidupan hari itu. Apapun, bersyukur selalu. Sama-sama kita mulakan pagi itu dengan sebuah ukiran senyuman, senyuman yang paling manis. Kita mendoakan hari ini semoga dibuka pintu rezeki, pintu kebaikan buat kita semua. Dan mana yang sedang memandu pagi itu, walau di sini juga perjalanan, destinasi, selamat memandu dengan berhemah. Dan suka sana nak kongsikan cuaca pagi itu baik cerah bagi sekitar pusat bandar Bintulu. Walaupun seperti biasa nanti Zana juga akan

Dapatkan rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti ramalan info cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Jadi hari tu dah hari Rabu 30 September. September hampir melabuhkan tirainya pada hari ini, dan bulan baru Oktober bakal datang. Jadi apapun di penghujung hari bulan September, semoga semuanya sehat-sehat, sentiasa ceria-ceria selalu, bahagia selalu. Walau di mana jua anda berada, semestinya hari itu anda sedang mengikuti siaran radio Bintulu FM. Selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua.

0: Ya, edisi Rabu 30 September 2026 menerusi Radio Bintul FM. Salam mesra, salam ceria. Selamat pagi. Saya nak ucapkan kepada kita semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami, tak kira di mana cua anda berada. Dan seperti biasa, pagi ini terlebih dahulu, bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini, bersama dengan Puan Dayang yang dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Puan Dayang.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat bertugas. Baik Puan Dayang, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu? Teruskan dengan info cuacanya Puan Dayang.
1: Ya, baiklah. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi serta pada petang hari ini diramalkan tiada hujan, manakala pada sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 10 hingga 20 km sejam. Ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Suhu 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Itu saja cuaca pada pagi ini.
0: Baik, terima kasih Puan Dayang untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
1: Sama-sama.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.
3: Layan jap.

Selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM untuk edisi hari Tok Rabu 30 September 2026. Bertemankan kami DJ Zana hari Tok menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga 12 tengah hari yang pastinya dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik, pengisian program menarik dan juga perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang Zana akan kongsikan bersama pagi Tok. Apapun kita mendoakan semoga hari Tok dipenuhi dengan kebahagiaan, kesihatan dan juga rezeki yang melimpah ruah. Sama-sama kita mulakan pagi Tok dengan bersyukur selalu dan juga sebuah ukiran senyuman-senyuman yang manis semanis madu. Jadi kita mendoakan semoga yang berat diringankan, yang kusut dileraikan, yang dicari ditemukan dan setiap langkah pada hari ini sentiasa diberkati dan juga dipermudahkan segalanya. Walau di mana jiwa anda berada, sama ada di rumah, di tempat kerja, di luar ataupun di sini-sini jiwa kita orang berada, yang sedang memandu dalam pemanduan ke destinasi yang ingin dituju, memandulah dengan berhemah, berhati-hati selalu, sentiasa pastikan anda mematuhi apa jua peraturan had laju, peraturan lalu lintas, peraturan undang-undang di jalan raya. Kita doakan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing sekira sama ada dekat ataupun jauh, sambil kita orang memandu, sambil duduk-duduk dalam kenderaan, terutamanya penumpang yang sedang beristirahat ketika tok di rumah, yang sedang sibuk di dapur, yang sedang sibuk di tempat kerja ataupun peniaga-peniaga yang sedang sibuk dalam urusan peniagaan, sambil kita orang buka radio Bintulu FM mendengarkan hiburan-hiburan yang kami mainkan semestinya buat menemani pagi anda 3 jam ini. Dan seperti biasa juga, mana yang menginginkan lagu-lagu kesukaannya dimainkan, diputarkan terus di radio Bintulu FM, boleh layangkan terus komen-komen tajuk lagu permintaan anda beserta nama penyanyi. Mana yang nak titipkan salam, ucapan juga pagi tu, boleh layangkan terus komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Baik pagi ni cerah di sekitar pusat bandar Bintulu dan kita dipahamkan ramalan cuaca tiada hujan yang diramalkan pada sebelah pagi dan petang. Jadi kita mendoakan semoga cuaca baik-baik saja dan kita mendoakan juga semoga jerebu terus menghilang dari muka bumi ini dan kualiti udara kembali bersih, kembali sehat seperti sedia kala. Baik, jangan ke mana-mana. Terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Kita berhibur dengan sebuah lagu Haziq Rosby, Zuraida.

0: misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Baik, semestinya anda sedang mengikuti Radio Bintulu FM yang mana boleh didengari menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Click dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu. Pagi ini terima kasih atas kesetiaan rakan-rakan setia kita yang telah pun setia bersama kita di Facebook RTM Bintulu. Andrew Ibi, selamat pagi. Cuaca cerah di Tatau pagi ini. Terima kasih Andrew Ibi, rakan setia dari Tatau. Sudi berkongsikan cuaca dari Tatau, cerah pagi tu. Sama juga di pusat bandar Bintulu, cuaca juga cerah pagi ni. Mungkin ada yang dalam perjalanan nak pergi ke pusat bandar Bintulu. Alhamdulillah cuaca baik, cerah bagi sekitar pusat bandar Bintulu. Dan kita silupakan juga Leslie Leo, selamat pagi juga. Ujoh Caung, selamat pagi juga. Rashida Eddy, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat bertugas, cuaca panas dan selamat mendengarkan Bintulu FM. Terima kasih Kak Rashidah Eddy dan terima kasih juga buat kita semua yang terus setia terus layan bersama kami menerusi siaran radio Bintulu FM menemani pagi anda hingga jam 12.30 hari tok kelak untuk edisi hari tok Rabu 30 September 2026. Baik, kita nak mewawarkan selepas di Betong, kita dipahamkan jelajah Sarawak ku sayang. Seterusnya akan diadakan di Mukah, yang mana program Sarawakku Sayang bahagian Mukah akan diadakan bermula 2 hingga 4 Oktober bertempat di Dataran Pehin Setia Raja Mukah. Ini kita nak wawarkan kepada orang ramai, terutamanya yang berada berdekatan Mukah, untuk sama-sama datang ke Dataran Pehin Setia Raja Mukah bagi memeriahkan program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Mukah. Kita dipahamkan menyediakan 170 perkhidmatan menerusi penyertaan 50 agensi kerajaan, badan berkanun dan juga rakan strategik, yang mana apa yang menariknya merangkumi 7 kluster utama: digital dan inovasi, keusahawanan, pendidikan dan pembangunan modal insan, seterusnya kesihatan, sosial dan kebajikan, bayaran dan perkhidmatan. Dan turut diadakan juga, kita dipahamkan adanya aktiviti masyarakat dan sukan, sukaneka rakyat, saringan kesihatan percuma dan seterusnya. Majlis perasmiannya akan turut disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari Bintun Dato' Haji Openg pada 3 Oktober Sabtu 9 pagi. Dan seterusnya turut diadakan juga Malam Budaya Sarawak, konsert rakyat, cabutan bertuah dan banyak lagi aktiviti-aktiviti menarik yang akan diadakan sepanjang berlangsungnya program Sarawakku Sayang bahagian Mukah yang akan diadakan bermula 2 hingga 4 Oktober, Jumaat hingga Ahad tok kelak bertempat di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Jadi orang Mukah, orang yang berada berdekatan Mukah, bolehlah datang ke dataran Pehin Setia Raja Mukah bagi sama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Mukah bermula 2 Oktober hingga 4 Oktober 2026. Dan sebenarnya banyak lagi informasi-informasi program-program yang akan diadakan juga untuk bulan Oktober tu, masa-masa yang terdekat tu, yang Zana juga akan kongsikan bersama. Jangan ke mana-mana, tepat jam 10 pagi tok kelak sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Zana akan kembali lagi di jam yang kedua nanti. Terus layan mendengarkan radio Bintulu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan Kerajaan Persekutuan menggantikan istilah Artificial Intelligence atau AI kepada Super Intelligence atau SI. Arahan itu melibatkan semua komunikasi rasmi dan dokumen dasar serta bahan lain yang tidak bersifat perundangan. Menurut White House, perubahan tersebut bertujuan mencerminkan keupayaan sebenar serta potensi besar teknologi yang sedang dibangunkan. Dalam pada itu, Trump bersama 6 gergasi teknologi dunia termasuk Google, Meta dan XAI menandatangani perjanjian keselamatan kecerdasan buatan terbaru. Perjanjian yang dikenali sebagai Joint Commitment on Frontier Responsibilities menggesa syarikat yang membangunkan dan menggunakan model AI termaju supaya mewujudkan proses dalaman serta mekanisme kawalan yang kukuh. Komitmen bersama itu menetapkan 4 lapisan kawalan dan audit bagi memastikan sistem kecerdasan buatan termaju dibangunkan dengan selamat sekaligus membuka ruang kepada pengawal selian undang-undang kerajaan pada masa depan. Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang baharu yang mengiktiraf Aidilfitri dan Aidiladha secara rasmi sebagai cuti umum di wilayah berkenaan. Melalui rang undang-undang perhimpunan 2017, sekolah awam dan kolej komuniti diberi kebenaran untuk bercuti, manakala kakitangan awam yang layak turut menerima kemudahan serupa. Langkah itu sekaligus memperakui kepentingan kebudayaan perayaan berkenaan kepada komuniti di California. Qatar mengesahkan negara itu kini bertindak sebagai perantara dengan menyampaikan mesej antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari, langkah diplomasi itu diambil bagi meredakan ketegangan dan mencari jalan damai untuk menamatkan peperangan melibatkan kedua-dua pihak. Doha turut menyatakan kebimbangan terhadap sebarang peningkatan konflik ketenteraan berskala besar di rantau berkenaan. Setelah penemuan 11 mayat wanita di Ekor Heleni, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengarahkan tindakan tegas serta-merta bagi melindungi golongan wanita. Beliau turut mengarahkan pihak berkuasa melakukan audit keselamatan segera di kawasan berisiko tinggi. Setakat ini, 4 suspek telah ditahan, namun polis mengesahkan tiada bukti jenayah itu dilakukan oleh pembunuh bersiri tunggal. Penemuan seekor lagi anak paus Southern Right yang terdampar mati di pantai Puerto Madryn, Argentina mencetuskan kebimbangan pakar mengenai kadar kematian luar biasa spesies mamalia marin itu. Penyelidik Majlis Penyelidik Sains dan Teknikal Kebangsaan Mariano Alberto Coscarella berkata kadar kematian anak paus di perairan Vels itu bagi musim 2026 amat tinggi. Pasukan saintis kini giat menganalisis sampel bagi menyiasat kemungkinan berlakunya jangkitan bakteria yang serius. Lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini ia mencatatkan purata 6 kes sehari. Sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 4 lagi masih hilang selepas hujan lebat mencetuskan banjir buruk dan ratusan kejadian tanah runtuh di Nepal. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal merekodkan 542 insiden berkaitan bencana di seluruh negara setakat 27 September lepas. Bencana tersebut memusnahkan ratusan rumah serta menjejaskan lebuh raya utama ke ibu negara Kathmandu. Sekarang ini hampir 1 juta penduduk diberi amaran berjaga-jaga susulan amaran banjir, manakala lebih 2,000 penduduk dipindahkan ke lokasi yang lebih selamat. Beralih ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tumpuan hari ini dalam acara berbasikal trek di Velodrome Izu. Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang dan Syafidaus memulakan aksi pecut individu pagi ini, manakala Nurul Izzah serta Nur Alisa menggalas cabaran Kirin Wanita. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 5 MHz.
1: Kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300, RM400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni, zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
2: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
3: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
4: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Baik semestinya anda sedang mendengarkan siaran Radio Malaysia Bintulu FM 10.15 minit pagi. Kembali bersama Zana pagi ini kekal menemani pagi anda di jam yang kedua ini. Pastinya menerusi segmen Rentak 97.5. Salam mesra, salam ceria, salam manis. Selamat pagi kita ucapkan kepada kita semua yang terus setia mengikuti siaran kami. Tak kira di mana jua anda berada, sama-sama kita mulakan hari itu dengan hati yang tenang, fikiran yang positif dan juga langkah yang penuh bersemangat dalam melaksanakan apa juga urusan, apa juga agenda, apa juga tugasan, terutamanya dalam urusan pencarian rezeki. Semoga dipermudahkan segala apa juga tugasan kita orang, pekerjaan kita orang, si lupa juga peniaga-peniaga yang sibuk dalam urusan perniagaan. Semoga barang jualan laris manis dijual sepanjang hari ini dan semoga semuanya dikurniakan rezeki yang si disangka-sangka. Dan semoga hari Rabu tu membawa ketenangan di dalam hati, kesihatan yang baik dan juga kebahagiaan buat kita semua. Walaupun juga yang sedang kita orang pola ketika tu, yang sibuk di rumah, mungkin yang sedang sibuk mengemas rumah ataupun menguruskan anak-anak, sedang sibuk di dapur, sedang memotong bawang merah, bawang putih, ataupun sedang merendam sayur-sayuran ataupun merendam ikan ayam. Jadi apapun yang sedang sibuk memasak, semoga dipermudahkan segala pujuk agenda kita orang yang sibuk bekerja juga hari itu. Semoga diberikan kelancaran dengan apa juga pekerjaan yang sedang kita orang laksanakan ketika ini sambil mendengarkan Radio Bintulu FM. Baik, syukur alhamdulillah cuaca baik cerah di sekitar pusat bandar Bintulu. Jadi semoga pujuk perancangan sepanjang hari itu semoga berjalan dengan lancar. Dan seperti apa yang kita sedia maklum di Bintulu, yang mana dah bermulanya Sarawak Agrofest 2026 yang telah pun diadakan bermula 25 September yang lalu hingga 4 Oktober selama 10 hari bertempat di tapak lapangan terbang Lama Bintulu, yang mana tahun tu penganjuran Sarawak Agrofest edisi ke-6 dengan tema menginovasi pertanian untuk keterjaminan makanan, memfokuskan usaha mentransformasi sektor agro makanan tempatan melalui pemerkasaan teknologi pintar, automasi digital, digitalisasi serta pengukuhan rantaian makanan yang lestari, iaitu demi mendepani cabaran keterjaminan makanan khususnya di Sarawak. Dan pada Isnin lalu, majlis perasmian Sarawak Agrofest juga telah pun disempurnakan oleh Premier Sarawak kita yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, yang mana kita dipahamkan menurut Premier Sarawak kita, Sarawak mengenal pasti kira-kira 14,000 hektar tanah bagi meningkatkan pengeluaran padi sebagai sebahagian usaha menyokong agenda nasional dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara. Dan daripada jumlah tersebut, dipahamkan kira-kira 7,000 hektar merupakan tanah kerajaan yang akan digazetkan sebagai kawasan pengeluaran padi. Dan menurut beliau juga, langkah itu penting bagi memastikan tanah berkenaan terus dimanfaatkan untuk pengeluaran padi dan juga tidak beralih kepada tanaman lain seperti kelapa sawit. Dan katanya juga sektor penanaman padi juga berpotensi menjadi satu bidang ekonomi yang lebih kompetitif sekiranya produktiviti dapat ditingkatkan menerusi penggunaan teknologi dan juga pendekatan pertanian moden. Jadi Isnin lalu, majlis perasmian Sarawak Agrofest di tapak lapangan terbang Lama Bintulu telah pun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak kita, dan turut hadir bersama juga Yang Berhormat

0: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Ya, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM sama ada menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz ataupun menerusi aplikasi RTM Klik dan juga ikuti kami di Facebook RTM Bintulu. Terima kasih rakan-rakan setia kita pagi ini yang terus setia juga mengikuti kami di Facebook RTM Bintulu. Roy Kuang, good morning. Jimbai, selamat pagi juga, selamat bertugas. Biah-biah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi dan selamat bertugas. Ha, pagi ni cuaca di Sadong Jaya panas, tengah menjemur kain baju, katanya semoga sehat dan selamat menguruskan tugasan masing-masing. Ha, semoga dipermudahkan segala urusan, amin. Terima kasih Biah-Biah dan kita semua juga yang terus setia, terus layan bersama kami juga di radio. Ha, pagi tu di penstriman langsung aplikasi RTM Klik. Ha, semoga semuanya terus terhibur, terus layan, terus setia mengikuti Radio Bintulu FM hingga jam 12 tengah hari tu kelak. Baik, pagi ni kita juga nak mewawarkan mengenai program jualan Agro Madani sempena Sarawak Agrofest 2026 anjuran pihak pejabat Farma bahagian Bintulu yang telah pun diadakan bermula 28 September hingga 2 Oktober. Ha, jadi apa yang menariknya bersempena dengan program jualan Agro Madani sempena Sarawak Agrofest ini, orang ramai boleh mendapatkan barangan dapur seperti jualan combo murah, beras, gula, minyak masak, ayam segar, telur ayam, buah-buahan tempatan segar dari ladang dan barangan-barangan lain dengan harga yang lebih jimat sempena dengan program jualan Agro Madani Sarawak Agrofest 2026. Dan bukan itu saja, kita dipahamkan juga yang mana program jualan Rahmah Madani Dani luar premis sempena Sarawak Agrofest 2026 juga turut diadakan. Ha, bermula 29 dan 30 September selama 2 hari. Ha, bertempat di peladang e-shop pavilion, ha, tapak lapangan terbang lama Bintulu dari 10 pagi hingga 5 petang. Yang ini orang ramai boleh mendapatkan barangan keperluan asas juga dengan harga yang berpatutan, maksudnya jualan Rahmah harga kasih sayang yang turut disediakan bersempena dengan program jualan Rahmah Madani luar premis sempena Sarawak Agrofest 2026 bertempat di peladang e-shop pavilion, ha, di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Jadi banyak program yang diadakan, ha, sempena dengan Sarawak Agrofest 2026, adanya jualan Agro Madani, adanya jualan Rahmah Madani dan pelbagai lagi yang menarik. Mau tahu apa yang menarik gi? Ha, bolehlah datang ke Sia Nangga sendiri. Ha, apa yang ada bersempena dengan Sarawak Agrofest 2026. Baik, 10.33 minit pagi waktu sekarang. Banyak lagi informasi lain yang Zana juga akan kongsikan bersama dan kepada anda yang menginginkan lagu-lagu kesukaan anda dimainkan dan buat hiburan kita bersama, layangkan terus komen-komen tajuk lagu permintaan anda, ha, tajuk lagu beserta nama penyanyi dan jangan lupa juga kongsikan salam-salam nak dikongsikan bersama, yang nak tunjukkan salam kepada sanak saudara, ahli keluarga, teman kenalan ataupun kepada sesiapa juga, kongsikan terus bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Baik, selepas ini kita ada hiburan seterusnya daripada kumpulan UKES yang berjudul Pahit Akan Manis Akhirnya. Tapi sebelumnya kita hiburkan anda dengan sebuah lagu Iban, Ricky Anderson, Bungai Pinang.

sebuah hiburan daripada Firman Kehilangan. 10.48 minit pagi waktu sekarang. Semoga semuanya terus ceria, terus terhibur mendengarkan Radio Bintulu FM. Sekira pendengar dari Bintulu, rakan-rakan pendengar dari Sibu, Miri, Muka, rakan-rakan yang berada di Kuching, Sri Aman, Sarike, rakan-rakan dari Semenanjung, rakan-rakan dari Sabah, rakan-rakan dari luar negara Indonesia, Brunei, Darussalam, Singapura, yang terus setia juga mengikuti siaran Radio Bintulu FM pagi ini. Terima kasih atas kesetiaan anda semua, dan semoga di pagi Rabu hari to 30 September membawa kesihatan yang baik, rezeki yang luas, segala urusan dipermudahkan, kebahagiaan buat kita semua dan juga ketenangan dalam hati kita semua. Baik, pagi ni seperti biasa juga, mana yang nak titipkan salam ucapan boleh layangkan terus komen-komen salam kita, komen-komen ucapan kita. Mungkin ada yang sudi nak berkongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat masing-masing. Kalau di Bintulu, terutamanya di pusat bandar Bintulu, cuaca agak cerah pagi ni di sekitar pusat bandar Bintulu. Dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan untuk hiburan kita bersama, layangkan terus komen-komen anda bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Baik, satu informasi juga Zana nak kongsikan terlebih dahulu, yang mana kita dipahamkan pihak Universiti Putra Malaysia Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak bakal kembali memeriahkan suasana dengan semangat kesukanan, kreativiti dan penghayatan warisan menerusi Karnival Muzik dan Sukan 2026 Kamus 2026 yang akan diadakan bermula 3 Oktober ini hingga 11 Oktober bertempat di Universiti Putra Malaysia Sarawak, dimulai pada 3 Oktober hari Sabtu dengan adanya pertandingan busana tradisional, pertandingan Battle of the Band yang akan diadakan bertempat di Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak, dan seterusnya pada 9 hingga 11 Oktober dengan adanya aktiviti pertandingan bola sepak 9 sebelah, rugby, memanah, e-sport, bengkel sape, bengkel tarian orang ulu dan lain-lain lagi aktiviti yang akan diadakan bersempena dengan Karnival Muzik dan Sukan 2026 yang akan diadakan bermula 3 Oktober hingga 11 Oktober bertempat di Universiti Putra Malaysia Sarawak. Itu antara program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Dan satu informasi seterusnya juga Zana nak kongsikan, ini adalah sumber yang kita dapat daripada Institut Koperasi Malaysia IKMA Zon Sarawak Cawangan Miri, yang mana kita dipahamkan pihak Institut Koperasi Malaysia Zon Sarawak Cawangan Miri juga akan mengadakan program Bicara Ilmu, peluang dekat pasaran nyata khas untuk membuka minda koperasi dalam meneroka potensi ekonomi baru melalui pendekatan yang lebih dekat dengan komuniti, yang akan diadakan pada 15 Oktober hari Kamis bertempat di salah sebuah hotel terkemuka di Bintulu bermula 8 pagi hingga 1 tengah hari, dan penyertaannya adalah percuma. Yang ingin menyertai Bicara Ilmu, peluang dekat pasaran nyata. Apa yang menariknya bersempena dengan program ini, program Bicara Ilmu ini, adanya perkongsian ilmu untuk memahami perubahan keperluan masyarakat dan peluang ekonomi masa kini, mengenali konsep keekonomi sebagai sektor pertumbuhan baru, meneroka strategi bagaimana koperasi kecil mampu berkembang dan juga bersaing, dan juga mendapat inspirasi daripada perkongsian pakar industri serta penggerak koperasi berjaya. Itu juga antara program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu mengenai program Bicara Ilmu Institut Koperasi Malaysia Zon Sarawak, peluang dekat pasaran nyata, yang akan diadakan pada 15 Oktober bertempat di Hotel Prominent Bintulu 8 pagi hingga 1 tengah hari, dan penyertaannya adalah percuma. Jadi itu antara informasi program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu yang Zana nak kongsikan bersama pagi ini. 10.53 minit pagi, jangan ke sini-sini, terus layan mengikuti Radio Bintulu FM.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Ya, edisi Rabu 30 September 2026. Semestinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Salam mesra, salam ceria, salam manis dari Bintulu dan selamat pagi. Zana ucapkan kepada kita semua pagi ni semestinya masih lagi bersama kami, Suzana Musa, DJ Zana pagi tu. Ha, masih lagi bersiaran ke udara menemani pagi anda menerusi Radio Bintulu FM. Boleh didengari menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz ataupun boleh juga anda ikuti siaran kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM untuk edisi hari Tok Rabu 30 September 2026 penghujung hari di bulan September. Ha, September hampir melabuhkan tirainya. Apapun semoga hari Tok semoga membawa ketenangan di hati, kebahagiaan dalam kehidupan kita dan juga keberkatan dalam setiap langkah kita. Sekiralah mana yang sibuk di tempat kerja, yang sibuk bekerja, sibuk bertugas, ha, semoga dipermudahkan segalanya. Yang sibuk di rumah ataupun di luar, peniaga-peniaga di luar, semoga apa juga urusan anda sepanjang hari ini dipermudahkan segalanya dan semoga semuanya sentiasa dikurniakan rezeki yang si disangka-sangka. Dan dari Bintulu, suka Zana nak kongsikan cuaca alhamdulillah cerah pagi tok di sekitar pusat bandar Bintulu Tulu dan kita dipahamkan tiada hujan yang diramalkan pada sebelah pagi ni. Jadi apapun kita mendoakan semoga cuaca baik-baik aja dari pagi sampai ke petang untuk memudahkan apa je urusan, apa je agenda anda sepanjang hari tu sambil berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM. Di jam yang ketiga ini kita ada rancangan sampaikan salam, lagu-lagu permintaan anda seperti biasa pagi tu. Mana yang nak titipkan salam, mana yang nak titipkan ucapan, nak tunjukkan salam kepada sanak saudara, ahli keluarga, rakan taulan, teman kenalan ataupun kepada sesiapa juga, boleh kongsikan bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Dan mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan juga buat hiburan kita bersama, layangkan terus tajuk lagu permintaan anda beserta nama penyanyi bagi memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta untuk kita putarkan di Radio Bintulu FM untuk hiburan kita bersama. Jadi hari tu Rabu 30 September 2026, apapun selamat pagi, selamat mengikuti siaran Radio Bintulu FM.

FM. Edisi Rabu 30 September 2026 pagi ini, mana yang baru saja bersiaran bersama kami. Terima kasih atas kesetiaan anda semua yang sentiasa setia mengikuti siaran kami. Tak kiralah pendengar dari Bintulu, rakan-rakan dari Sibu, Miri, rakan-rakan yang berada di Mukah, rakan-rakan yang berada di Kuching, Seri Aman, Sarike, Betong, Sarik ataupun di Semenanjung, rakan-rakan dari Sabah, rakan-rakan

Kem di Bintulu meriah pagi tu. Sebabnya dah bermulanya Expo Pertanian Terbesar di Sarawak, Sarawak Agrofest 2026 yang diadakan di tapak lapangan terbang Lama Bintulu bermula 25 September hingga 4 Oktober selama 10 hari dengan adanya pelbagai pengisian, adanya laman pameran daripada agensi kerajaan dan swasta, Agrotrade, Agrofresh, Agrotest, Peladang E-Shop, Sarawak Kitchen, Laman Padi, Laman Ikan, Laman Nanas, Laman Komoditi, Laman Sagu dan Nipah, Laman Ternakan, Laman Pertanian Pintar, dan banyak lagi. Dan bukan itu saja, adanya pelbagai pertandingan, persembahan dan hiburan menarik yang turut memeriahkan pentas Sarawak Agrofest 2026 di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Untuk hari itu 30 September pada sebelah malamnya kelak akan diadakan Battle of the Band di pentas Sarawak Agrofest 2026, dan seterusnya juga akan diadakan juga pertandingan Ratu Sarawak Agrofest pada esok hari Khamis pada sebelah malam, Malam Budaya, dan seterusnya Konsert Rakyat Sarawak Agrofest 2026 hari Sabtu atau kelak 3 Oktober dengan persembahan artis-artis popular tempatan dan juga artis-artis popular seperti Karen Libau, Florence Law, Pino Malben, Daniel Manso, Nakyu, sempena dengan konsert Rakyat Sarawak Agrofest pada 3 Oktober atau kelak hari Sabtu di pentas Sarawak Agrofest 2026, dan pelbagai lagi pengisian aktiviti menarik yang turut diadakan sepanjang berlangsungnya Sarawak Agrofest 2026 bertempat di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Jadi kepada kita orang yang belum lagi datang ke tapak Sarawak Agrofest 2026, bolehlah datang ke Siah sama-sama memeriahkan Sarawak Agrofest 2026 hingga 4 Oktober 2026 selama 10 hari di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Jadi itu yang Zana nak wawarkan terlebih dahulu kepada orang ramai dan apapun. Terima kasih rakan-rakan setia kita yang terus melayangkan titipan komen pagi ni. Zana nak menyapa rakan setia kita yang turut melayangkan komen, salam dan juga lagu-lagu permintaan apapun. Salam mesra, salam ceria, salam manis di pagi Rabu kita ucapkan kepada rakan setia kita Ang Tian Kiat. Katanya selamat bersiaran di Konti DJ di hari Rabu. Katanya salam sejahtera dari Jalan Pendirian Kuching. Cuaca cerah pagi to, apapun semoga dipermudahkan urusan harian. Amin. Terima kasih Ang Tian Kiat. Kita juga ada Kak Rashidah Edi. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas pagi tu. Selamat mendengarkan Bintulu FM. Semoga dianugerahkan kebahagiaan sejati. Terima kasih Kak Rashidah Edi. Kita juga ada Katerina Rina. Selamat pagi, selamat bertugas. Salam ceria-ceria selalu. Kita juga ada Junaidi Laing. Selamat pagi, selamat bertugas. Salam diucapkan kepada semua sahabat dan pendengar setia. Ya, Aida Manja Haji Putih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bertugas. Semoga kita sentiasa sehat walafiat selalu. Hendaknya minta DJ mainkan lagu Ikatan Asmara Fairuz Misran untuk hiburan semua sahabat Bintulu FM yang mengenali diri Aida Manja Haji Putih, terutamanya Jamilah Joniman Iman, Rokiani Abibu, Syarifah Pelangi Pagi dan seterusnya, Rosalina Francis, Rugayah Merikan, Masnah Loso, Awang Kesuma Jaya, James Pengiran, Jambai, Latif Putra Johor dengan ucapannya semoga berbahagia selalu. Kita juga ada Udan Tali. Salam juga diucapkan Reynald RJ, selamat pagi. Kita juga ada Abang Lansam, selamat pagi juga. Dan seterusnya juga kita juga ada Ian Michael Buddha, selamat pagi. Pagi Zah Sinchan, selamat pagi. Cuaca kami di kampung Bungin Tok Mendong, DJ Dahlia Only, panas kami di SK Nanga Engkamop pagi ni. Dan kita juga ada Riz Ros, selamat pagi Riz Ros, minta lagu Luka Seribu Rindu daripada fotograf Moon Ada DJ. Dan kita juga ada Lin, nak minta lagu Eliket, sampaikan salam buat hiburan semua. Dan kita silupakan juga Ruby G, salam orang Bintulu, panas di Miri, masih busy di dapur tu.

kepada kita orang yang sedang sibuk di dapur, yang sedang berperang kelentang-kelentong di dapur, semoga dipermudahkan apa jua agenda kita orang. Ha, dan seterusnya juga, wa assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, salam dari Bintulu, semoga sehat selalu. Minta putarkan lagu Penantian kumpulan Fabian. Dan seterusnya rakan kita juga Hayati Dan, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Lopek Senawang nak minta lagu Hijab Rindu Black Hanifah. Kita juga ada Norsimah Norsimah, selamat pagi juga kita ucapkan. Ali Taib, salam dan selamat pagi DJ dan anda semua. Nanti Zana juga akan kongsikan lagi komen-komen yang kita terima pagi ini daripada rakan-rakan pendengar setia kita yang setia mengikuti siaran Radio Bintulu FM untuk edisi hari Tok Rabu 30 September 2026, penghujung hari di bulan September. Dengarkan fotograf Lukas Seribu Rindu dan ini dia Eliket, sampaikan salam cintaku.

0: bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September, 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September, 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober, 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Baik, 11.36 minit pagi, terus layan mengikuti Radio Bintulu FM. Mana yang baru saja mendengarkan kami, selamat pagi Zana ucapkan. Mungkin ada yang baru saja bangun pagi, selamat pagi juga Zana ucapkan kepada kita yang baru jak bangun pagi, yang tengah bertugas. Semoga apa juga tugasan kita orang, apa juga urusan kita orang, dipermudahkan segalanya, diberikan kelancaran. Mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Mana yang sedang makan, selamat menjamu selera Zana ucapkan. Yang memandu, selamat memandu dengan berhemah. Walau di sini juga perjalanan destinasi yang ingin dituju pada pagi tu, berhati-hati selalu, memandulah dengan berhemah. Mana yang perjalanan jauh hari tu, yang mengantuk, kalau boleh rehat seketika sebelum meneruskan perjalanan anda. Dan apapun, semoga semuanya sentiasa mematuhi apa juga peraturan undang-undang di jalan raya. Baik, sekali lagi sebelum kita nak meneruskan hiburan kita pagi tu, Zana nak mewawarkan juga ini adalah mengenai program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Mukah yang akan diadakan bermula 2 Oktober hingga 4 Oktober bertempat di Dataran Pehin Setia Raja Mukah, yang mana orang ramai terutamanya yang berada berdekatan Mukah dijemput datang beramai-ramai memeriahkan program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Mukah di Dataran Pehin Setia Raja Mukah bermula 2 Oktober hingga 4 Oktober, Jumaat tok hingga Ahad tok kelak. Sebabnya apa yang menariknya, sempena dengan Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Mukah, adanya pameran pembangunan Sarawak dan juga kaunter perkhidmatan yang mana melibatkan 170 jenis perkhidmatan yang merangkumi 7 kluster utama: digital dan inovasi, keusahawanan, kawanan, pendidikan dan pembangunan modal insan, seterusnya kesihatan, sosial dan kebajikan, bayaran dan perkhidmatan, adanya aktiviti masyarakat dan sukan, sukaneka rakyat, saringan kesihatan percuma. Dan dipahamkan majlis perasmian untuk program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah atau kelak akan diadakan pada 3 Oktober hari Sabtu jam 9 pagi yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Dato' Haji Openg pada 3 Oktober. Dan seterusnya Malam Budaya Sarawak juga yang akan menampilkan persembahan artis-artis tempatan seperti Ricky Anderson, Karen Libau dan ramai lagi. Diikuti konsert rakyat pada 3 Oktober yang akan menampilkan persembahan artis tempatan dan juga artis popular Emelina, Bob Yusuf, Firdaus Matirang dan ramai lagi. Dan bukan itu saja, adanya cabutan bertuah juga yang akan diadakan sempena dengan program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Mukah bermula 2 hingga 4 Oktober bertempat di Dataran Pehin Setia Raja Mukah. Jadi orang Mukah ataupun yang berada berdekatan Mukah bolehlah datang sempena dengan program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Mukah di Dataran Pehin Setia Raja Mukah. Baik, 11.40 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih rakan-rakan setia kita yang terus setia juga bersama Zana di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Kita nak menyapa juga rakan kita pagi tu, Jambai. Hai DJ, selamat pagi. Katanya salam pagi ni kepada Aida Manja Haji Putih, Poli Masing, Mary Ayom, Stamos, Induk Kenawit, Andrew Ibi dan juga semua pendengar. Katanya semoga semuanya kekal ceria, kekal dikekalkan sehat dan dimurahkan rezeki. Minta lagu Nadia, salam untuk kekasih. Ditatau panas DJ, happy konti. Terima kasih Jambai. Kita juga ada rakan kita Nek Mo. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semoga sehat ceria, sukses dunia dan akhirat. Amin. Minta lagu Penawar Rindu daripada Orchid Abdullah. Ha, ditujukan kepada DJ Jaiton S, James Pengira, Nuraini Nuraini, dan Ita Chot, Ita Rozia, Ahmad Syafi'i dan sahabat-sahabat katanya. Terima kasih semuanya. Semoga terhibur. Dan apapun, terima kasih juga kepada Flora Ladom. Salam ceria kepada semua pendengar Radio Bintula FM. Kita juga ada Timbul Tawau. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga rakan kita dari Tawau, Sabah. Kita juga ada rakan dari Sibu, Ramli Lee. Salam DJ. Selamat bertugas. Semoga sehat ceria selalu bersama pendengar setia Bintula FM. Pagi ni cuaca di Sibu panas ketika tu. Terima kasih juga rakan kita yang turut hadir. Mangga Susu dari Muka, selamat pagi. Raika, terima kasih juga Raika. Grazia, Gracia, minta mainkan lagu Ramlah Ram yang bertajuk Apa Kabarmu di Sana. Rosita, selamat pagi juga. Kita juga ada Cabi Gerunong, minta lagu Cindai daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Kita juga ada Tony Wali, minta lagu Siapakah di Hatimu Rahmat Mat dan seterusnya. Rakan kita juga di Landa Rindu minta lagu Ombak Rindu. Kita juga ada Mr. Tio, selamat pagi juga. Muhammad Aidil Elias Nizam, selamat pagi juga kita ucapkan. Dan kita juga ada rakan kita HA, minta putarkan lagu Iban di Tundi Nuan dari Ganiver Linya dan seterusnya. Rakan kita yang turut melayangkan komen juga Segam Nyandan, selamat pagi, panas hari kami di Ulu Kakus, Pioi Kole. Mulakan pagi ni dengan senyuman, ya, itu yang kita harapkan. Ukirkan senyuman semanis madu pagi tu. Teh Leong Wong minta lagu Iban, Nai Dinamik. Dan seterusnya juga rakan kita yang lain, Abang Din, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Apa khabar kita Teh, minta putarkan lagu Sayau Nuan Enda di Empu Aku. Dan seterusnya Adai dari Sabah katanya nak minta lagu Kau Yakin Saja Ramli Carlo. Itu antara komen-komen yang Zana terima pagi ini datangnya daripada rakan-rakan setia kita yang dah pun dikongsikan bersama di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Walau di mana juga anda berada pagi tu, semoga kekal sehat, kekal ceria, terhibur sentiasa dan terus layan mengikuti Radio Bintulu FM.

0: yang memang benar.
1: Ceria bermaklumat.
2: Baik, 11.51 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus layan mengikuti siaran Radio Bintulu FM untuk edisi Rabu 30 September 2026 dan seterusnya. Disampaikan juga untuk info solat pada hari ini bagi zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu untuk panduan muslimin dan muslimat. Masuknya waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.20 minit tengah hari.
3: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
2: Baik, waktu sekarang 11.52 minit pagi. Terima kasih atas kesetiaan kita semua yang terus setia terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM pagi ni. Bukan saja pendengar dari Bintulu, malah rakan-rakan dari luar Bintulu, Miri, Sibu, Sarike, Sri Aman, Mukah, rakan-rakan dari Kuching, rakan-rakan dari Betong, Kanawit, Julau, rakan-rakan dari Semenanjung, rakan-rakan dari Sabah, luar negara Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura yang terus setia juga bersama kita di siaran Radio Bintulu FM, sama ada di Corong Radio ataupun di penerima langsung aplikasi RTM Klik ataupun yang terus setia juga bersama kita di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Terima kasih Zana ucapkan kepada kita semua, rakan-rakan kita Ibra Angel dan seterusnya, Ramos Samsi, kita juga ada Barney Gibb, kita juga ada Tiara Putih dari Kuching dan rakan-rakan kita juga Maria dari Serian, katanya panas di Serian. Kita juga ada Lizawati Abdullah, panas di Julau kini tok, katanya minta lagu Ramlah Ram, apa-apa jak lagu Ramlah Ram dan seterusnya. Kita juga ada Jijah Narawi, kita juga ada F, kita juga ada Judy M, kita juga ada Abang Sky, Ruby, Skyla Ali, Mangga Susu Spin dari Tubau, di Tubau pun panas, Wilfred, kita juga ada Rafael Rasuna, Raika Gracia, Rosita, Aris Ros dan ramai lagi. Zana si dapat nak kongsikan ke semua komen-komen anda. Apapun nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran untuk Radio Bintulu FM edisi Rabu hari 30 September, penghujung hari di bulan September sebelum kita melangkah ke bulan baru, bulan Oktober. Kita tutup bulan September hari tok kelak dengan doa yang baik-baik dan semoga semuanya sentiasa dalam keadaan yang baik-baik juga. Jadi seperti biasa, tepat jam 12 tengah hari itu kelak, siaran Radio Bintulu FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban dari YFM Kuching dan pastinya kami Suzana Musa, DJ Zana pastinya akan kembali bersiaran lagi menemani pagi kita orang di pertemuan yang akan datang. Jadi apapun, mohon maaf mana yang komennya si sempat Zana bacakan, lagu permintaannya si sempat Zana tunaikan dan mohon maaf juga sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara sepanjang mengendalikan siaran 3 jam ini. Jadi dengan ini Zana mengundur diri, jaga diri semuanya, jaga kesihatan walau di sini juga kita orang berada. Semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga dikurniakan rezeki yang si disangka-sangka. Dengan ini Zana mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Salam manis. Di pagi Rabu. Jumpa lagi semua. Bye-bye.

0: Selamat tengah hari, peningat bulan ngaku Min Meliza Rayon bak berita tengah hari sehari tu 30/9/2026 kena hari 3. Pengawak koperasi bak Sarawak patut ngena digital ngau e-dagang. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ketuk dikena ngerembai ke pengawak dagang yang kaum koperasi bak menua pesisir. Koperasi megak patut ngena agih belanja latih ngau atur pemansang tidak disedia ke agensi perintah menua ngau perintah besar lalu patut nyingkang nyerombak plan pemansang pasca COVID-19 PCDS 2030 kelebih agih bak pengawak bertanam bertupik, industri, logistik, dagang temuai ngau energi. Arinya, koperasi ulih mansut ke Asia ngau nyadi kaban dagang bak pengawak industri kelimpah hari nyawab orang dagang bak menua tu mansut ke Mayu Agi Asia Dagang. Ia mansut ke Jakut tu bak pengrami apresiasi Gerakan Koperasi 2026 Negeri Sarawak di Kuching. Projek nambah kekuasa Karan Kuching Fasa 1 KNR1 udah manggai 21% bak substation besai Tanjung Bako ngau 30.2% bak substation besai Entingan B. Menteri Utility ngau Telecommunication Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi madah ketuk dikena negap kagi kuasa Karan bak bagi menua Kuching semarahan ngau kanang endur industri Samajaya. Tumega dikena ngisi peminta guna kuasa Karan bak endurnya. Arinya kuasa Karan 275 kV udah nambah ari Tanjung Bako ngagai Kuching. Kuasa Karan nyangka dekat ditambah ke megak ungkup industri baru, pemansang palan data bak Tanjung Bang, padang bilun baru ngau penyangkai kapal ke di perambu dekat digagak bak endurnya. Yang mansut ke penerang tu bak Facebook udah bekau ngabas projek ngaga SEB at KNR1 bak Tanjung Bako. Simulation tau ke latih ngatur palan endur ngengkah korang ke kena penusah ngenyit PPS patut nitih ke gaya penusah ke Amai Nyadi. Sapit Residen bagi menua Sibu Christopher Ranggau Untiang madah ketuk berguna bendar dikena ngemanah ke atur genap bengkah agensi lalu patut megak diatur bak menua TBC penangguh bak endur bermalam perengka tidak diguna ngau nadai jalai ke uliah di tengah. Ia megak madah ke penerang orang tidak register tidak diregister megak berguna bendar bak PPS kelebih agi ngena sistem kod QR. Laban tu, meh nyadi ke Malian lebuh merik tulung ngagai sidak dikena penusah yang kau megak merik duit tulung BWI. Nyalai, latih simulation tu megak patut digagak bermayu bengkah penusah ngenyit baka penusah angus, bah, tanah tusur ngau mayu agi ia kebukai. Ia mansut ke Jakut tu bak pengrami latih pengawak pengasih ngau simulation pengatur PPS bak Dewan MUC. Bisik 16 ikut rakyat Indonesia sudah ditangkap Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak Maya Ops Selera bak dua bengkah kedai pemakai di Bintulu. Operasi kediatur 28 hari bulan 9 tu tadi dipejalai ke 20 ikut Raban Immigration Bintulu ngau unit pengatur korporat UPSKK Upis Immigration Sarawak ti meresa 44 ikut orang yang kaum 16 ikut rakyat hari menua bukai ngau 28 ikut rakyat Malaysia. Semua rakyat Indonesia ti ditangkap tu ianya 12 ikut lelaki ngau 4 ikut induk ti dipelabak ke ngereja penyalah bak baru section 15 bracket 1 bracket C ngau section 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959 63. Bak operasi tu megak Raban Immigration bisi mansut ketiga itu hukum saman saksi. Upis Immigration Malaysia Sarawak endang seruran dekat terus nerit ke undang-undang Immigration bak serata menua tu. Siku lelaki udah parai bak penusah bebadi bak simpang punda Jalai Semunjan udah bekau sebuah kereta four-wheel drive belantak ngau lori tangki minyak. Palan operasi Bomas Sarawak madah kesidak bisik nerima kangau telefon pasal penusah tu urung pukul 4.45 minit lemai. Arinya, 7 ikor raban bomba ari balai bomba Semunjan udah datai ngesah penusah tu lalu mansut ke tubuh niang ari kereta ngenak stretcher. Niang udah tetap ke nadai lebih diperasa upis pengerai kesama belak bisi datai ngesah penusahnya lalu udahnya niang tu diserah ke ngagai polis. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari ungkup ke hari tiga. Nyadi berita tu tadi ditusun, ditabur ke tengah tengah hari tu. Nyadi berita tu tadi ditusun Azarina Sabri lalu disalin Edwin Nanggah dari Seksyen Berita Ewa Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, ngau selamat tengah hari. Jadi kita lihat tu terus bergulai ke YFM Seriaman bawa ngelah tengah hari.
1: Terima kasih Puan Min Meliza di YFM Kuching.
2: Ngelah tengah hari YFM Seriaman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

0: mulai ngau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Amri, selamat tengah hari dengan semua kita balap ningah. Ya kebisik mendiang ke kami jam dia tau. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Labas mampai mendiang ke wayah pemiban. Nyentuk ke jam dia tau. Didinga kita 24 jam sehari. Okey, sebenarnya di menua kita Sarawak sekali kenyam Malaysia. Boleh didinga megak hari menua stasi ya. Enggak mayuh macam perangkat guna ya kebisik jam dia tau. Okey, berangkah hari ya dia tau balap ninga kita mendiang ke YFM Sri Aman nyentuh ngagai pukul 3. Lalu sehari itu aku Ibin tau ke Steven tapa silai ngau kita nyentuh ngagai pukul 3 megak. Ungkup 30.09.2026 hari kepenudi dalam bulan 9.2026. Ya kita nyoka ngelengkak ke bulan 9, sari pengilak kita nyingkang ngagai bulan 10 Oktober 2026. Dikarap ke semua pengawak yang sudah diatur kita di bulan etok, bulan September, bulan 9 2026, sama belak ngenatai ke pengelantang ngagai kita mojur dip jalai ke, lalu piam ke lantang dip jalai ke mga, lalu piam ke pengawak yang kedekat diatur kita perambu-perambu yang ke udah diatur kita untuk bulan 10, bulan terdekat data itu. Sari pergilah kita nyingkang ke bulan 10, dikharap ke mga. Dalam pengelantang kita ngatur ya ilah, mujur dip jalai ke, lalu mai kenang ya kemanis, mai pengelantang ngagai semua kita. Okey, sehari itu lagi mengkang tengah kami, tahu ke dia itu lagi mengkang kami di YFM Sri Aman. 12 minit dah pukul 12 tengah hari. Harap ke penuh pengelantang kita mendiang kami sekali kenyam medak kami live hari Facebook Sri Aman FM, YFM Sri Aman. Terima kasih lagi kita yang kebisik, ngelatih ke komen mega kita yang kebisik medak live. Lalu tetap kati kita mendiang ke YFM Sri Aman nyentuh ngagai pengujung program ngelateng hari YFM Sri Aman.

0: Ya, lagu Keterubah Kedai Kumbai Dayang Bintang disedak Mr. Mawat. Lagu ya ke udah mujur, udah menang ba kategori lagu Borneo Pemaduk Manah ba Anugerah Industri Music AIM 25. Jadi anugerah itu sudah dikenatai ke disuak ke Premier Menu Kita Sarawak sampai lama yang amat berhormat Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg disuak ngagai Mr. Mawan. Dari pengagai hati ngagai Mr. Mawan, lagu itu mengagak jadi finalis antara lagu finalis ungkup SCSJ ke 9.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
0: Ya, segamai 3 hari bulan 10 2026 rengka hari pukul 6 lemai dekat diatur final SCSJ ke-9 Abah Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan dibagi menua betuang mensia mayuah di kelalu kedatai di perangsang datai sampal lalu masuk nadai berbayar. Rangka di pukul 12.30 tengah hari bekas selamat Nur Pekunsi ke pesan-pesan berat diterima hari Kitab Bela Peninga sekali kena diterima hari yfm@yfmiban@gmail.com lalu pihak mengkak ia kebisik di anjung kita ngagai lumur konti YFM Iban Kucing. Lalu pukul 1 dalam program Ruai Kita ya baka selama mega kami berkongsi kemayuan macam info ia kedekat dikenatai ke temuai ia kebisik datai sarito ngagai konti. Lalu pukul 2 Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program saruran dikenang dan dengari pukul 2 nyentuak ngagai pukul 2.30 ngali hari. Lalu setengah jam ke penuh di ia bakal selama mega nada berubah Nur berkongsi ke pesan rindu hati kita dibisik di angkah kita dikirim kita ngagai Facebook YFM Sri Aman, Sri Aman FM. Hanya aku gaya rintai program ungkup serito 30 hari bulan 9 2026. Aku ingin siap dekat mai kita berkongsi ke report gayari ia ke dikongsi ke Opis Meteorologi Malaysia ungkup bagi menurut Sri Aman engkau dibagi manua betuang 30 hari bulan 9 2026. Pagi tadi ada hujan di dua bengkah bagi menua. Bagi menua Sri Aman, engkau dibagi menua betuang. Lalu muak ke ngalih hari itu lagi. Bisik hujan berserta ngoribut bak sekedak nur.

0: Kena Hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Berenggan Final. Dekadi penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Bebayar.
1: Ya, dia tahu aku berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang kebisik diterima dari Kitab Bala Peningam. Diterima dari email yfmiban@gmail.com atau ke area lumur WhatsApp kunti yfmiban 013-862-8422. Nya lumur WhatsApp kunti yfmiban. Nur kita tahu berkongsi ke nganjung pesan berat jako gerah atau ke jako tesau. Jadi 3-4 bengkah pesan pemati ke sekali itu dikenatai ke bawa ke terubah. Jadi pesan pemati ke terubah itu data dari Jisil Anak Buma. Jisil Anak Buma madah ke Indaya. Ianya Tera Anak Ansudin, Tera Anak Ansudin tau ke bini Buma Anak Pengiran. Udah nadai lemai kemarin 29 hari bulan 9 2026. Jadi pesan itu dituju ngagai kawan melayan kediau bak Sekayuk Batangundum. Kucing, kelawah, selepung, melugu, biar muka semua kaban belayan tik ngelala, Tera Anak Sudin. Tera Anak Sudin. Jadi pesan tu madah ke pemati, Tera Anak Sudin, tau ke bini Buma Anak Pengiran, tu dah nadai lemai kemarik, 29 hari bulan 9, 2026. Jadi ni yang Tera Anak Sudin, dekat disenggai berbala mayuah, lemai tu lagi, lemai hari 3, 30 hari bulan 9, 2026, Barumah Mary Tuba, Mungguk Demam Undup Seri Aman. Kapan melayan kedai tujuh kepesan, kita dipinta datai ngagai Rumah Meri Tuba, Mungguk Demam Undup Seri Aman. Laban pesan tu madah kemati, Tera Anak Sudin tu dah nadai lemai kemarin, 29 hari bulan 9, dekat disengai lemai tu lagi, 30 hari bulan 9, 2026. Kapan melayan kedai tujuh kepesan, kita dipinta datai ngagai Rumah Meri Tuba, Mungguk Demam Undup. Lalu nangkan kenya atau pesan yang kedi terima hari Nuyang Anak Anji. Nuyang Anak Anji tau ke apa usian madah mati menantu ya, ianya Jonas Kevin tau ke laki yud dikangau ke mega ngawak nama apa Mila tau ke Kashmila. Udah nadai lemai hari 2 lemai kemarin 29 hari bulan 9 2026. Ni yang dekat disenggai bebala mayuah baru malidam Nanga Empit Wak Pakan lemai hari 5 2 hari bulan 10 2026. Lalu dianjuang pagi hari 6 3 hari bulan 10 2026. Kaban belayan ke di 7 kepesan, kita dipinta datang ke Rumah Lidam Nanga Empit Wak Pakan. Jadi penerang kesiliat kaban belayan tak telefon ngagai Iyut Anak Nuyang, ianya bini ni yang tu. Lumah teleponnya 017 8037 9 44. Jadi itu tadi pesan yang kemadah ke pemati Jonas Kevin tau ke laki Yud dikangau ke megak ngau nama apai Mila tau ke Kashmila. Udah nadai lemai hari 2 lemai kemarin 29 hari bulan 9 2026. Ni yang dekat disenggai bebala mayuah baru malidam Nanga Empit Wak Pakan lemai hari 5 2 hari bulan 10 2026. Dianjung pagi hari 6 3 hari bulan 10 2026. Lalu pesan pemati ke nangkan kenyak data dari Camung Anak Gadum. Madah ke pemati apa ya ianya Gadum Anak Jimbu tau ke Jimbau. Disebut megah Akik Ingkuang. Udah nadai 28 hari bulan 9 2026. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah lemai hari 6 3 hari bulan 10 2026. Baru matungan Nangas Nuang Batang Rajang Kapit. Jadi ni yang dekat dianjung pagi hari Minggu 4 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan kediau di Nanga Peraran, Nanga Pelagus, Pasir Nai, Nanga Merit, nanga Kemali, nanga Kayen, nanga Serangil, nanga Cermin, nanga Dia, nanga Kuta, nanga Beluru, nanga Dayu, Sungai Rusak, Kelutun, Mutuak Layar, Sungai Ipuh, Rumah Jitap, nanga Belabut, Rumah Sekang, Piam Gakaban Belayan Kebukai, Kelebihan Kita Yang Ngelala, Gadum, Anak Jimbu, Tau Kejimau. Jadi pesan tu, madah ke pemati, Gadum, Anak Jimbu, Tau Kejimau, disebut megak Ake Ingkuang, udah nadai 28/9/2026. Niang dekat di Sengai Bebala Mayu, lemai hari 6/3/10/2026. Lalu Danjung pagi hari Minggu, 4/10/2026. Kaban Belayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datang ke rumah Tungan, Nangas Nuang, Batang Rajang Kapit. Jadi sebarang penerang kelebih silik berkawal dengan penusaha itu, kita tahu telefon dengan Indai Riti, tahu kebini Camung. Nombor telefonnya 014-2726-520, 014-2726-520. Sekali kenyak tahu telefon dengan Sri, tahu ke Indai Malau, 014-5758-344, 014-5758-344. Lalu ke situ itu, pesan pemati megak. Jadi itu data dari Catherine Anak Bawang, nuju Kaban Belayan ke diau ba Rumah Jackson Sungai Putuang, Rumah Bayir Sebangkui, Rumah Sunti Sebujuk, Rumah Gunung Sama, Rumah Siti Paku Ulu, Rumah Wis Paku Ilek, Rumah Simon Philip Kawang, Paket A, Paket B, Paket Melaban, Genting San Undup, Sengelau Undup, Sungai Tenggak, Lubuk Jok, Rumah Miri, Tuba, Mungguk Demam, Pihak Megak Rumah Kelvin Bondak Tanjung Baru, Rumah Joseph Suat Nanga Bangkit, Rumah Lina Bayai C, Rumah Milton Bayai B, Rumah Kuni Panggau, Pihak Megak Kaban Belayan Kediau di Ibul Undup, dituju ke Megak Ngega Evelyn Burai, Evelyn Burai Bas Sungai Pelandua, Nona Tuciak di Entebar, Ngau semua Kaban Belayan Tik Ngelalau, Bawang Anak Busang. Jadi pesan tu madah ke Bawang Anak Busang, Bawang Anak Busang udah nadai pagi 29/9/2026. Niang dekat di Sengai lemai tongga 30/9/2026. Lalu Danjuang pagi 1/10/2026 ke Pendam Kristian Radau Undup Sri Aman. Jadi pesan tu tadi madah ke Bawang Anak Busang, Bawang Anak Busang udah nadai pagi 29/9/2026. Niang dekat di Sengai lemai to 30/9/2026 dianjung pagi 1/10/2026 ngagai Pendam Kristian Radau Undup. Jadi penerang kesilia Kaban Belayan tahu telefon ngagai dua bengkah lumur telefon to 013-571-3710, 013-571-3710 tahu ke 013-8125-596, 013-8125-596. Jadi kita mendiang ke lagu tu dulu sebelum nampung ngenatai ke pesan-pesan berat. Lagu hari Rambles Walter dirantai Pengingat Manis, lagu temega, lagu final ngagaya finalis, lagu final SCSJ ke-9.

0: PSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. PSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Agak mengkang berkongsi ke pesan-pesan berat yang diterima hari kita bala peningang. Kali pesan ke sekali itu, pesan sembiang kita sulit ngau ngupas entah balu. Pesan itu datang dari Michael anak abing, madah ke pengawak kita sulit niang bini ya, ianya niang Mira anak nai, dikangau kemegang ngau nama Lien tau ke Indah Gary. Pengawak itu dekat diatur, lemai 3 hari bulan 10, 2026, berengkah di pukul 7.30 lemai, Baching Kiong Coffin and Funeral Services di lot 2958 Blok 6 Permai Teknologi Pak Tudan Miri. Nyalai pesan tu dituju pengagai kabar melayan. Jadi kita dipinta sama belak datai ngulo pengawak tu, penderang kesiliak atau telefon pengagai Michael Anah Abing. Nombor telefonnya 019-9484-209, 019-9484-209, tahu muka telefon dengan Gary anak Michael 011-4066-952. Itu tadi pesan yang kemadah ke pengawak ngetas ulit ngau ngupas entebalu yang kedata dari Michael anak abing, madah ke pengawak ngetas ulit niang bininya yang niang Mira anak nai, dikangau kemegak ngau nama Lien tau ke Indah Gary. Pengawak tu dekat diatur 3 hari bulan 10 2026 berengkah pukul 7.30 lemai, Bacin Kiong Coffin Funeral Services Balot 2958 Blok 6 Permai Teknologi Pak Tudan Miri. Lalu pesan nangkan kenyap, pesan ngintu 100 hari ia kedatai dari Subdeacon Leo anak Jembu, madah ke pengawak ngintu 100 hari niang Kathleen Desi tau ke Ici anak small serta ngupas ndapalu laki ya dekat diatur pagi hari 6 to 3 hari bulan 10 2026 berengkah di pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau bas kayu batang sekayu batang batu lintang undup pihak mega ia kengelala niang Kathleen Desi tau ke Ici anak small. Kita dipinta datang ngagai rumah balak buntuk Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Seri Aman. Jadi itu tadi pesan ya kemadah ke pengawak ngintu 100 hari niang Kathleen Desi tau ke Ici anak small serta ngupas terbalu laki ya dekat diatur pagi hari 6 to 3 hari bulan 10 2026 berengkah pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan yang kengelala. Jadi kita dipinta datang ke rumah balak buntuk Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Seri Aman ngolok pengawak tu. Lalu ditentu di ke pesan ngetah sulit ia kedatai dari konselor tu rumah seli anak judi, madah ke pengawak ngetah sulit bininya ia nyak niang Julia anak nuing, niang Julia anak nuing tau ketatul disebut mega inai empiang. Pengawak tu dekat diatur berengkah hari lemai 3 bulan 10 2026. Alai mayanya nguan ulit lemai 3 hari bulan 10 2026. Ulit dekat kertas pagi 4 hari bulan 10 2026 ditangkan ke pengawak ngupas entebalu tau kenyuak ke entebalu. Kaban belayan dipinta datang ngagai rumah konselor seli anak judi Sungai Mupuang Sibu. Jadi pesan tu tadi dituju ngagai kaban belayan kediau di rumah Willy Francis Nengah Singat. Kaban belayan manjai batang Mupuang semanjai Sungai Lengan Sibu, kaban belayan di Batang Asan, di Bawang Asan sebenarnya, kaban belayan ia kediau di Bawang Asan, rumah Suda Jalai Sibu Tanjung Manis, Tanjung Latap Sibu, Nangah Bilat Julau, Nangah Jikang Julau, Nangah Lasa, Tekuk Pasai Siung, Nangah Tulai, Bekakung, Mabil, Nangasemah, Sungai Kedang, Sebinjai, Bekakap, Melangan, Sungai Apuang, Sungai Tebelian, Sungai Bidut, Rumah Dang, Nanga Ijit, Julau, Nanga Asap, Belaga, Pihak Mega Rumah Langan, Ulu Sebetan, Rumah Spencer, Biju, Ulu Sebetan, serta semua kaban belayan bukai. Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawang ngeta sulit, Niang Julia, anak Juing, tau ke anak Tatul, disebut Mega Indah Impiang, pengawang tu dekat diatur berengkah hari Lemai 3 bulan 10 2026, alai mayanya diatur pengawang nguan ulit. Jadi ulit dekat kertas tumu pagi 4 bulan 10 2026, ditangkan ke pengawang ngupas Entebalu, tau ke nyuak ke Entebalu. Kaban belayan ke dipesan dipinta datang ke rumah Konselor Seli, anak Judi, Sungai Mupuang, Sibu. Lalu pesan ke sekali tu, pesan ia kedatai berkawal dengan pengawang ngetah sulit, lalu berantu ia kedatai dari Rama, anak Berindan. Madah ke pengawang ngetah sulit, lalu berantu anaknya, Niang Alistair Engkaman, anak Rama. Pengawang itu dekat diatur berengkah hari Lemai, hari 5, 2 bulan 10, 2026, kalai mayanya dekat diatur pengawang Nguan Ulit, Lemai hari 5, 2 bulan 10, 2026. Ngetah sulit Niang Alistair Engkaman, anak Rama, dekat diatur tumu pagi hari 6. Tumu pagi hari 6, 3 bulan 10, 2026, berengkah di pukul 5 pagi. Kaban belayan kredit pesan dipinta datang ke rumah Rama, Rantau Dangiah, Batang Oya, Selangau. Jadi pesan tu dituju ke kaban belayan kediau di Batang Oya, Batang Pakuah, Ilek Oya, Batang Bunau, Sebindang, Bekikiak, Nangas Skuau, Skim Gemporok Skuau, Setapang, Tamin, Dijiah, Selangau, Pasai Siung, Pasai Ngkabang, Tekuk, Tuah Kenawin, Nangas Jugam, Nangas Tubai Buah, Pedanum Pakan, Entabai, Lasik, Betuang, Lubuk Antu, Lubuk Subuang, Jalai, Bukit, Tanggi, Sepur, Pihak Mega, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching, Ngau semua, Kaban Belayan Bukai, Tinglala, Niang Alistair Engkaman, anak Rama. Jadi pesan tu madah ke pengawak, ngetah sulit Niang Alistair Engkaman, anak Rama. Pengawak tu dekat diatur berengkah hari Lemai, hari 5, 2 bulan 10, 2026. Alai mayanya diatur pengawak Nguan Ulit, Lemai hari 5, 2 bulan 10. Ngetah sulit Niang tu dekat diatur tumu pagi hari 6, 3 bulan 10, 2026, berengkah di pukul 5 pagi. Kaban belayan ti ditujuk pesan, kita dipinta datang ngagai rumah Rama, Rantau Dangiah, Batang Oya, Selangau. Penterang kesili atau telefon ngagai tuan rumah Rama, anak Berindan, nombor telefonnya 0111 400 5213, 0111 400 5213, atau megap telefon ngagai pengajar Jelai, anak Berindan, 012 872 7492, 012 872 7492. Nya pesan-pesan yang ke bisik diterima kami di to, jadi kita ia ke dekat berkongsi ke pesan, tau anjung ngagai yfmiban@gmail.com, tau mega anjung ngagai lumur WhatsApp konti yfmiban 0138628422. Lagu hari Cikgu Dara Halena kedekumai Proud Men. Lagu temaga masuk ngagai Renggat Final ACSJ ke-9.

Ayahnya tadi lagu hari darah lena kena kumpai perahu men. Selamat ngalih hari ngagai kita ya kebisi mendak kami live jam dia to. Selamat ngalih hari ya selamat tengah hari megang ngagai kita ya kebisi mendiang ke kami jam dia to nak milih dini nur kita di tamo kini benua berbaik ke perangkap pengangkut kini pulai nganjong anak ya ke dekat tuition ngambi anak hari ya sekolah nganjong bekal ngagai ya seluruh hati. Lalu nang kira deka babla di mayo macam palan andor makai tengah hari di pasar. Bisa penanggol nada oleh berapi nalo lompara di rumah di ruang bilik dire. Asuah kita ya meliah ngetu tengah hari di pasar. Kita yang lalu ke menatai tau ke meri terima kasih yang agak kita ya kebisi mendak kami live kelebih hage di Facebook OFM Sri Aman. Kita ya kebisi udah menatai ke pesarin wati bekasi dada yang jega Sarina Sendai Janang Monica Giman pihak mega Sulan Cia Patrick Alex Del Tabina Wata Barau lalu pihak mega Dilang Andin Yulan Bunga Sales Shah Ganyun pihak mega Magnik pihak mega Roy Kuang Sinun Edi Ros Lago pihak mega Dara Liana lalu pihak mega Puan Rinya Wellington nama berita Puan Tokenio. Selamat tengah hari kuya panas samai kami jam dia to ko Puan Rinya Wellington benuang di kebun jam dia to dininya kebun tulang tau ke kebun ulu sekarang. Okey ngagai peningan bukai terima kasih alaban netap kati kita milih YFM Sri Aman. Ngau kita nyentuh ke dia to nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari itu lagi. Kita muka bisik nyendia ke lagu hari Mr. atau Ketuan Johannes sana Joni Aman. Lagu kena kumpai Nuan Bisa Intan di Kembuan yang akan jadi siku hari finalis ACSJ ke-9 mai lagu Nuan Bisa Intan di Kembuan. ACSJ ke-9 dekat diatur 3 bulan 10 2026, berengkari pukul 6 lemai Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan dibagi menua betuang.

0: mulai ngau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.
0: Terima kasih ya. Laban lagi mengkang ba awak ngela tengah hari ki ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Ya, meninggal sebenarnya mendiang ke ruai kita ya. Program ruai kita ya. Kita mendiang ke lagu dari Rawan Masterpiece ya, megaknya di finalis Asiko ari finalis Raban ya ke masuk ke gaya Rungat Final SCSJ ke-9 Anugerah Carta Sapa Juara ke-9.

0: Jake ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Bebayar.
1: Ya, jadi ya meria sama tengah hari dengan Mayu. Selamat bertemu baru ngau kita apa program baru ai kita yang ngali hari itu. Sari itu nyari tiga. Jadi ya apa program ruai kita ke ngali hari itu peningat. Ku bergulai ngau siku temuai ke dibaik ngai konti YFM Sri Aman. Jadi kita terus ngelalu ke temuai kita yang ngali hari itu. Yanya Mr. Jerem Giman anak Geraman ya. Sidari unit pengerai pengawak ngau rampak menua rupis pengerai bagi menua betuang. Lalu ke penatai nuan tu Mr. Jerem.
2: Selamat tengah hari.
1: Nak berita sari hari betuang saya ne.
2: Hari betuang.
1: Terima kasih yang kain nuan tu laban uli yang limpang kerempu mulai ngau kami bawa FM Sri Aman kalai ke tengah hari tu ranau tua tu tadi ngenang bekawol ngau gayari ke balat angat jam ke dia tu. Tu kira bakal jakok lalau nuju semua orang ke benda mendiang ketua ba awak rawai kita yang hari itu ne. Awalnya di hari yang ngat tu tadi peningan ne. Mai penanggul guys kedah orang ngujuang ke sekedah orangnya tadi sakit lebih yang mega bisik gak berbadi ke Tegal gaya hari ke kaluangan tu tadi. Nama nak penanggul ke Tegal hari ke ngat tu ngat kaitu buah kita mensia tu. Jadi minta nerang ketuk tu tadi ne.
2: Jadi hari di kaluangan meri penanggul ngagai tubuh kita serta uliah ngacau pengerai kita hari peringkat sedang mile ko jako bahasa Inggris nantu do ngagai peringkat ti uliah naban ke sepuluh kita mensial siti hari penanggul ti suahnya di lebuah hari angat tu ianya pengangat isi kalau tinggi atau ke stroke haba atau ke heat stroke. Pengangat isi itu ulihnya di jemaah pengangat isi kita niki ngau jam 4 contohnya datai ke 41 darjah Celsius atau kelebih hari pengangat tubuh normal kita mensial. Utai tu nyadi ke Tegal, kita kena panas atau ke pengangat sehari-hari lebih ngadu pengawak ti di kerja kita. Utai tu megak nyadi leban tubuh kita nada cukup air ngau garam.
1: Aba utai tu tadi, siapa orang ke pemadu ia tahu boleh penangguh lebih hari ke kelaluangan tu tadi? Nah?
2: Semua orang ti bisik kena leban hari ti angat, tahu boleh penangguh kena penyakit berkait ngau pengangat. Tajapan pihak, bagi orang bakal ti disebut aku tu lagi kebenarnya tau boleh penanggul hari penyakit tu bisi berkait dengan wariangan. Keterubah, nemiak berumur baru 5 tahun. Kedua, orang tuai ti berumur 60 tahun ke atas. Inu ti ngandung tak kebenung nusu ke anak. Keempat, orang ti ngerja pengawak berluar, berpanas sehari-hari, bakal orang ti bumai, kuli kerja kasar, orang gawak berkebun, tak ke orang ti gawak bernur ti angat, contohnya tukang kamuah.
1: Jadi nama tanda-tanda orang ke kena atau penanggul langat atau tadi tahu kadi kumai kitanya muntang jadi sebuah orang dia tahu nya stroke haba.
2: Jadi tanda orang ti kena penanggul tu tadi atau ke stroke haba kalau angat isi atau ke heat stroke ke jako English tadi pengangat tubuh niki kalau jam 4 datai ke 41 darjah Celsius kedap jantung laju hari selama tusah ke enseput tekanan darah turun tubuh berasa rangkai ngau angat tubuh berasa tidak nyamai, bisi asai pedis isi atau ke lemik tulang, berpetir atau ke petang utai daripada, sebening pala, asai jeluak atau ke mutah, sawan ngau luput.
1: Jadi bakal ni ko cara kita itu tadi dekat ngerai ke penanggul stroke haba tu tadi tahu ke bisi nak kini cara kita ngubat ya. Nanti kita nya bisi tetemu ke orang yang tadi kena stroke haba tu.
2: Utai tu oleh diadu kita benung berendur tu nyadi ianya pindah ke orang ti sakitnya hari kena pancar mata panas ngagai endur ti celap atau ke lindap contoh yang endur ti berabung baru pun kayu ti lindap atau ke endur ti bisi aircon. Bab tubuh orang ti sakitnya ngena kain basah atau keimbur ngena air celap. Beri angin bersih, tumpu ke kipas ngagai orang ti sakitnya nyemak nadai kipas, tau puput ngena kertas, bub ti mipau tau ke daun ti pesai. Nyemak orang ti sakitnya udah ngeledah, asuh yang ngirup air celap. Telepon ngagai klinik atau ke hospital ngau nangkap pengelengkas. Intinya mak udah buat hospital, orang ti kena penanggung pengagatnya tadi dekat diperubat. Sidak doktor dekat merasa tika sekedap, peninggi darah, tika seput dengan peringkat pengeledal. Nyama orang ti kena nyabisi asai bakal tangkap karan, cara berubat ti dalam lagi dekat diberi bala doktor. Sidak doktor dekat merasa darah ngau putai bukai nitiah ke pemedias orang ti kena penanggung tau tadi.
1: Nama nak kini cara ke kena nyiliah tau ke utai ke uliah diadu ke dikena sikok-sikok kita nyiliah ke pemedias ke Tegal strok haba tau ke ari ke kelaluangan tau.
2: Kena nyiliah ke ari kena strok haba tau ianya anang ngadu pengawak kasar lebuh kita berasa lelak, lapar, ikat tau ke awus maya baruah pancar mata panas. Ngirup ayam mat mayuah 3 ke 4 liter sehari. Makai pemakai tip mai pemengerai. Anang kalau ngerja pengawak baluar kalau benar, nanti uliah kena ketanggui, tapu teka payung serta ngena garis tegerah ti nyamai dikena. Mandi teka ngena kipas angin ngambil ke tubuh berasa celap, belelak ngau benar sepengudah ngadu pengawak kasar. Kita mesti nyeliah ke air tibisi kefin, baka air kopi pekat, air tonik, air bisa ngau air ti mayuh gula. Anang ngelak ke orang diaubak dalam entuka ti padam, ti bertutup jendela. Anang bermain baluar lebuh hari hangat.
1: Kita dia tahu nyata deh. Nanti kita berarti ke gayari kita itu kelimpah di ke musim hangat. Tak menua kita mereka jam kita tahu benar bersebun. Tapi apa kita minta habis saya ke hujan bak semangang di tahu beberapa hari itu. Dan hujan tu tadi tak ngelenyau ke sebun tu tadi. Jadi sebun tu kat itu mai mayuh macam penanggul bak pengerai kita. Jadi minta menerangkan nama bagi penyakit ke uliah. Jadi ke Tegal sebun tu.
2: Penyakit tau kena berkaitan ke Tegal sebun tu ianya keterubah, pedis mata, mata berasai pedik, gatal, asai empeleman serta merah. Kedua, URTI, ko jako English, Upper Respiratory Tract Infection. Ianya pemedis berhidung atau ke rekung ke Tegal tersintak ke angin bersebun. Tau ngasuh kita gatal atau ke pedis rekung, batuk, senat hidung, berinsak atau ke engkasih. Ketiga, ya, pemedis buat dalam lempuang ianya sengat, sendat seput, pedis dada atau ke seput bisik berbunyi.
1: Jadi kelimpah di ke Tegal sebuah nama utai bukai ke tau ngasuh tiga itik penyakit tu tau nyadi tu tadi.
2: Kelimpah hari sebun, tiga itik penyakit tu tau nyadi ke Tegal igi penyakit, bakal penyakit rengak influenza, COVID-19, atau ke igi penyakit bukai ti tau ngasuh kita rengak, pedis rekung, atau ke pedis seput. Kelimpah hari igi penyakit, angin tikamah atau ke berdebu pun tau ngasuh mata kita implement, berinsak atau ke sengat.
1: Di suah lagi orang ke bisik asma tu tadi, bisik mah penanggul ya, bak tegak sebuah tu, ni bak pengerai sudah ya. Jadi ya, bisik orang madah ke asma atau ke sengat tu tadi, penyakit puriah tu tadi, kati amat tu penyakit puriah tau ke ukai.
2: Bisik orang sengat tu nang penyakit puriah. Bisik mega orang boleh penyakit sengat tu ari allergic. Bakal pemali gelatoknya tangai buat dalam lempuang. Contoh ya ketegal bungai, bulu jelu tupi, ama debu, asap, angin tercelap, angin kamah, kena rampit penyakit atau ke tubuh kalau gemuk atau kalau besar.
1: Jadi selalu orang medak tu tadi. Nanti siko orang yang sebilia ngau orang ke sengat atau ke orang ke bengiah tu tadi. Nih lalu sidak sebiliaknya pedak kita bakal ke bengiah maka magang tu tadi. Nih encik Jerem. Nama ke buah tu nyadi. Lalu nama utai ke patut digagak sidak ke sebiliak ngau orang ke bengiah tu tadi. Tahu ke sidak ke kena asma tu.
2: Mayuh ke buah ke benar ya. Bengih tu siti tanda bisik pemedias dalam saluran pernafasan ku jako Melayu. Nanti bengihnya tau berampit, bisik tanda bukai bakal nak nyamai isi tau ke tabin. Reti ya, bisik igi penyakit berampit dari kesuah nyawa orang ti ngemuan igi penyakitnya tadi. Bisik mega sida sebilia tu bengih ke Tegal, debu dalam rumah, bungai, racun, baja, bisik nupi jelu berbulu dalam rumah bakal kuih tau ke mayau. Cara nagang tau ke ngurang ke bengih tu ianya meresi rumah, bersih no diau ngambil ke nadai debu. Anang nupik jelu berbulu halus bakal mayau teku kuih dalam rumah. Anang nanam pun ti bubungai semak ngau rumah. Sidak ti mudah bengih. Nak tahu nak berkena ke sekabung mulut ngau hidung. Lebuah nepan tu sikal ngai ke tersintak ke debu teka asap berjalan alun. Lebuh ngerja pengawak ngeracun teka majau tai tanam. Lebuh musin pun berbungai. Ngetak besi teka nyayat kayu. Nunyau semin lebuah teka ngetak semin. Nanti uliah meli penapis angin, air filter, tau pasang dalam rumah, kena ngurang ke debu terbaik dalam rumah.
1: penyakit atau kepatu di kerja kita, nanti kita ngasai ke si kuari orang ke bisa ngemuan penyakit asmawa kena ngelampit orang bukai atau tadi nek lebih lagi kita sebilia. Pedias ku mata saya tak kena tau nek lebih lagi luar maya musim bersebuan tau. Jadi jarang kita meda orang ke bengiah atau tadi uliah gerai 100% tau tadi encik jarang. Tapi ada segi perubat tau uliah gerai ke sedak ke bengiah tau nanti diperubat kita ke hospital aku tau tadi.
2: Bengiah ti nyadi ketegal penyakit berampit uliah gerai 100% nanti berubat berklinik atau ke hospital. Bengiah ti kena ketegal allergic atau ke darah nak nakal ketegal utai ti tau ngasuh bengiah segi nak gerai sagi ya agi bisit kena ke utai ti tau ngasuh ya bengiah. Bisi cara ngobat hospital sedalu tua dekat meri ubat ni tiap ke pengudu bengiah siko-siko orang ti bengiah tu tadi. Nanti ditemu ke buah bengiahnya, sedalu tu dekat madah ke nama utai ti tau ngau nak tau digagak kena nagang atau ke ngurang ke bengiah ya tadi.
1: Okey, jadi nama nak kini jago tangkan ngau pesan ngekai ya semua balap ningak lebih lagi nuju orang ke udah tua umur bab karap ngerai tau.
2: Jadi ngagai semua balap peninggal, nyamak kita bisi tanda penanggul bakal memedias ketegal lari keluar angat tambah ngau sebun tu, ngenyawah ke diri dari pengangat, bab kain basah atau kecelap bertubuh, kena kipas, kena nyelap ketubuh, irup air tiap 15 minit, telepon ngagai klinik atau ke hospital, nyamak penanggul ndak boleh diseliah ke. Tiap ikut hari kita sebilia, atau ke orang beribun kebenaran bertanggung pengawal dalam ngematau ke pengerai diri sebilia, serta ngebicara jeliah atau ke berjaga lebuah gelombang pengangat di niki, kelebih lagi sidak tituai. Kita ndak tahu ndak ngematau ke pengerai sidak, serta asuh sidak cukup penyampau air dalam tubuh. Asuh sidak ngirup air amat 3 liter sehari. Ubat ndak tahu ndak diambil nitih kejam ti udah ditetap ke sidak klinik atau ke hospital. Kelimpah harinya, kita megak ndak tahu ndak nyaga pemakai sidak yo terjapan demo orang tua itu. Kadang-kadang ngai makai, nitih ke hati sidak yo. Jadi, kita tahu merik sidak yang makai buah semangka, oren atau ke buah ti ngembuan air temayuh. Ngambil ke tubuh sidak yang semampai cukup nutrition ngau penyampau air. Nuju semua peningah, nanti lebuah hari tika luangat ditambah ke sebuah untuk irup air mayuah, kurang ke pengawak kasar berluar, anang nak berkena ketangguh tapu teka payung berbaru pancar mata panas straight, seperti mudah kena penyakit, ndak tahu ndak berkena ke sekabung mulut ngau hidung lebuah ngerja pengawak berluar. Nyaja hari aku, jerem giman anak geraman hari unit pengerai pengawak ngau rempak menua, upis pengerai bagi menua betul. Terima kasih ya.
1: Ya, jadi ya, terima kasih mengkang kainuan tu Mr. Jerem giman anak geraman. Ya, aku dah berkongsi ke Siti hari topik ke cukup panah. Lebih lagi patut diperhati ke genap ikut kita ke benda-benda ke wifi Masri Aman ke ngali hari tu. Kita ke bisa penanggul. Lebih lagi lebuah maya, gayari ke angan, pihak mega gayari ke bersebuan jam ke dia tu. Jadi, harap ke ranau kami duai Mr. Jerem ngali hari tu. Tau mulai ke penemu. Lebih lagi kita ke benda-benda ke wifi.

0: mengundangkan ngau kami. Nama berita kita jam di atau dini nur kita jam di atau Arab kes mampai lantang mendiang ke YFM Suryaman. Balap ninga bak mayan kedai kumai ASEAN Game tau kesukan Asia ke-20 ya kebenuang diatur bak Aichi Nagoya Jepun. 2026 ya kebenuang diatur berengkah hari 19 hari bulan 9 nyentuh 4 hari bulan 10 2026 tu ilah menua kita Malaysia nganjung 352 iko atlet ngagai main tau ASEAN Game tau kesukan Asia ke-20. Lalu ngau ba 30 bengkah bangsa main TBC di pertandingan ka. Lalu nitia ke penerang hari menteri demia ngau lomba PM ka main menua kita Malaysia yang berhormat Dr. Muhammad Taufik Johari. Yang berhormat Dr. Muhammad Taufik Johari, tim Malaysia Amrambu dekat tulia ke 6 pingat emas. Sida target 6 pingat emas. Lalu dia tu sida udah mujur nyapai target tulia ke 6 pingat emas. Ya, beri pengagati ngagai tim Malaysia. Tim Malaysia ba main ASEAN Game atau kesukan Asia ke-20 menang diatur hari 19/9 tu tadi nyentuh 10/4 hari bulan 10 2026 tidak datai. Jadi nak pukul 9 malam kemarin 29 hari bulan 9 2026 menua kita di Malaysia bab penuduk lumur 11 hari 37 buah menua. Lalu tulis ke 6 pingat emas, 5 pingat perak, 9 pingat engkerajo, semuanya bisik 20 itik pingat. Jadi kenang ke 6 bengkah, 6 itik kebenarnya, 6 itik pingat emas yang sudah diuliah. Tim menua kita Malaysia, tim Araban Atlet Sukan Asia 2020. Sukan Asia ke-20. Okey, 2020. Sukan Asia ke-20 diatur ba Aichi Nagoya Jepun 2026. Tahun 2026, tahun tu. Nyalai ke sekali lagi merek pengagati ngagai sida ia ke udah mujur datai ba target ia ke udah ditetap ke udah mujur tulih ke 6 pingat emas dikarap ke megak ia ke 4 main ia ke ba Atikas final ba acara-acara ia ke menung di pejalai ke mujur megak ngenatai ke merek pingat ngagai tim kita. Pingat emas, pingat perak, sekali kenyak, pingat engkarajo. Lalu nitia ke penerang, naka pukul 9 malam tadi mega. Cina lumur 1, agak bak penduduk lumur 1. Menua Jepun bak penduduk lumur 2. Korea Selatan bak penduduk lumur 3. Agak Asia Timur megai 3 bengkah. Penduduk tu tadi, 1, 2, 3. Lalu semengkan menua hari Asia Selatan, Uzbekistan bab penuduk lumur 4. Lalu Asia Tenggara, menua sitik menua hari Asia Tenggara bab penuduk lumur 5, ianya menua Thailand. Bahrain bab penuduk lumur 6, Asia Tengah. Biar mega Asia Tengah semengkan menua setingah mega ianya Iran bab penuduk lumur 7. Lalu lumur 8 ianya Kazakhstan. Lumur 9, Korea Utara. Lumur 10, India, Asia Tengah. Asia Selatan kebenarnya, India, Asia Selatan. Lalu Malaysia, bab penduduk lumur 11, nakak pukul 9 malam tadi, 29 hari bulan 9, 2026. Malaysia semengkah hari menua bak Raban Asia Tenggara. ASEAN. Hanya aku kaya info berkawal ngau ASEAN Game. Sukan Asia ke-20. Benung diatur nyentuh ngagai 4 hari bulan 10 2026. Kita mendiang ke siti lagu. Lagu hari Dayana Shini. Dayana Shini megak jadi finalis ba anugerah carta sapa juara musim ke-9 yang megak main lagu kedai kumbai lagu Singkang.
1: Mari pengagati.

E a Lagoaria, Diana Chini, que é com mais 5. Kita kenang sebengkah berita moga ia berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua muka. Ujung minggu tu ialah berengkah hari 2 nyentuh ke 4 hari bulan 10 2026 dekat diatur program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua muka. SKS bagi menua mukah diatur bak dataran Pehen Setia Raja Mukah. Lalu sekedar aktiviti dipjalai ke nyerombak program tu ianya bakal suka nikah rakyat, street soccer, 3-on-3, piang muka wall climbing, piang muka pekit berbatak tali, piang muka bisik lomba kedikumbai salui lukut, piang muka pemerintah atas pangau bakal konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak, piang muka bisik diatur muka I Peraduan. Ya ke balat narit penatai Mansia Mayuah. Ngakai Sarawak Ku Sayang lama tau. I Peraduan. Jadi itu sebengkah platform perintah menua Sarawak kena ngenegap ke pihak megak ngenyemak ke direk ngakai rakyat menua tau. Lalu Mayuah agensi pihak megak ofis perintah menua kita Sarawak kelebih agak. Sama ngawak ngemujur ke program tau. 50 buah agensi, lalu 170 bengkah servis disedia ke bak program SKS 2026 bagi menua buka dipenyadi 3 hari bulan 10 2026, 9 pagi bak nur ke dikumai dataran Pehen Setia Raja bagi menua muka. Yang menangkan lagu hari Dato' Zamri Amirah ngawak raban ke dikumai One for Charlie, kerana ti dekat bertemu.

Ya, lagu dari Datuk Zamri Amira, Ngau Raban Gede Kumbai, One for Charlie. Lagu Gede Kumbai keran hati dekat bertemu. Nama berita orang Betong, nama berita orang Seriaman, nama berita kita di Selatan Menuh Sarawak, pihak mengandung rebukai yang kuliah mendiang ke YFM Seriaman jam di atau harap kesemampai lantang mendiang ke kami, nyentuk ke pukul 3 lagi. Lama lagi banyak berita dekat di perkongsi ke sekali itu bala peningan ngelansa SKS Sarawak ku sayang bagi menua betuang ia ku dah diatur ujung minggu tu tadi 25 hari bulan 9 nyentuh ngegai 27 hari bulan 9 2026 tu tadi. Jadi nita ke penerang lebih hari 95,000 iko mensia mayua. Udah direkod kedatai ngolok program tu mayanya lalu sambut ia kecukup mana tu hari mensia mayuah udah ngelawak 47 bengkah agensi perintah ti disedia ke lalu nyendia ke 156 bengkah servis hari upis-upis perintah ba SKS Sarawak ku sayang bagi menua betuang ku udah diatur 25 hari bulan 9 nyentua 27 hari bulan 9 2026 bak komplek lomba ngemain bagi menua betuang ujung minggu tu tadi. Lagu Arika kena kumain nadai agi pengurindu masuk menggagal ranggat final anugerah carta sapa juara ke-9 yang kerekat diatur ujung minggu tu ilak 3 bulan 10 2026 berangkah hari 6 lemai bak dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Keluningkan dibagi menawa tuang. Terima kasih hari Ika Saiful Nadayagi pengarindau.

0: ke-9 Renggat Final dekat Yator Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabad Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Sekali itu malam ningah aku ingin ngenang sebengkah mega berita yang kebekawal ngau pemansang perkara pelajar menua kita Sarawak kelebih hake. Jadi sebengkah berita tau ke info yang kedip kunci ke sapit menteri perkara pelajar innovation ngau pemansang pengelandek Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Anwar Rafai Mada perintah menua Sarawak dia tok kuya menung ngenegap ke perkara pelajar anembiak sekolah di menua kita Sarawak itu nengah pengawak berkena ke sebengkah perasa yang kena kumbai ujian penilaian Dwi Bahasa Sarawak UPDLP, ujian penilaian Dual Language Program Sarawak yang ke udah masuk ngagai tahun yang ke kedua udah dikena, tahun kedua udah dikena tahun 2026. Jadi apa program tu balap ringa bala nemia hari tahun 6 di sekolah-sekolah perintah sekali kenyak private di Sarawak ia kuda dipilih ya, ia kuda dipilih. Dekan apa perasa bahasa Inggeris, matematik, sains engau dui bahasa ngena dua jako. Bayak kenyak jako English engau bahasa Malaysia. Lalu nangkan kenyak nemia tahun 4 dekan apa mega perasa. Nape perasa kena kumai ujian ujian matrik pembelajaran tahun 4 yang kena atur kena nyendia kesidaknya sebedar betapa engkau persa atau UPDLP, ujian penilaian Dwi Bahasa Sarawak yang kena tapi sidak di tahun 6 nembiak darjah 6. Lalu yang ke diatur dulu lagi ianya program kena kumai ujian matrik pembelajaran tahun 4 ungkup sidak tahun 4 dikena sedia dikena sidak ya nyendia ke diri sebedau nape persa UPDLP lebuah sidak ba tahun 6 ila. Nya berita ya ke bekawal ngawah perkara pelajar pemansang perkara pelajar di menua kita di Sarawak itu. Kita meniang ke lagu hari Doni Lang kedai kumbai anak muda aku lengkap. Lagu temengga lagu hari Doni Lang ya ke sama muka datang ngagai Renggat Final SCSJ anugerah carta Sapa Juara ungkup ke-9.

Lagu kereku mai nak mudah aku lengkap. Siti hari berita kedip kunci sebelum kita nguyang ngagai jam ia ke ketiga pukul 2 nur berkunci ke program lagu-lagu lama saruran dikenang. Atau berita ia ke berkawal ngau regata Batang Kayan 2026 ia kuda diatur ujung minggu tu tadi bak lundo. Jadi raban pengayuh prau ia kereku mai raban Landas Saga Sebuyau udah mujur nyadi juara. Nyadi Raja Sungai Regata to Regata Batang Kayan 2026 sepengudah mujur tulih kelumur satu bak kategori lomba perahu bidar 30 pengayuh lelaki. Lalu kelumur dua ianya Raban Bujang Sigat lomba perahu yang dikumai Raban Bujang Sigat. Lalu ke tulih kelumur tiga ianya Raban lomba perahu dikumai Raban Landas Cahaya Elang Tasik. Nomor tiga, Raban Landas Cahaya Helang Tasik. Jadi mereka pengagati ngagai Raban Landas Saga Sebuyau ia kuda nyadi juara. Jadi Raja Sungai Regata Batang Kayan 2026. Lalu tu bekas bengkak gerah ia kedatai dari Komiti Pengatur Teknikal Sarawak Regata 2026 dituju ngagai Raban Lomba Perahu di menua kita dito ia kedekat ngau Sarawak Regata 2026. Jadi pengawak gerjista tahu kenganyu nama ngau lumak perahu tau dekat dipejalai ke berengkah hari 1 hari bulan 10 sari pergila 1 hari bulan 10 2026 dipejalai ke nyentuh kengagai 15 hari bulan 10 2026 kedekat datai diatur bak ibu pejabat tau kopis kedekumai ibu pejabat Lembaga Sungai-Sungai Sarawak berengkah di pukul 9 pagi nyentuh ngagai tiga ngali hari maya jam opis terbuka. Tu tadi gerah ia ke pekawal ngawah pengawak ngerjista nyangka bisik Raban Lomba Perahu ia kempai ngerjista ia ke dekat ngawah bak pengawak Lomba Perahu Regata Sarawak Regata 2026 pengawak ngerjista nganyur nama Raban-Raban Pelomba Perahu menua kita dito tau ke menua belukai ia ke dekat ngawah Sarawak Regata 2026 pengawak tu dekat di pejalai berengkah hari sari pergila 1 hari bulan 10 nyentuk ngagai 15 hari bulan 10 2026 diatur bak pupis kedai kumbai ibu pejabat Lembaga Sungai-Sungai Sarawak berengkah di pukul 9 pagi nyentuk ngagai 3 ngali hari maya jam pupis terbuka. Kita mendiang ke lagu hari Bobby Chloe kedai kumbai di Empu Nuan Siko lagu temenggak datang ngagai ronggat sama ngawah rengat final SCSJ ke-9 anggunah anugerah carta siapa juara ke-9.

0: Dengarkan program seruan dikenang Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Mulai ke pengingat ngenak lagu-lagu lama, dengar ke program seruan dikenang bahwa YFM Sri Aman berengka hari pukul 2 ngali hari. Tiap hari 3 seminar bab YFM Sri Aman.

Iya, lagu keterwah kita dalam program saluran dikenang ke Skeleto 30 hari bulan 9 2026. Lagu ya kedatai dari Stephen Kanang, lagu kedekumbai Ati Asa Kena Jayau. Jadi walaupun ingat Stephen Kanang bisik di kangau kedatai mega merindang mensemayuah ia kebisik sama sampal datai ngagai program Final SCSJ Anugerah Carta Sapa Juara ke-9. Tidak ada atur Bak Dewan Sultan Sri Dato' Amar Stephen Keluningkan di Betung 3 hari bulan 10 2026 tidak ada tai 6 lemai. Jadi menyikuh kota dek Stephen Kanang atau ke Mr. Stephen Kanang bisik di kangau kedatai yang merindang kita mensemayuah ya ke belak datai bak program tu ialah Final SCSJ ke-9. Nyalai kita ya kerindu ke penyanyi-penyanyi lama nan di perancang mega sampal datai ngagai Final SCSJ ke-9. Dekat diatur bak Dewan Tuan Sri Dato' Amar Stephen Keluningkan dibagi menua betuang lemai hari 6 tu berengkah hari 6 lemai 3 hari bulan 10 2026. Jadi di perancang datai tumu ngambil ke kita tulis ke penuh dua ya ke pemanduk mana nur kita tahu meda Final SCSJ ke-9. Atau moga lagu hari ya Stephen Kanang. Jadi ya berpadu nyawa ngau Regina Saloma lagu sedua ya kedekumai aram tua berpadu.

Terus kita berkongsi ke lagu-lagu lama yang kebukai. Kalau ke sekali itu, mai kita mendiang ke lagu dari Andrew Ukaalo, kerekomai Ati Asai Sayat Semelok.

Ya Siti, lagu sino ya ka desada ka Andrew uka alo lagu kada ko mai ati asai sayat semilo. Okay, semina padis lagu tu menggap ngenyino ka ati. Okay, ngenyino ah, ngenyino ke ati. Jadi ya balap ni nga Mr. Andrew uka alo menggap bisi di kangau ke datai semana ada penanggol deka datai merindang kita mensemayuh ya kesama belak deka datai ngagai final SCSJ ke-9 dari Kak Datuk 3/10 Badewan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kelauningkan berengkari pukul 6 lemai 3/10 2026. Atau bukan lagu dari Mr. Andrew Kalo, lagu kedekumai buah hati jauh di mata.

Ya, cukup sino lagu dua bengkal lagu hari Mr. Andrew Uka Alo. Siti tadi ati asai saya semilo nangkan kenya lagu kena kumbai buah ati jauh di mata. Ngatai kedua bengkah pesan rindu ati bari bala peninga ya kebisik dito bisik minta lagu-lagu lama. Siti to datai hari Indok Penawit. Jadi kuya selamat ngalai hari, selamat berjalan ke pengawak gaya Nuan di konti dia, gaya hari kami di Kenawet, jam dia tu panas serta bisik bersebun mimin. Bahawa tu aku minta lagu lama, saya pemadu saya, hari penanyi Gloria Andiang dituju ngagai semua yang ngelala di Facebook. Kaban-kaban Facebook, ngau semua peminat YFM Iban. Lalu si kau tu ianya Joshua Budin. Selamat ngalai hari minta main ke lagu Sulu Temawai Lama Ari Andrew Lantian. Jadi semua bisa awak lagi dia dah kami gunakan uliah natai ke peminta kita bala peningah. Jadi serak tu kita ya berkongsi ke dulu lagu-lagu lama. Kita mendiang ke lagu hari Roslin Jatibiang ngau Raban Kedekomai Dibayang lagu Kedekomai Break Pengerindu ke aku si kau.

nyi penyanyi lama jadi siko aria ianya Roslyn Jatibiang ya kesama ngau Mr. Andrew Ukaalo ngau Steven Kanang ya ke udah merinang kita tadi. Jadi kita mendiang ke baru Siti ari lagu mega ya kedek natai disada ke puan Roslyn Jatibiang nyadi lagu to kedek kombai lagu Terang Bulan.

Ya, lagu kena kumpai terang bulan kedua ke penudi, jadi lagu ke penudi dalam program seruran dikenang ke sekali itu lagu hari ya, niang Michael Jemat maya pemisi bertemu baru, jadi dikarap ke kita ya kerinduk ke lagu hari Michael Jemat lantang meniang ke lagu itu, lagu temegak dituju ngagai pengajar Benedik Anyi di Sibu Udian ya kebisik ngirum ke pesan minta lagu itu benuang dalam kereta pulai hari sekolah ko pengajar Benedik Anyi. Selamat ngalih hari pengajar, nama berita Arab Kelantang dalam penjalai pihak menggap mujur dalam semua pengawal.

Lagu kerikumai Arisa di sadak Raban Tanah Berenyang. Raban Tanah Berenyang maka jadi finalis SCSJ ke-9. Lalu lagu yang ke dipasuak ke ngagai rengat final lagu Arisida Tanah Berenyang ianya Arisa. Okey. Jadi kita dia tu belum ninga bas setengah jam ke penudi nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati ari balap ninga. Terus aku ibin kau kita berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari balap ningai ke bisik di berkongsi ke ba alai komen Facebook Live Sri Aman FM YFM Sri Aman. Jadi itu Mas Diana keterubah data dari Mas Diana pesan dikenatai ke selama bila ke pengawal genuan di konti ngali hari itu salam hari hospital Limbang koya minta tebah ke lagu Deli Amira sambut salam ngau pesan aku dikenak merindang dari empu ngagai mak ya, ngaujang ya di Sabah Din, Edwin Win di Negeri Sembilan, Stanley Anthony ba Thailand, ibu ayah ba Lawas, Christina Anthony, Juliana ba Paris, Wati Koni ba Melaka, Mariana di Hospital Kedah, Peter di Eskuau, Benung Gawak Jam Diato, tuan rumah Clement Midan di Pakan, Rodison di Miri, ngau cukup pesan, harap kemujur dalam semua pengawak, salam sayang. Salam lelengau belama ari Mas Diana nuju megak ngagai semua balap ninga YFM. Lalu Alex Deltabina Watabarau selamat ngali hari ari rumah Johannes Laja Pentiak Barung Kelili benong ningan wan ari Rubang Ribut Curung Radio. Ko Alex Deltabina Watabarau minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati dari What Rock dikena merindang semua peninga kelebih hage peninga yang bernama Annie Mead di Selulap Betuang Bulan Pengerindok di Batu Kawah Ripin Nyandang Alexis David Biju Wellington Imai Richa Unup Roy Kuang Indo Kenawit Mike Cagat Morgan Batai Libas Lebin David Alu James Pengiran. Engkau semua kabarnya di Facebook. Jaku pesannya, salam sayau, salam meruan lelengau, salam Malaysia Madani, serta salam kesejahteraan dinikmati. Ko Alex Deltabina, Watabarau. Nangkan kenya pesan dari Ellie Spencer. Selamat berjalan ke pengawak, seminang natai ke pesan, panas hari kami bak paku sepawah dito. Ellie Spencer, selamat alai hari ngegawaran di paku sepawah. Ali Malang. Minta main ke lagu Ngarumban Umur dari Stanley Pua kena merindang bala security. Kerja gawak seritok ba SK Nanga Macan di Kenawit. Kita nyedia ke sitel lagu hari finalis SCSJ ke-9 ianya Winnie Albert. Lagu yang ke data dari Winnie Albert mega ianya Aku Ukai Lulung. Jadi lagu ia kesama masuk ngegerengat final SCSJ ke-9 dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang 6 Lemai 3 hari bulan 10 di dekat datai.

Ya, game kongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita bala peningak bisa dianjur ngagai Facebook YFM Sri Aman atau data dari Kawi Kurus. Jadi kuya pesan ya ke ngalih hari itu mere selamat berjalan ke pengawang ke Nuan Bakonti Sri Aman FM. Harap ke Nuan dia dalam pengelantang gerai-gerai pihak mega ceria belama minta lagu Bungai ke Tanda Tua dari Gilbert Gawang. Dikenal yang merindang semua peminat setia di Facebook. Ya kenglala Kawi Kurus barang nur kita diau harap ke rindang tepe lantang hati mendiang ke YFM Sri Aman. Lalu Tok Nita Sapit Kandau, selamat berjalan ke pengawal Bak Konti, panas kami Bak Seluai Sebuti. Minta tebah ke lagu Walter Bana, dikenak ya merindang semua ikenglala, kelebih lagi di Facebook. Nangira Jawah Tau Kesma, pesan harap kita perindang ngaliah hari itu. Nya aja ke Nita Sapit Kandau. Lalu ke sekali itu datang dari Senia. Minta lagu sebarang lagu dari Linda ditujuk ngagai abak ya, indai ya, bala menyadik ya, ngau bala kawan ya kenglala, bala kaban ya kenglala, harap kesidak ya gerai belama. Senia. Lalu Tok Catherine Robin, selamat berjalan ke pengawal hari Semarahan. Mana hari kami, perincang mata panas, jiru udah langit. Syukur tau ke puji Tuhan laban kita dia tok nyawa majak nadai nama tok penusah semua nasab kita di menua kita di tok lalu semua pengawak kedator kita di perambu di luar jam dia tok muntang tau ke mujur di pejalai ke ngau nadai nape seberang penanggol kelebih hage hari sebun asap. Jadi kuya nyata dia nyampung pesan dari Catherine Robin minta tebah ke sebarang lagu dituju ke yang agak Julia di Nangasan Undop Sri Aman. Pihak mega kawan Facebook yang kenglala harap ke semua kita gerai pihak mega lantang belama. James Pengiran semina ngenatai ke pesan selamat berjalan ke pengawak genuan. Kok James Pengiran terima kasih ya. Lalu si koto Boniface Ipiah. Ipiah hari selepian tengah hari itu minta main ke lagu hari What Lock. Oh, kaban sampai mati. What rock, kaban sampai mati. Dikena merindang orang ya kenglala. Tuai sekali kenyabia, harap kita perindang buak ke ngaliah hari itu. Lalu ke situ itu, Jeffrey Jeff. Selamat berjalan ke pengawal di Konti Seraman FM. Minta Nuan nebah ke lagu Aku Tetap Sayang Ori Duna. Ditujuk ngagai kaban Facebook ya kenglala. Semua kita ya bisa mendiang ke radio, bisa mendiang live Seraman FM. Ngaliah hari itu, nyajak ku ya, ngajak ku pesan, harap ke semua kita terperindang. Mujur kita sorry besari sarito ko Jeffrey Jeff nya tadi pesan-pesan ya ke deep kunci kaku dalam awak kedua kita nyendia ke siti lagu ari What Rock lagu kerikumai Turabai What Rock maka jadi finalis SCSJ ke-9 main lagu Turabai dalam malam final SCSJ ke-9.

Yang lagu hari What Rock ni kumai terabaya. Okey, sudah 12 itik lagu ia kebisik masuk ngagai renggat final SCSJ ke-9 mujur di Kenatai ngagai kita. Mission accomplished. Okey, walaupun tinggal pukul 3 bakal selama Nur Penudu atau di suak baru ngagai kaban kita di YFM Kuching terus ke program ngau program sidak di Kuching rentak ngalih hari lalu pukul 3 megak di Perkhidmatan Kayan Kenyah dekat di dinga kita di pukul 3 ba YFM Miri pukul 3 berengkah lagi. Nyanaka kami di YFM Suriaman berkongsi ke macam-macam berita ngau kita berkongsi ke lagu tebal lagi area lagu yang kemasuk ngagai renggat final SCSJ ke-9 di Kenatai kita dek 12 itu lagu dah di Kenatai ke di pegulai kemegang ngau sekedari lagu-lagu lama biar megah lagu-lagu ia ketau ngelantang kati kita dikharap kami semampai kita lantang mendiang ke kami sepanjang program tu dah dikeluar kita dek. Lalu terima kasih kita yang kebisa berkongsi ke pesan-pesan Rindu Hati di Facebook YFM Suriaman. Ngau nak boleh ada berkongsi ke semak yang ke ndak ada berkongsi kita dek. Anak Rindu Hati bisa awak bukai nur aku tahu berkongsi ke pesan-pesan Rindu Hati ada kita bala peninga. Nyalai aku Ibin tahu ke Steven tapasilai madah kendiri mau puak dulu. Bertemu baru ngawak. Ngau kita bawa ke bukai. Babulan kedekat datai. Kita pergi lah nyingkang ngagai bulan 10/2026 ngawah. Pengharap hati ia kecukup besar ngarap ke semua pengawak kediatur kita ya. Mujur magang nyentuh ngagai tahun ke dekat datai. Kita bersurara ke sekali itu mendiang ke lagu hari Mr. Premjana kerikumai pulai ke sarang.

Ya, jam kita nak berasai. Udah 1 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Ya, terima kasih guys Steven. Kau udah mulai dengan peningat kita. Bawa ngelah tengah hari. Jadi, Ida lari kami, hari YFM. Bulan kita baru. Bawa awak rentak ngalih hari. Untuk ngalih pukul 6. Lemai to lagi peningat ya. Kalau aku dekat berkongsi sekedar info atau katul pengawal lagi. Aku limpah harinya anak-anak ingat Menti Sigia hari kapit dekat berkongsi berita. Kau kita bak berita Batang Rajang pukul 3:30. Lalu pukul 4 kita berpantun wayau. Sedia ke dulu pantun kita. Sambil kita mendiga kami. Sedia-sedia ke pantulan mik kita bisa bertimba pantuan lagi out. Lalu pukul 5 ninga ke berita Ali Kuala Lumpur. Lalu langkan kenyak 5:30 tanduk randau ruai. Ke udah disedia ke Monica Midi ya. Kenyak ke tusun program. Ungkup hari 3. Yang harap ke semua bala peninga kita gerai magang sehari tau. Berita mana agak ne. Alaman gaya sebuah kita makin kurang enggak anak sebakar bakal ngelamak tau maupun bulan tau ke bulan yang tadi akai amat pediah sebut pediah kelebih lagi maya lampuang pecah mayanya ya alaman gas hari lampuangnya nyonya boleh sebut asal ya nyum bau gas ya, terlalu bau. Lebih lagi kita kampus nyat tadi ngenang lebuah sebun balat amat nyadi buat menua kita ya. Jadi sama-sama kita jaga rampak menua kita. Lebih lagi kita ke benung kak bertemu jam kedia tau tagang-tagang now. Tapi kita ngai ke nyerarai ngangus ke kampung ya. Lalu ngagai bala peninggal kita di menua pesisir. Nah, pengawak kita, wai. Pelawak aku buat sebelah ruai gini bala peninggal kita. Bisa yang nyawat aku. Nemu aku kita bisa nyawat aku. Belum galik aku kita buat ruai. Ya, galik mu, wai. Sama yang ingat kami buat wai, fam. Lagu ke Trubah. Kena menilang kita setiap lagu rancak, ya. Hari Jacqueline Joniaman. Ya.

0: Dekat ngericah ke industri music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri music Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Anugerah tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ya, peniga mayo dah tentu kita akan nemu nama kini berita bala sidaknya kemarin ke betuang bala tim YFM ke dekat ngatul final anugerah carta siapa juara yang kita dekat nemu nama kini jam kedai tok pengawas sidak sebuatnya legek Matthew Abu dekat berkongsi ngau kita atau pengawas ke benuang dikerja bala pengeluar program kita kena ngemujual ke final anugerah carta siapa juara di betuang ya. Urangnya pukul 3.20 minit sudah kita mulai dengan Menteri Sigi ya. Di kapit pukul 3.30 tu lagi. Jadi tu peningat mayuah gerah ya. Kelebih lagi kita dek ke dia di muka atau ke dekat nguluk. Pengerami. Ke dekat dia tu di muka kalai sekedak jalai ngelingik dataran pehin setia Raja Muka dekat ditutup pukul 10 malam pergila. Malam tu ya kebenar ya nyentuk pukul 6 lemai 4 bulan 10 berselimai ngau program Sarawak Ku Sayang Muka. Yang ni dia ke penerang hari Ketua Polis Pelilih Muka DSP Muhammad Rizal alias. Ya bisa mada ke jalai ke dekat ditutup. Ya nyak jalai setia satu. Pihak megah simpang jalai ceriam. Ngau simpang bulatan jalai wawasan ya. Kira 10,000 ikut orang disandang dekat medak pengerami itu ilak. Jadi kita dilalau ngejakau. Ngamik nak pakiang dua ketau ngasuh jalainya skot. Dan saja pihak kita uliah pakiang bak menarap Pehin Setia Raja Upis Pentadbiran Perintah Sarawak bagi menua muka Masjid Setia Raja ngau Palan Komersial nyat dua kita engkeh ke kereta pengangkut kita ya. Ya kita berperinang ngau dua itik lagu sebenarnya kita bergulai ngau Matthew Abu hari betuang ya ke dekat berkongsi berita ngau bala peningap berita sidak ya hari betuang.

0: Sapa ke dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu ke dekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 melatih ke industri.

0: Ya, nya sedih lagu ke di bayi Maria Senim. Nyeri munyi kaku bapun program cadai peningat mayu lah. Baru telefon kita benar nanti mencua bu. Tau ke dukun cinta ke dekat bunga langai ngau kita semua. Madah ke nama kini berita tau ke pengawak ke benar digagak bala sida sebuat. Aba betul. Nyeri kita ngau ke Matthew. Halo Matthew.
1: Hello, Gabby, Gabriela, Dikonti. Selamat hari.
0: Ya, selamat ngalih hari. Nama berita kita, Dian?
1: Mana kami sebut. Menunggah Dewan Tuan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkat.
0: Terus ke ngau report Nuan Dia.
1: Okey, terima kasih Gabby, Dikonti, WFM. Selamat ngalih hari ini semua peningnya. Nobala kita ketikik semampai. Dengar kami. Okey, terima kasih. Jadi, hari kami di Betuang laban ke media diri Nuan Anugerah Carta Sapa juara ke-9 kerja jatuh kena ke-3 hari bulan 10. Jadi yang setelah itu kena ke-30 hari bulan 9 pagi tadi kami sebuah kiraya sempat bertemu dengan Datuk Zamri Amira sekorang ke Bisin Melanja Baju Ungkup Kru ke bertugas maya ACLJ ke-9 tu. Jadi semua lihat menunjuk ke baju tu mujur diatur pagi tadi ya pasar Betuang itu. Muat ke ngali hari pukul 1:30 tu tadi dia bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan bisa diatur hanya kursus imbangan muzik dan pengkaryaan

0: kita dalam dewan dipenatai ke Encik David Ekime. Ia menjadi kunci tentang penerapan warisan lisan dalam penulisan lirik dan lagu Iban. Kira ke panel ketiga kita ungkap ke lemah itu, sudah kita mingkang nyagai pengawal Nur Bikadi ke kostu. Ngali hari lagi, tak lagi ketika di penyabi ianya yang berusaha Puan Roslyn McGill, Sekretari Politik Nyagai Premier Sarawak Tinggari ke Yang Berhormat Datuk Sino dan Lawan, tapi Menteri Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Sarawak. Sama bisa datai, engkau kita lemah itu lagi ianya yang berbahagia Datuk Richard Michael Abu Nawas, Presiden Batu Muda Betung, dan juga yang berusaha Tuan Laka Kueh, Tuan Dio kita Batu Muda Betung, engkau yang berusaha Encik Kuplay Nipa Aji, Presiden Padun, engkau pengurus YFM Liban, Cik Monica Midi. Jadi tembuk lagi buat pengawal perasmian dekat nyumak ke sertifikat dengan kita ke sama engkau guluk kos ke diatur kita ungkap ya nanti hari itu Pak Dewan Tuan Sri Dato' Amar Steven Kalimintan. Malam lagi urutnya pukul 8 malam dekat perintah engkau pengawal Riasol nyambian antara pengawal atau ke aktiviti kami buat ungkap ya pagi engkau nanti hari itu Pak Petuang itu bersama engkau pentas final SCSJ ke-9 ketika diatur kena ke 3 hari bulan 10 tahun 2026. Lepas aku nak berita ke Universiti Kusik yeah. aku. Kira ke rampas jam 6 minit ke DJGB mm-hmm. di Konti.
1: Mm-hmm. Ya. Yeah. Terima kasih ngagai Nuan dia Matthew yang harap ke semua pengawal kita sebuat mujur dia ne.
0: Ya,
1: terima okay, kasih. Jaga pengerai. Okey, nyak tadi okay. Pengeluar program kami Matthew Abu ke berkongsi ngau kita nama pengawal tau ke kebenuang dia tu sidai berdewan jam ke dia tu ngelakak uliah sidak tu ngemujul ke pekir anugerah cata siapa juara ya. Udah lagu tu lagi ya kita dekat bungalai ngomenti sigi ya.

0: Ya, Siti, lagu ke berentak joget ke di baik Maxwell Franklin Saran. Jadi tadi kita sudah dengar cerita tidak di betul. Dia tahu kita dengar ke berita nama kini ke dekat di kenata ke Menti Sigih hari kapit balak arus telefon kita dengan ti Menti. Hello, Menti.
1: Ya, hello Gabi, selamat malam hari.
0: Selamat malam hari. Okey, kini gaya hari kita di kapit.
1: Kami di kapit sari itu panas manah di jebun sebun tu nadai ke tu nah
0: nadai kita dia
1: udah au nadai udah mulai manah au kati bakal kita di Kuching
0: di Kuching pen bekenya na ngeluai ari 100 ne ngarap ke nada ge me
1: au ngarap ke nada tai ge
0: nape ya ngai ko ngai ge kutenya datai
1: nang sanggup
0: nak sanggup kok.
1: Ya, oh, nak sanggup.
0: Okay, terus dengan berita kita di Kapin.
1: Terima kasih Gaby di Konti YFM di Kuching. Sebenarnya mereka peningkat mayuah. Mereka selamat kali hari. Selamat bertemu baru Pak awak kita ke sekali itu Pak berita Batang Rajang hari aku di Kapin. Jadi untuk peningkat mayuah ke Terobatuk berkongsi dengan bala peningkat berkawal dengan program jualan ramah medani ke bisik dekat dia tu di pilihan menua kami ke bisik sudah dipansut ke sedar hari UPS KPDN bagi menua kita di Kapit. Jadi ke Terobatuk Peningkat Mayuah kena 2/10/2026 hari 5 ke dekat ratai dia program jualan ramah medani dekat dia tu koperasi Song Kapit Berhad hari pukul 10 pagi ngagai pukul 4 lemai. Jadi nya ungkup orang Song sekali lagi 2/10/2026 bak koperasi Song Kapit Berhad. Udahnya 3/10/2026 hari 6 dia jualan ramah berani bergerak dekat dia tu pak rumah Seminggat Anak Singki Sungai Lajan hari pukul 10 pagi yang kayak pukul 3 lemai megak atau megak berpalan pak tunggak ke menua kita di Sung. Jadi nyak peringat mayu lah duitik palan ke udah dipilih pak duitik hari ke nasabaka jadi ngarap kita ke semak nur ke disebut natai kerempu ngakai nur tadi hanya koperasi ngau mega rumah Seminggat Anak Singgi Sungai Lajan Suang lepas kedatai selalu mega aku mesan anak ingat berbaik ke plastik di rempu berbaik ke bakuau jadi kena kita berbeli ke barang jadi ambil-ambil peluang tu program jualan ramah medani ke bisik diatur dari Sidaupis KPDN bagi menua kita di Kapit. Lengkap kenyak peningah bersentang pengawal jualan ramah medani agak mega berkongsi ngau peningah mayuah. Berkawa ngau kita ke bedau ngeregister derempu program e-tani. Jadi itu untuk peningkat ke diau di bagi menua kita di Kapit selalu mereka aku berkongsi ketuk peningkat tentu lagi mengkang anak baru yang ke kita ke bedau bisik awak kini bedau bisik hari atau ke bedau nemu berita tu awak ke kita sama nemu atau ke natai ke berita tu agai kabar melayan kita ke bukai lebih lagi sedak ke ngemeran ke pengawak bertanam bertupi. Jadi anak ingat tentu ke kita register rempu jadi itani bak sistem itani Sarawak. Tapi kita nak nemu tahu mereka bertanya lebih lagi melebuh maya upis bekerja hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 pagi ngagai pukul 5 lemai bak pejabat pertanian daerah Bukit Mabung aras 3 komplek kerajaan negeri. Jadi sebetul kita ke register rempu malah mereka kita nantinya mak kita bisik Sarawak pas sebetulnya ngambil ke kita ke register rempu jadi itani itu megak muntang di register out. Berkongsi mimit ngau peningkat mayu megak kalai 7 itani itu ianya dikumai kita dikena ngumpul atau ke namanya ambil kenemu pangkalan data sidak ke bertanam bertupik ngisiknya ngau betul lengkap lagi pihak mega ngemudah ke sidak upupis perintah tu ngatai ke bantu tau ke khusus kini ngagai sidak ke bertanam bertupik pihak mega ngamik ke sidak tu diberi peluang lebagi ngatai ke beri panggil sidak ya tak ke merek khusus kini tak ke ngajar sidak ya begini cara berjual ke pelatai pemisik sidak ya berdana bertupik. Ini berkau ngau itani sistem itani sekali lagi kita dikapit tahu natai kerimpu hari 1 hari 5 pukul 8 ngatai pukul 5 lemai berpejabat daerah Bukit Mabung aras 3 Komplek Kerajaan Negeri di Kapit. Jadi bak utai ke bukai di bagi menua kami di Kapit tu GB enggak menggap peninga mayuh pada bisik berita ke bukai dan tajak pihak musim buah kita ba market dia agi mengkam bisik bisik buah rian, buah isu, buah rabai utai ke bekerja dah. Bisiknya yang di ente ente bagas tu lah tu tumu pagi ya mana nau tadi uliah ne. GB enggak menggap peninga mayuh lah bagi ba ujung minggu. Selalu aku berjalan kia ujung minggu penuh dia orang. Aku berjalan kia lebih lagi market lebih bisa dia market kami itu ke bini market terabai ngam ngam market tersang bepalan barunya. Okey. Ya Gaby ngam ngam peninga mayu berita kering natai ke aku bawa berita batal jangan kita ke sekali itu boleh baru dengan Wandi Kunti WFM. Terima kasih ya.
0: Ya sama-sama. Hanya tadi berita ke di baik menti ya hari Kapit ya. Mai ngadiri pengawal diatur di menua kita ukas menak di bertuang ke dekat diatur hari 6 tu atang mega di Kapit pian mega muka ya. Jadi ya pramu pejalai kita engkau kita ujung minggu tau dekat ke bertuang kini ke Kapit kini atau ke muka kini ya. Ya kita ya terus berperindang.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

Ya, nak berasa jam kita 49 minit pas pukul 3 ngalih hari. Jadi ya peningan mayu pukul 4 bunyi kaku tadi kita dekat gelai buat program Maram Berpantun. Nyalai ngarap ke kita di TC Radio, kemudian lagi kita ke dekat berpantun, bertundik ngepangan diri ya. Sedia ke dulu pantun kita, nak nagang bangsa bukai mereka tahu ngau berpantun. Tuai biar ya. Ngamik ke ricah lagi program kita bakal ke lemah itu. Jadi ngai kita ke benung berjalan ke pengawak jam ke dia tu, selamat berjalan ke pengawak. Nak ngira kita ninga ke kami ba upis-upis perintah atau ke upis ukai di kuasa perintah ba rumah atau ke baran berjalan kini ninga kami ngena radio Astro atau ke RT yang klik. Terima kasih ke sokong semua bala peninga kita yang lebih agak kita ke mendiang kami kenyau tumu pagi tadi ya bisa. Bisa ina peng ninga kami atau tuan rumah ina cuan biar megat Nurin lama nak ninga berita Nurin ya nyapa bala peninga kita dulu kalau meninang kita ngau lagu dan nyak kita mulai buat program Aram Berpantun ya. Lalu pihak megak ngai-ngai kita ke benung ba kedai-kedai kopi, tak ke gawak ba palam-palam beli ke barang. Tak berjalan ke pengawak bala inai-inai kita ibu-ibu ba sebelah tamu anak ngantuk wak ya. Jam ke datau mudah nak kita mengantuk lah udah pukul 3 lebih ya. Dengar ke WiFi nak kita ngantuk lebih lagi sila buat program Maram Pantun sama-sama ngau kami berpantun lagi. Okay.

0: program Arang Bepantun YFM.
1: Manyo amai burung acang nangga sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang anang ngasuh putus teberusai. Jalai malam nadai bulan, bulan keman masih di sisi. Tapi dalam sanggup menyelam, laban ku sanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarap atap labuh tersesai. Seribu kereta lanang nak beriman, jaga sebut nadai penyukat umur kita.
2: YFM 101.3 MHz.
3: Hujan panas menyang-nyang, hujan basu berkesetek. Nama ti tidak senang, nyabek kakunya pantut insek. Buah betek, buah melaka, buah hulu, buah kuini. Lama dek udah duda, nama kebuah tidak berbini. Anak manuk mati bergantung, dibaik orang mansang kemiri. Ukai nama mata adik ngai tindua, susah hati kak berbini. Anang milih makai ruti, kuyah bingka nyamai-amai. Anang milih ngigak bini, indok janda apa mama wai.
4: Okay.

0: lagi ngisap tuku yuang sele hari bisa urem dicapi doang
1: hapui dicap ai ciro di nagar seribas ukai aku nak malas
0: yes pecah kaca belah gelah tau ya tuas spring 16 ya
1: jangan akai cap dia cap jamai amai buah pedalai oh main tumbuh belalai dia
2: Agi belalak dekat berpantun, aram main ingat ke program Aram Berpantun, bawa rentak ngalih hari di YFM.

Ya, kita masuk jam kedua lah kita dekat berpantun ya. Kalai bala peningat di Serata Menua ke boleh mendiang ke kami. Kita tahu telefon ngagai konti 082-258-634. Ngau si tek ge nolumul ke udah disedia ke ungkup kita 082-258-634. Harus tipun dibuka dia tau. Nak ngira kita di Menua Sarawak atau ke di Semenanjung Indonesia, di Menua Tasik, ke ulih mendiang ke kami, jam ke Datuk, sama belak di Perancang atau ke ngau kami berpantuan ya. Tuai biak nak ngira bangsa. Tentu ke kita sedia ke pantuan ya. Ngambil ke kita ulia berbalas pantun lagi ya. Kita gulai ngopeninga kita ke telubah. Nak mujul, nguci baru lagi.

Ya, peningat-peningat kita terus telefon ngai-ngai konti ya 082-258-634. Kita mulai ngopeningat. Hello, nak mujur ngarap ke nguji baru.

ya 082-258-634 atau ke 082-258-633. Yang harap ke bala peninggal kita di Serata Menua tahu telefon Bukais Mina di Kuching Ajaya. Kak Ninga bala peninggal kita Arifakan Norupakan yang menggari serikai orang julau. Oh, orang julau nak munyi orang julau. Lalu pihak Mekah orang kapit. Mia udah buat kapit. Mengharap kemayu lagi cari tok Mia. Bala kita di kapit berpantun. Di Bintulu, Miri. Orang Miri bisa ninga ke YFM. Orang Song. Bisa sikau orang di suang landiak berpantun ya. Pihak Mekah kita di Semenanjung ya. Juspen udah telefon. Yang agak pada peninggal ke dekat pantuan tahu berengkah telefon dah tahu. Apakah kita berperindang dulu kini? Lepas sampai bisik bala peninggal kita telefon.

0: Ianya cantik lagu ke di bayi aklamayan band Nuan Barulah ya. Ya kita ya mulai ngopeninga kita ke terubah. Hello.
1: Hello. Hello. Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Iya nak muncul. Jauh ke mimit dari radio kita au lepas nangkap. Nanti kita berjalan lau ngaku. Dia nyawa kita gembal ngau radionya. Ya 08225634 08225633. Ya bukanlah yang peningat kita. Hello.
2: Halo, selamat ngalih hari.
0: Ya selamat ngalih hari. Siapa punya waktu?
2: Ya ucuk itu. Aki jabut.
0: Aki jabut. Nama berita.
2: Nah.
0: Oh, dah ada sebuan kita dia.
2: Madai.
0: Oh, nama pengawak tadi.
2: Madai si pengawak tu.
0: Dekat berpantuan lah.
2: Oh, rindu. Semari rindu ninga. Rindu betul naik
0: ya. Oh, tu naik dia mahalah peninga kita. Okey, terus ke dia.
2: Ya, ya. Pantuan tu. Kira ke pantuan lalau lah tu.
0: Oh.
2: Ya, tumbuh pagi nurun ke kebun. Dari kebun nanam semangka. Kalau gagal bala tika apa pantuan ni, jadi susun leka pantuan gua belurun, ngambil ke mana nyamai di dinga. Iya.
0: Okey, bisa.
2: Nah, dahnya aja.
0: Okey, terima kasih lama pantuan. Iya. Nyak tadi ke dekat di Kelalang, akik jabut ya. Nyak tadi peningat kita, pantuan lalau. Ya kita nguji nyawat kangau. Hello. Nak muncul.

0: Ya, hello.
1: Halo, sama lemai.
0: Iya, sama lemai. Siapa ngau ke beranau?
1: Buyo.
0: Oh, ini no, sebuyau.
1: Buyau.
0: Oh, nama berita cerita.
1: Mana?
0: Oh, dekat bantuan menuju siapa? Okay. Iya, ngarap ke nguji baru, telepon putus adik. Iya, kita terus nyaut kangau. Hello.
2: Iya, hello. Selamat malam, DJ.
0: Iya, ini siapa ngau ke beranau?
2: Petrus ke DJ.
0: Apa? Benar kami tu ngangau ke dek Petrus. Dua bulan bisa, baru bulia.
2: Ya. Mesti kalau aku ingat pantunnya. Kadang nyenari hari juga.
0: Apa ya?
2: Kalau ingat tang nauliannya. Memang tidak ada sempat. Nari awak malas ya deh.
0: Okay. Terus ke dia.
2: Terus mula situ aja dulu DJ. Menguji orang lawan nakalan orang lama dah dengan orang deh.
0: Apa ne? Oh.
2: Ya. Ya, terajak menuju balas semua. Okay, menuju malah pemingat semua ke kalak ngau pantun.
0: Mia udah ngiga deh.
2: Iya, pihak nih. Menuju Mia mengga nih.
0: Mia, Mia mana Mia?
2: Tuh, nak ada pantun Cina, ada pantun Cina aja dulu deh.
0: Anak
2: Cina pergi belanja di si cepedak di kedai Tami. Kalau berita kita semua, berita kita semua, lagi kita ingat ke kami. Kiranya aja dulu je. Lagi yeah. Malas baru tak?
0: Okey. Ya, terima kasih Petrus. Ya, 08225864 08225863 lagi dibuka agai bala peringat kita. Ya, kita berperindang dulu.

0: Ya, nya tadi Siti lagu ke Cukur Ranca, ngarap ke lagunya tadi kita terperindang. Ya, lagi tubah jam tu peringat, ngakai kita ke dekat berpantuan lagi dibuka ngakai kita 082258634 082258633. Ya, kita terus mulai ngau peningat kita. Hello.
1: Halo DJ, selamat yeah. lemai.
0: Ya, yeah. Siapa ngau ku beranau?
1: Mia di Kapito.
0: Mia, tadi bisa ninga, tadi Mia, ninga Petrus.
1: Bisa. Oh. Kami di tok Petrus.
0: Petrus, nyapaan man Mia.
1: Ya, ya gak nanya berita dek Rai
0: me. Ah ya.
1: Mana nanya DJ? Serikat kungsi bisa pansut cik.
0: Apa?
1: Laman sidang nyanyi
0: mal ke pihak kengkak tudah tuai Pak Ayan lalu mal
1: kebiaknya
0: tuai yang ada ya ngum okay, beri jako
1: sidak siapa nyaya ke Basriama siapa nama ya nyaya ke
0: Rahim
1: aku ngena kapal jet kapal perang ni kapal jet ke begini nyebut ya aku minta ambil yang kapal selamnya rasit ke siapa
0: nama ya
1: siapa nama ayahnya nak deganya DJ nyun nak berani agi ya meri aku pantunya takut engkau sampai tembaga kapal selam ya ai tu dah mesti ke kami macam rajang tu tu pantun ke situ aja DJ pantun nanti diri tu lebu berjalan ke pasar baru anak nak beli jengkol ibun mana ke orang ke baru anak mada diri nyesal timbang enggak DJ nyok me dulu okey ke
0: ya
1: nyajak me DJ
0: ya
1: kumpul pantun tu
0: okey ya nyak tadi peningat kita ya. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hello, DJ.
0: Ya, Petrus, sana?
2: Ya, Petrus baru ke DJ.
0: Udah, bisa ningat Mia, sana?
2: Bisa.
0: Ya, kalau ma kurang ke kita. Ke kak kaya, mana?
2: Ya,
0: lagi lah, betah ke kedek lagi, Petrus.
2: Tu, kenuju Mia baru tu.
0: Ya. Kalau
2: saya bisa ningat.
0: Ya.
2: Ini tu, ya. Ningat mana, Mia? Buah manggis dempak jelu. Buah manggis dempak babi dan dipambis jelu serta kanadai. Ana milih nyegak lagi boleh aku pama mehuai. Nyajak dulu rigi.
0: Iya.
2: Rigi pantun baru gak?
0: Iya, nyak tadi hari menyadik kita hari Indonesia ya. Eh? Ya, 082258634 082258633 jadi agak dibuka ngakai kita peningah kita mulai ngop peningah kita. Hello.
3: Oh,
0: ini
3: nori muka
0: ya tau. Baru nanti cinwa tau ini no.
3: Nah, tau. Aku kak malah pantun tanya ya nanya ujian di nongeneng nanya ke berita. Jadi ini kemudian kan, aku nggak tau. Buat nak belah dua, buat saya beli bak makin. Buat nanya ke berita, aku tu agak sakit.
0: Agak sakit, aw patut nyawanya ragu oh. Ana.
3: Awalnya jadi je.
0: Ya, so, okay. Sama nak jaga pengerai aw. Ya, kita terus nyawut kangau. Hello.
4: Hello, DJ kesayangan.
0: Okay, Jessica. Nasib nak tinggal bas Jessica, ne?
4: Oh, hujan betul, beribut.
0: Iya, mai menua kita hujan. Bak meluan pun hujan julau dia. Okay, terus ngau pantun, ne?
4: Okay, kan hujan Petrus tu. Mada kita Petrus baru ayam,
0: ne? Ngau.
4: Okay, menitu, au. Cukup mana kalau bunga teratai? Saya utumah bak tanah kerapa. Udah lama nuan tak datai. Kini lama tok betapa.

0: Lini bertapa ke Jessica. Ya, ngalap ke Petrus nyawet ya. Dekat nemu Lini penungak yang lama tau ya. Ya, ngagai bala peninggal kita 082-258-634 082-258-633 8 pukul 5 telgi. Kita dekat ninga ke berita di Kuala Lumpur ya. Ya, kita terus nyawut kangau peninga kita ke sekali tu eh. Siapa kini? Hello.
1: Hello DJ.
0: Ya, siapa ngau ku beranau? Okay, putus. Putus wah ya, nguji baru wah. Yang ngagai bala peninggal kita ya, 2 IT arus telefon dibuka ya, 082-258-634 enggak 082-258-633. Ya, nyadi bangsa bukai meka di perangsang meka ngau berpantuan ya. Ini no kayaan kita, kayaan kenyahnya. Hari bakalalan saya kuri kalak berpantuan nama narai gemunyi. Ya, ngarap kaya berpantuan malagi. Ya, ge sekolah jalan kami bak program aram berpantuan. Nyadi ngagai bala peninggal kita di sebarang alai kita diau. Kita tahu telefon ngagai kami di konti dia tu ya. Kita terus bergulai dengan peninggal kita. Hello.
1: Awo salah DJ. Hello DJ, ko Tomia baru ka malas bantun siapa? Petrus tadi.
0: Okey, terus ke dia.
1: Ya. Boleh ka ko pama mo wai ko ya dinga de. Oh. Bujang. Ah, okey dinga. Oh. Ya, ini de tok belako. Irok ai kelapa tuai. Ai dirup asai pandan. Aku tu udah tuai. Nada boleh hagi bepangan. Ay, ya balas tu ngaya Petrus.
0: Apo Petrus apo? Ala nya ba Petrus tinggal de tabetnya. Okey. Nya tadi sarut Mia. Tanya wa Mia tok mana na? Bakal orang ke bumua 20 lebih Mia tu. Membuat patah nyawa ke cukup mana. Taruh ya dipuji orang nemu belagu ya. Ianya tadi ya Mia bala peninga ya.

0: Yes, tulis jalan kami ba program maram bepantun jadi bala peningat terus telefon ngagai konti ya kita terus nyawat kangau peningat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello. Mina Remiri tu.
0: Okey. Siapa tadi?
1: Mina Remiri tu.
0: Oh, Mina. Baru dah nintinu atau Mina?
1: Mina.
0: M-I-N-D-A lah. Okay, yeah. Minda. Okay, selamat ngelari.
1: Ya.
0: Yeah. Ya, pantun kita, Wai.
1: Amunya tu pantun aku. Tunggu pagi, kau ngero kopi. Kau ngero kopi nadai campur gula. Dalam hati selalu berai. Ngenang nuan jauh di mata.
0: Okay.
1: Tuk Siti, eh. Ikan bekut, ikan betutu, pulang nyabu si baru batang. Raja anuan jauh beribu batu, dalam hati masih ku kenang.
0: Apa nih, iya.
1: Tanggungnya jadi, Jeng.
0: Iya, oke. Terima kasih, Jeng. Sama-sama. Nyak tadi Minda, peninga kita ya, Miri. Ya, jauh dirai. Orang-orang Miri bisa ninga kita ya. Bapakku ninga ngena RTM klik.

0: ya, peninga-peninga kita ke bisa mendeng ke radio halam memaram-maram-maram kita di pantun wai. Ngamik kapus kari kita ya, tinggal 20 minit lagi. Lul kita segala jalan yang berpokrem berpantun. Dan kita bergulai ngau. Peninga kita ke sekali tu, siapa kini? Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa?
1: Aku baru ni si.
0: Ayah. Ayah Rasliau. Terus ke pantun anda?
1: Tanya wat pantun Petrus tadi.
0: Petrus, dengar.
1: Nanya, harap ke Petrus macam ni. Kita nanya ke berita semua kita tadi.
0: Tau. Sawat nuan Rasliau?
1: Tau. Ngitau sawat Petrus. Sempalai lemai nebah lagu. Lagu dia pasang gak susah-susah. Menua kami ada lagi je rebu. Berita hari Sarawak cukup mana. Diajak DJ.
0: Okey.
1: Harap terus. Terus bisa dengar meh.
0: Ya.
1: Kita nanya ke berita.
0: Okey. Nyak tadi peninga kita. Peninga hari muka. Orang muka sikit. Landik berpantun. Ya ni janeng apa lama nak pantun nan janeng. Ya kita mulai dengan pendengar kita. Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Ya.

Ya nggak kebala peninggal kita 082258634 082258633. Bayarnya kita di rumah ya, atau ke di tanah. Kita bisa mendiang ke kami atau nguji pepantun sampai ke ngecah kari atau ke program kita itu ya. Sebelum kita mendiang ke berita nasional pukul 5 tulgi 5:30 minga ke Tanduk Randau Ruai ke udah disedia ke Monica Midi. Bala peningat kita di serata menua kita lagi nganti bala peningat kita telefon ke Konti ya 082258634 082258633 bagai bala peningat kita kaki dekat berpantun ya.

Ya, kita berperinang dulu kalau lagu ya. Orang aku nyawat sekedar gig kangau. Lagu ke dipinta ina peng? Lagu ke di sadar lakuan ada yang ibu tapang berkumbai?

0: Ya, banyak maka bini gemenol. Kali gak maka bini gemenol, ne? Ya, banyak tadi cerita dalam lagu, ya, ke dipinta peninga kita. Ya, kita terus nyawatkan ngau peninga. Hello.
1: Halo.
0: Ya, siapa ngau kuberanau?
1: Oh, apa ya lo? Ngari Bintulo.
0: Orang Bintulo. Apa-apa iya. Aku ketubah ya ngau kami pepantuan, wai.
1: Ayo coba ya.
0: Oke, wai, pantun kita.
1: Kawan, pantun tu ya jauh tu wai. Ayo. Kena ngerambil lem. Oke. Okay. Monsek bo atas batu. Ombang dibuang ke dalam lubuang. Nanti siang malu kaso. Nanti malam begulai tinua. Katanya, ay pasang budiak ke ulu, ngampuah ke Tanjung, ngampuah ke Titi, ngampuah ke Tanjung. Apa takut jadi sedado, kain baju perintah tangguang. Awalnya dulu, eh.
0: Iya, terima kasih, eh. Ya, okay. Ya, tadi peninggal kita di Bintulu.

0: Ya kita lagi nyawat kangau peninga kita. Hello.
1: Hello, selamat malam DJ.
0: Ya, selamat malam Petrus. Terus ke pantunan Petrus. Out terus
1: ke dia. Malas pantunnya, mata diri dah tua ya tadi.
0: Out terus ke dia.
1: Ya. Malas nanti Jessica nak beda usia malas, saya malas juga. Nanti baru nyira kan?
0: Ya, benar berundian
1: nih. Malas pantunnya dulu. Nyito yang ya. Mata diri dah tua ya tadi. Mukat ikan niga ikan seluai dan sungai kenapa mukat berari boleh wai sudah tuai nada yang menolak serikat kami nada yang milih aminnya DJ
0: aja ya iya tadi peninggal hari Indonesia Petrus. Ya kita terus nyaut kango. Hello.
2: Hello, telas ya DJ.
0: Okay.
2: Malas pantun Petrus tok.
0: Okay, ninga mana?
2: Selabo ya bisa ninga, melama udan dok.
0: Iya man.
2: Okay, begitu Petrus ninga. Lemak manis buah dabai. Nanti dipandu begulai ngau ikan daun. Semak aku tok bisa. Semak aku tok ulih terbaik. Sanggup aku niti nuan ke Indon. Hanya aja mi DJ.
0: Yeah.
2: Terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama. Nyata DM ya.

0: Asal sebab ko jam kita tinggal 10 minit lagi. Agai habis tahu dua ikut lagi dengan berpantun setelah aku. Ngujung ke program Aram Berpantun kita ungkup Sarito ya. Ianya 30 hari bulan 9 2026 hari ke penudi kita bak bulan 9. Yang harap ke para pendengar kita terus telefon ngagai konti ya kita nyawat kangau ke penuri ya saiku sepekku ya. Hello.
1: Hello, selamat malam,
0: Mai Dara. Hello, Robina. Okay, kumai kuna dah ada tarik, Robina. Nak kalah
1: beri ya? Orang ada yang ingat
0: merti,
1: lo kita
0: beri
1: peluang
0: lagi
1: orang.
0: Ni tahu berkenyak, nanti berpeluang-peluang lah. Kita rebut peluang. Nemu dah?
1: Oh.
0: Okay, Robina.
1: Maya Rami bergenar raya dalam bilik ngirup kopi. Anang nuan baca buyah nabak kederi ngagaya kopi.
0: Okay.
1: Terima kasih, Dara.
0: Mm-hmm. Okay. Nyak tadi peninggal kita. Robina ya ke bisa bunglain kita bakal kelemai tau. Hello.
2: Hello.
0: Iya.
2: Yeah.
0: Okay, terus nge pantuan nak ke penudi.
2: Iya, saya cari udang lagi. Ke pantuan tanya ada, pantuan namanya, nanu pantuan apalah. Ini tau. Nyagam kerumboi bak sungai, boleh sedisian baik pulai. Baik bertemu apa inai nuan ngai, ingka bisi amai utai di kelalai. Udah.
0: Okay. Ya, hanya tadi ya, peningah. Ya, nak kata aja aku berkelain kita buat program Haram Berpantuan ya. Sebab pukul 5 terlegik, ya, munyi kaku kita dekat ningah ke berita. Hari bilik berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kejap bulan aku baru dan yang kita mulai bak randau ruai ya. Program tanu untuk minggu tu. Jadi gagal kita ke benuan driba bak jalan lun angka nyak kada bambaik ke anak atau ke bini kita pulai gawak jimat ya. Lebih lagi kita ke nengah jalan ke skut. Lawan jam ke Datuk Mudah Maskut peningal lawan nyokap pukul 5 pulai maganggu orang ya. Ya ngagai bala peningal kita kaki mendiang ke YFM titik lagu dicuju ke ngagai ucok tuan rumah ni bisa ucok-ucok ter rumah kita jam ke Datuk. Harap ke bala ucuk-ucuk tuan rumah bisa di TC Radio ya. Ya, terima kasih yang kagai semua bala peningah lebih agak kita ke berpantuan tadi. Ya, kita agak dekat berpantuan baru minggu baru ya. Mulai aku baru Encik Narai penanggul. Sedia ke dulu mempantun kita ambil ke bisik dibaca atau ke ambil ke kita bertimah pantun ke minggu baru. Terima kasih.

Ya, peningga mai manaka tu aja aku bukan kita bawa rentak ngalih hari ungkup sarito. Lagu duitek lagu ke penulis sebelum kita ninga ke randau ruai kena melindang bala peningga kita. Terima kasih semua bukan aku baru pergilah rencana dari penanggul. Bawa senang naik kita dekat bukan ngau DJ Dennis Stephen ngau tu mupat lagu bye-bye.

0: Nama berita kita, Miko. Ini nama yang kita tuh. Coba nyiang mulut. Lama udah kenyang makai kuno. Jani sangau. Lalu gemuk babi sangau nyauco. Nya, kami begawai begupuro makai kuno jani sangau. Akai kami serumea balak gagal. Ukai kalah ucau. Kerak gayang ngai merik mama tau mam mam sangau kitanya. Dari semari jaminya udan ni yang baru ya kak magi kak merai ulama kai jani inya. Ya nama kebuah jani sangau nya mati ujau alam ninga kelana ruai ke sekali tu.
1: Siti pagi tu bak belakang bilik tambah wai kanyo.

0: Jadi aku tak macam ke daun cangku berpengalaman dia dulu. Selalu bekal sekolah baik di lagi.
1: Mau jadi nak kotor nun sekolah lagi ni. Ini berapa upahku merek jadi makai begitu uji.

0: lah deh, main bekal kopi ngau asyik naik baik deh. Nurun ke sekolah pagi itu, nemu dia jabut. Nak ibu minta upah ke buka air meh. Alah jampak lagi deh. Nyau-nyau senyau hari lagi. Ngai-ngai ke ben kincuang ni rasai. Jampak ke? Itu kanan janiknya lagi tutup mana-mana. Udah deh mereknya makai lagi. Mari, nada rata biar deh. Nasi amat janiknya nak lepas.
1: Enggak, lama udahnya.

0: pula. Udah bersaing, ngai nandai kerja. Okey. Jangan main tu. Nyum, beri pagi apa gitu, beri jenis makai. Nandai penuh rumah. Nanti kelijir, foto. Nya. Untuk orang kita, jenis. Makai, meri. Nah, makai kenyang-kenyang kita begini. Awak kak, kau kejepat kirisai. Makai ini sangat punya. Lihat ke saya, nangguang tiang tu ilah.
1: Lebo, Maya nembiak pulai sekolah. Dengarinya.

0: Manuan, naman to kada niya, baka kabisay nganta utay ba mua?
1: Akay, angaw, angaw. Nasib amai tadi angaw. Nasib aku jumpa nyeliah ke tisi jalai. Nemu dah tadi, aku tu ngantek batu ba tisi jalai tadi. Nemu dah, nanti aku dah sempat nyeliah tadi. Sige ngantek kereta ke bermua kami menyanaknya, aku tadi angaw. Ya, ke benua berbaik ke sidan miak pulai sekolah tadi.
0: Nasib amai kita banuan ne. Mama aku buat kereta bak muanya nyinyit brek biar. Nabe mesti riba bakanya. Asal belajar ngambil lisian baru renya.
1: Ya mangau, ya nginyet mabriak tadi aku nginyet meh. Sama belat kenyet meda ina jani memesainya mansa jalai nemu de. Sapa kebangat ngelepas ke indok jani ngemesainya. Uji itu residen lah banyak. Percuma berbadi ngapa. Mai balon nembia agi dalam kereta, ura pulai bambit nembia sekolah.
0: Amai nak meletih ulang kenupik janiknya. Uji ke kuruang janik. Daling kami dua yang mucau. Likurnya janik dibuan. Tintu kan tutup lapik. Udah mereknya makai. Ya. Ni nak nadaya ke lepas.
2: Sejam udahnya.
3: Jabut, ni dijabut. Bisi babilia, ini dijabut. Alai di kangau, kangau kini dijabut. Ini dijabut lah kangau kelah. Asok ke muar rumah. Tu rumah dulu ini dijabut. Dia tu alai jampat.
4: Bisi ini pada pohon. Nyumai buan tekai. Gulai daun daun cengkuak. Iya nyata tadi. Lagi dulu, ibu minut. Lagi aku ngangau kia dulu.
1: Nai nuat nama dia nyoga geseh nuat. Nama ke belakang pilek tuan rumahnya. Jumbuh nama yang mesainya.
3: Nai nemu dia banuan. Kami sedap tuan rumah tadi. Nyoka belantap dah nemu dek. Bisi kereta bak mua kami tadi. Ndak sempat beriak. Kak nyeliah ke janik ke mansa. Nyau terkerempiang me kereta tu dah jarak. Kami ke belakang tu. Nyoka belantap sama diri magang tadi banuan. Nasib aku ndak laju mai kereta. Nyak tuai rumahnya. Leban ya kenampung keretanya tadi. Aku nampung ya di belakang. Tuai rumahnya tadi ndak sempat nyeliah ke janik ke dilanggar kereta bak mua ya nyak. Lalu lantak ya baru mai janiknya tadi ya.
1: Apo kada nak janik ke nyau kang asuh kami sidian tengah hari tadi nyeminuan. Besaya mah janiknya tadi minuan. Kami tadi kasih dia ndak me berjalan ndak jauh dari sekolah. Dia kami medak janiknya tadi tumbu tu nyemerai jalan nemu de. Nasib na belantak tadi.
3: Tuai rumah peti yang mada. Bakal janik sangau ko ya. Aku tu na nemu. Ndak kala bekelala ngo janik sangau nya. Nyin. Pedak di atas pilak tuai rumahnya. Udah parai me janiknya kena lantak pedak di memesainya.
1: Nai, nama jani sangau nyi di kandang yang makan di nuan. Kati kenyat tau lepau deh. Hanya nyi sangau, baru pansuk ribi liat. Uji nanya ya.
0: Mama, utai ke capuah seluai di baluan tok ni nuan. Nau tergesek, ngangau. Nanti bisa maik makai jani panggang. Ha. Baik, makai serumpuk, makai kita serumah bak luai. Lagi, sama ke lagi?
3: Bisik sangau, bisik ukai mimimimit nemu dek. Ukai setibang nemu dek janiknya. Nyin-nyin siku janik nemu dek.
0: Ya, aku rindu amai berkaban nemu dek tu. Minut. Abang dek gerah jari. Abang dek nak bam, ni janiknya minuan.
5: Oh, sangau. Kita dek. Sangau dek jempat ke dek. Kita pedak dek. Sampai kebu janik tu. Bak belakang pilak aku tu. Pedak dulu. Menak lagi. Udah janiknya lagi. Temukah aku pilak. Temukah jual ke Cina. Ke besar ke nyawaknya lagi.
0: Apa? Besar. Janiknya. Tuan rumah. Mamanya panggilan kita selama itu. Dini dia beli. Nyak tuan rumah. Nama janik tu. Janik siya orang. Pihak. Gama jani tu asai ke kalak ni pedak. Bisi abis cat milah bak dada. Nama tu bakal induk jani aku tuai rumah.
1: Nai ama jani dek tu angau. Nai tu ma jani ke kak kena lantak kami tak ada angau. Kati ke jani dek tu lepau dek.
5: Iya, mengempu jani tu banun, banun. Pedak dek, bisi tulih bak nama bak bak belakang janinya bak pendiangnya pun bisa tulis nama nama nama yang puluh dia nya tulis ngau tulis jawi ngambil ke janinya mai kala aku ya bukan dengan mu kai je sanggau nya bisa sekolah sekilia aja si sekolah jawi nya nulis pendiang janinya ngau tulis jawi
3: apa wantu bisi cap es badada janik to Sabrina sangau patut di ngelala jani ia tu rumah. Nekati kita tak lepas sangau.
0: Hah? Nama tu jani aku deh. Daya aku ke jani aku tu. Tuh ke jani ke diri kalau ke lamang kunci yang gila. Tuh ke jani ke bumbana musai. Sesinggi pengawal jamuan tau. Jamuan. Oh jamuan. Kita perlu deh.
4: Nama nenek, nama terima di sabak deh. Sabak kepalanya.
0: Pernah di pegawal di jamuan. Di kekembali jalan yang makan bagi jari dan untuk pagal. Pernah di jalan semuanya lepas kena langgar kerita. Tunggu jari ke pemandu di kesayang ke aku sama pemandu pesai. Tunggu mati jamuan, jamuan. Nama gede dan untuk pagalnya teriak.
4: Bini laku nemu jani di terlepas. Ini pukul 5 pagi tadi di tengah suhu aku turun ke belakang beri jani nya makai. Ukainya nama di belakang lagi petang. Nyo petang tergayam di belakang tadi beri jani makai. Hari ke petang nanti pedak si dah jani nemu dek. Aku mari jani tadi penyut ini akan pelak jani ini tadi. Nyo masuk dalam kumpang babi ini nomri makai ini kaki aku. Nyo terbuat bajani aku. Namun di ini terujuk sidak ya aku. Nanti pada utai. Yang ukai ini nama bak kita yang suara meri. Jani lagi petang. Ukai ini pada utainya.
5: Di itu pun satu gak sanggau. Di sanggau nama gak pengawak di bengat jadi kucuk dan nyamri jani makai tumu-tumu pagi. Nama di mpu nyamri jani makai dah. Utai ke mimir kenyak pun cari kenya. Aduh itu sanggau sanggai ngebadu-badu perangai itu. Wih uji terjabutnya. Tergigit jani dolan jani pagi-pagi hari nemu di utai aku deh. Baru di putih mata baru kuat gigi mata adanya nyebak roh gigi nyawa adanya.
4: Okay, namanya ya ke rumah pagi tadi ya ke pansut keluar kin tau ke nganyong aku ngagai sekolah kin ngagai ben sekolah kin laban kebisik siyo ke baru ngajar pak SK kanyok dia. Ya ke depan ben kincuangnya. Nyak-nyak ya terdinyang ya jajak pak. Ngelamat tau. Setiap pagi nanti kalak-kalak nganjong ke ben temu nganjong ke ben. Nanti ya temu merik janik makai. Nyobau sekau kok tu dah tuai aja rak. Kok ya nyobau janik ngai kecilunya nyiwam. Ngai ke setindiat ya lah buah. Ko ya, ngai ke siom cigonya, labu stindit ya, stindit tu dah ini kunya.
0: Kejule amai tu jambuat. Ya tu aku nada jago main waktu tu rumah. Nama jani aku dah kena langga ulan. Aku kan minta ganti rugi ngaji ulan ting langganya. Kilo jani dia tu 60 ringgit. Paling-paling jani tu siko kerja 5,000. Sapa orang kan ngantak janik aku tu? Aku kan ngasuh ayah maya duit.
3: Ungkai dek ke dibayar kurang duit sangau. Dek kepatut kena ukum duit. Nemu di sangau?
0: Meh, kata tahu bekerja minuan. Ula ke munua janik aku nyak ngantik janik aku. Kata tahu aku ke maya ulang ke ngantiknya. Pun sayang atua begitu minuan.
5: Aku madah ke dek sangau. Dek, kalak ningaka atur atur jalai atap pengangkutan awam darat 2010. Pasar urang keng lap jelu tupi sesegau bebelah jalai nyentuh keng asuah kereta urang belantak tau ke urang isidin bebelah jalai belantak jelu keng tupi kita yang sesegau bebelah jalai kalau ningat tanya deh. Nah, ingat kita ilah ngai kenyak tanya semua tu belantak kenyang dia megah.
0: Bisa tu berkenyap ya.
1: Nai, kati kena bisa dah ngau. Ku madah kedai orang kedai temu ngelak ke jelu tupai sidai sesegau. Nyentuk ke ngasuh kereta awam baka bas, kereta api, inyak perengka pengangkut mensia mayu. Orang ke ngempu jelu nyak tau kena tinggal hukum. Nemu dek duit RM500 ke sikut jelu. Nemu dah ngau. Nanti janik dia bisa 10 ikut sesegau mayanya. Udah dek, bisa ke 5,000 hukum dia nyak nemu dek.
5: Nanti jelunya sesegau ngerusak utai tupi kebun orang sayur orang kini tau ke ngasuh orang berbadi lebuh maya ke ngena perengka pengangkut ke diguna mesia mayu pun kita boleh dihukum merasa ngau nemu dek. Nanti majelis daerah kenyok kita itu kita itu hukum ya ngai kedai nemu RM250 kasih kau jelo. RT gede nya nanti 10 ikut kali nge 250 pikiran nya kumai dina mayuh nya di maya duit maya tanya pau nya pun ngasih me jaga aku anak ke macam-macam ngundang
3: nya baru hukum mimit nya sangau ente orang ngempu jane. Nanti orang ngempu jelu nyak ditemu sengaja ngelepas ke jelu tupik sida. Lalu jelu tupiknya tadi nyadi kebuah orang melantak. Baka kami sedak tu rumah peti yang tadi dek tahu kena hukum baru section 289 kanun keseksaan. Ke tahu mai hukum jil 6 bulan. Tahu ke hukum duit 2,000 tahu ke 2 sekali.
5: Bedau lagi ke bangunan tak ke janiknya dulu tadi. Udah dibaik siras kita kenyok ini. Nanti kes tu nyentuk ke besi orang berbadi. Besai hukumnya sengau. Ngai kedi nak nemu. Dia aku ngasuh dia berpikir-pikir aku tak tahu. Anang kak bermain dengan undang-undang. Kumbaya dia sebarang tajak penjelur nyaukai mesia. Nanti orangnya berbadi tadi. Ngantak jeluh ketupi kita yang kena tinggal hukum. Besai hukum ya.
0: Apa nanti bekerja jabuannya masalah lah. Bagi aku ngelupa kejaniknya pagi tadi. Ni tahu nyalah kaku.
4: Mestilah di salah ini. Laban aku lagi mit. Lagi baru umur. Asuh timri janik makai. Dia kena hukum. Nanti di nanti duit jual aja emas dinya kena mayar. Nanti tidak kecukup emas dinya. Nanti punya masuk ngagai kandang janiknya. Ngamik kurang jual dinya. Pemama kena nambah mimit pemama.
2: Ya bekenya cerita sila mata mahu kanyua kalinya ucau saya umai kejane sangaunya kanya mata lagi sikit sudah salah orang ke ngempu jelu untuk jelu sila ke lek sesegau nentu ke ngacau uta tupi orang ngamujuang ke kereta orang belantek nasihatnya enggak berbati bagala luan nyalai balak kita kebisik jelu tupi ucu aneh ngelak ke jelu kita lepas gagal rumah ulang aneh ngelak ke jelu kita lepas gagal jalan besai besai hukumnya ucu ucu ingat kisahnya ucu Muka apa ni yang kita ucok dengan mereka? Kita tak merti lagi. Minta ke jeluk tupai kita. Jadi orang ke ngeluluk ke diri. Jadi sangau ni si manggai. Jamuat ngelakar rumah peti yang merini di bem. Banuan melati badi. Rumi nuat menikah mizi. Program

Okay, selamat tinggal ke YFM segmen Sadar Mai pukul dengan aku Daniel Stephen hari itu 30 hari bulan 9 2026 serta mungkin lalu ke kita peningat di Miri Limbang Lawas ke baru dah pukul dengan kita ba YFM segmen Sadar Mai serta lalu ke kita peningat ba radio ngam megah ba RTM Click terus pukul dengan kami udah tu lagi dekat kursi ke info serta megah macam pesan berat 6.5 lemai tu lagi. Okay, berpindah baru kita ke skeleto. Cuma main lagu dari Ricky L, Ukai Langkau Arau.

0: biak nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Dengar ke YFM, radio keberitaan kita didengari.

Bayi Racun Pengerindu Jekeres terus berkulai dengan kami bawa YFM Sekolah sejalan 24 jam sehari. Okey, nyebut berkawa dengan sebun. Okey, di sebun ke sari tu mana, Mat? Di Sarawak tu, kita berhati ke bawa PIMS tu atau ke UPS Serampak Menua, buat website sedaya. Bisa madah ke, atau ke penerang tu madah ke semua nur di Sarawak gaduh magang. Magaduh mana, mana, mana, mana. Sedang ya biru ya ke pemadu mana dan tu si ada mana tu udah boleh tu kita berjalan lantang ke tiba luar lalu ke Bukai tu kita berhati ke Semenanjung baru ke Bisik ngerikut nak mana ke Pengerai Kuning kelebih lagi di Lembah Kelang ba Johor enggak megak sekedar di Pahang enggak megak sitik di Terengganu jadi sebutnya tadi nyoba balat lagi tunggak ke Semenanjung jadi kita ini udah lantang sebut kita itu ngarap ke pergilak mana semaneh meh ngambil ke nyamai ke kita berjalan ke pengawak kita ba luar rumah kami anak berjalan ke Taman Pan boleh megak kita mampu ke berjalan atau ke breeze walk ke sesaya ke juga yang bertaman pan boleh megak nanti penanggul nanti sebun tu nyamajak mana semana ok ke sekolah tu kita dekat dengan lagu Bujang Rikon Aridiana and Beri Kau Salam Lemai YFM.

jaga bersih. Pesan berat, kena tag ke pesan berat kita YFM, ianya bah Facebook, okay, bah Facebook, bah email yfmiba@gmail.com, serta bagi WhatsApp 0138628422. Dato' lagi kurikan macam pesan berat kita semua, kena tag ke dia tu nyentuk ngagai pukul 7 lemai tu lagi kena tag ke pesan berat kita. Okay, lagu ke sekali tu Johnny Aman dengan Angela Latajua, sama nyima.

0: cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke terubah hari nuyang anak anji tau ke apai usin. Jadi pesan madah ke menantu ya, Jonas Kevin tau ke laki yud udah atau ke dikangau apai mila udah nadai kena 29/9/2026 ianya hari 2. Lalu ni yang tu dekat di Senggai ba rumah lidam nangam piat wak pakan kena hari 5/2010 lalu dikubur ke ba pendam kena hari 6/3/10/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ke ngelala niantu. Lalu niantu dekat di Senggai ba rumah lidam nangampit wak pakan. Penerang ke silik telefon ngagai yud.

Annette Nguyen 017-803-7944. Nando isi berita pesan madah ke Jonas Kevin. Jonas Kevin tau ke laki yud tau ke mega di Kangau Apai Mila. Udan adai kena 29.9. Lalu dekat di Singgai Baru Mah Lidam nangga empit wak pakan kena hari 5 2010-2026. Niang dekat di Anjung kena 3.10.2026. Pesan angkan kena pesan atas ulit hari Kaunselor Tuan Rumah Seli Anak Judi pesan madah ke bini ya. Pesan madah ke ngetas ulit niang bini ya. Yanya niang Julia Anak Nuing tau ke Anak Tatul. Ya ke undang nadai kena ya ko dan agak udah nadai empat lama. Jadi pengawal ngetas ulit yanya kena 3.10.2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kemampelayan, kebagi kemampelayan Bak Nangga Singan, Rumah Willy Francis, kemampelayan di Batam Mupung, Sungai Dengan Sibu, Bawang Asan, kemampelayan Barumah Suda, Jalai Sibu, Tanjung Manis, Tanjung Latap Sibu, Nangga Bilat Julau, Nangga Jikeng Julau, Nangga Lasak, kemampelayan di Tekuk, Pasai Siung, Nangga Tulai, Bekakung, Mabil, Ngal kemampelayan Kebukai, di ngelala Nian Julia Anak Nuing, tau ke Indai Empiang. Jadi pengawal ngetas ulit ianya kena 3.10.2026 ulit dekat di Wan lalu dekat di kertas pagi 4.10.2026. Jadi kena ke pesan ke diterima kami bawa YFM dan menangkan kena tu pesan dari Gisil Anak Boma. Jadi pesan madah ke Indaya, tera Anak Ensudin, tera Anak Ensudin tau ke bini Buma, udan adai kena 29.9.2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Batang Undup, kawan belayan di Kuching, Kelawah, Selepung, Melugu, ngau kawan belayan ke Bukai. Semua kawan belayan ke ngelala niang tu, jadi kita dipinta datang ngagai rumah Mary Tuba, Munggu Demam Undup, lalu niang dekat di Senggai, hari itu 30.9.2026. Nyapsan pemati ke diterima kami bak YFM. Okey, nangkan kena pesan semayang tau ke mereka regang serta semayang 100 hari ke niang ex-konselor Nancy Frida John. Jadi pengawal bersemayang tu ianya kena 3.10.2026 kena hari 6 pukul 9.30 pagi bak perutan Anglican Cemetery Seburan. Pengawal dekat diatur mega mereka regang pukul 9.30 pagi bak perutan Anglican Cemetery. Lalu pukul 7 malam bisik bersemayang Barumah Nian Tumpu, rumah nombor 10 lot 5315 Taman Ketika Jalan Stampin Tengah Kuching. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kemampelayan bagi kawan belayan di Kuching, Seratuk, Kerian, Ruban, Batang Air, Nangga Mepi, Lubuk Antu, ngau kawan belayan ke Bukai. Penerang ke silih telefon ngagai Jo Anak Ngindang 019-827-5215. Okey, ni pesan ke diterima kami. Datuk lagi, Nampung Baru Macam Pesan ke Bukai.

Okey, lagu hari Jackie Chun udah selatan nasib diri. Okey, jadi ke sekali itu lagi macam pesan. Pesan dari Mai Cagat, jadi pesan madah ke Empati Anak Sambang. Empati Anak Sambang udah nadai kena 29 bulan 9. Kampung Mawang Lama, Jalan Simpan Semunjan, Balai Ringin di Serian. Jadi ni yang tu dekat dianjung kena 1 bulan 10 2026. Lalu pesan ditujuk ke ngagai semua kawan belayan di Semunjan, Sebuyau, ngau kawan belayan ke Bukai Ting Lala Niantu. Jadi Niantu dekat di Singgai Saridom eh, laban Niang dekat dianjung pergila. Lalu penerang ke Silia telefon ngagai 013-787-9789. Pesan angkan kenyak, pesan sembahyang 100 hari ngau merekat kubur, sembahyang merekat kubur. Jadi pesan hari Evelyn anak biju madah ke sembahyang 100 hari kenia biju anak kana, lalu ditangkan ke ngau pengawak sembahyang merekat kubur kena 3 bulan 10 2026. Hari 6 tu ba rumah ni yang tumpu, rumah nombor 42 Goodland Garden, Fuchau Road, Seri Aman. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Seri Aman, Dobo Antu, Betung, Kucing, Sibu, Miri, Bintulu, ngau semua kawan belayan ke Bukai. Okey, ini pesan semayang 100 hari. Pesan angkan kenya hari Olivia anak jerukan tau ke dikangau bia. Pesan madah ke ngetas ulit. Ni yang apa ya? Ianya ekstra rumah jerukan anak bom tau ke apai bia. Nguan ulit 3 bulan 10. Lalu ulit dekat di kertas pukul 2 dini hari, 4 hari bulan 10, ba rumah Henry Junior, Sungai Tise, Ulu Sebawah, Bintulu. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Sebawah, Serikai, Bintulu, Tatau, Sibu, Miri, Kucing, ngau semua kabar belayan ke Ngelala Niantu. Nerang ke Silia telefon ngagai Olivia, tau ke Bia, 012-897-9985. Nya pesan ke diterima kami. Ianya pesan kertas ulit. Setiap lagi pesan kertas ulit, Ari Elizabeth anak Matthew Manggi. Pesan pada kertas ulit, Niang Matthew Manggi anak Nuang. Kena 3 bulan 10 2026. Nguan ulit. Nguan ulit 2 bulan 10. Lalu ulit dekat di kertas 3 bulan 10 2026. Lalu pengawal dekat diatur bak rumah Ian Nanga Germai Kenawin. Lalu pesan dituju ngagai kawan belayan di Semeh, Matau, Ranan, Lipus, Nanga Bunun. Kawan belayan di Rasan, Miri, Kucing, ngau semua kawan belayan ke Bukai. Telepon ngagai Elizabeth, Tauka Indai Dunstan. Nanti dekat nombor penerang ke Silia, ianya 016-8962-565. Ini pesan ngetas ulin. Okey, ke sekali itu untuk pesan pesan pemati Ari Elina anak Sujang. Jadi pesan madah ke nyambar anak kasih, nyambar anak kasih udah nadai kena 29 bulan 10 2026. Lalu ni yang dekat di Sengai berumah Matthew Maja, Rantau Panjai, Igan Sibu. Lalu ni yang dekat di kubur pagi hari 3 ianya kena 1 bulan 10 2026. Tinitiah ketuk kai pagi hari 3, pagi hari 4 ya. 1 bulan 10 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Rantau Panjai, Tekuk, Pasai, kawan belayan di Siung, Sungai Asan Sibu, Tanjung Bekakap, Seratuk, Sekuau, Durin, Selangau, ngau kawan belayan ke Bukai. Jadi ni yang dekat di Sengai bak rumah rumah Yempu ianya rumah Matthew Maja, Rantau Panjai, Igan Sibu. Penerang ke Silia telefon ngagai Elina 010-9756-302. Okey, nando batang berita tu. Ataukah nando isi berita, pesan madah ke nyambar anak kasih, nyambar anak kasih udah nadai kena 29 bulan 9. Lalu dekat di Sengai berumah Matthew Maja, Rantau Panjai, Igan Sibu. Malam tu ni yang dekat di Sengai, lalu dekat di kubur pergila 1 bulan 10 2026. Okey, ni pesan ke diterima kami Sarito. Okey, jadi udah tu lagi dekat macam pesan ke Bukai ke diterima kami.

Cik Wan Pin, labanya Nuan. Okey, jadi pesan ke sekali itu, pesan ke diterima kami bawa WhatsApp. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, ke lebih lagi kawan belayan Barumah Ampi, Bajau Asal, kawan belayan Barumah Tayai, Tinting Kelampai, Rumah Kambing, Abu Bengang, Rumah Anaun Tebu, Rumah Bansa di Sikup, ngau Rumah David Mega di Sikup, kaban belayan di Selambung, ngau semua kaban belayan ke Bukai, ke Naleh di Rintai ke Dito. Jadi pesan dari Ruah Anak Limping, pesan madah ke anak ya, Pelat Anak Cendang. Pelat Anak Cendang udah nadai kena 29-29. Lalu ni yang dekat di Senggai, Barumah Uje Nuing, Bajau Keranji kena 1/10/2026. Lalu ni yang dekat di Kubur kena 2/10/2026. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke Silia, telefon ngagai Unwek atau ke Tuni 014-236-7616. Okey, nanduk baru isi pesan. Pesan tu madah ke Pelat Anak Cendang. Pelat Anak Cendang udah nadai kena 29-29. Lalu dekat di Senggai, Rumah Uje Nuing, Bajau Keranji kena 1/10. Lalu niang dekat di Kubur kena 2/10/2026. Ini pesan pemati ke diterima kami. Lalu pesan ke sekali itu, pesan semayang 100 hari, hari tinggum anak amal. Jadi pesan madah ke semayang 100 hari, niang tendai anak amal. Tau ke Indai Caking, kena 3/10/2026, kena jalan semayang pukul 7:30 lemai. Barumah Caya Anak Langkup, Kampung Rayu Iban. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kabar melayan di Nangga Setapeng, Nangga Mengiling, Nangga Mengkak, kabar melayan di Nangga Tutung Ulu, ngau kabar melayan ke Bukai. Jadi ini pesan itu 100 hari di kenatai ke ngagai kami ba YFM. Okey, terus bergelang dengan kami bawa FM. Lagu kita ke sekali itu, hari ni yang mai kejemat, Sayau Sayau Buah Kemayau.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

Tujuan itu antara remanggau langit. Okey, jematan sejingkat dekat dibuka berangkah 30 hari bulan 9. Dah berangkah Sarito. Mana dah berangkah Sarito? Okey, Sarito. Dekat berangkah dibuka 5 hari bulan 10. 5 hari bulan 10 2026. Ianya berangkah hari 1. Pukul 10 pagi. Okey. 5 hari bulan 10 hari 1 pukul 10 pagi. Jematan sejingkat tu pemanjaya lebih 1200 meter pemanjaya ianya digagak dikena nyambung ke Kuching Gau Semerahan, kira ke nyari jalan alternatif Kuching Semerahan kelimpah hari jalan ke bisik dia tu meh. Jadi jematan sejingkat tu ianya merakak Sungai Sarawak, kira ke mayu lagi meh jalan Kuching bersambung ke Ngagai Semerahan yang tadi kelimpah hari jalan ke bisik dia tu ngambil ke dikena ngorang ke jam panjang diri. Lebih 1 kilometer pemanjai jematan sejingkat tu bersedia sama kita. Kita ke suah ke ngau runnya bisa meh run-run atau ke fun run ya ke dekat diatur atau ke maraton kini ke dekat diatur meraka jematan sejingkat tu ila. Ok, pengerami berjadi yang mengapan hari ke sama meh 5 hari bulan 10 kena atau ke berengkah pukul 10 pagi. Ok, dan ingat ke Jenny Janet ditinggal pergi.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Okay, Jesse Menti, joget kunci sabun Asian Games AC Nagoya nak ke dia tu China atau ke kontijen China tu tadi pergi mengkang ba tangga ke madu atas 150 mas, Jepun tangga kedua 49 mas serta Korea Selatan tangga ketiga 24 mas. Malaysia kemarin tangga ke 10 dan ke Saritu nurun ngagai tangga ke 11 udah ke Korea Utara boleh City agi middle mas Saritu. Kan lain yang ngujung ke Korea Utara niki ngagai tangga ke 10, Malaysia nurun ngagai tangga ke 11 dekat ke dia tu Malaysia agi mengkang ngumpul 6 medal emas, 5 perak serta 12 medal angka raju. Okey, udah terus kita pula ninga ke berita ditabur terus Ari YFM. Lagu ke skeleton Natala, aku ungkup nuan.

0: yung sabray.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Yeah, barungam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.

Lama-lama dia tu kami nabur ke berita Rewire Fan. Rubah tu batang berita. Pokok ti diperanak ke di Sarawak ke tahun 2016 disadang ngelui hari 16 bilion ringgit. SPR diasuh nyernih bantah ke bekawa ngau pengawak ngatur baru antara sita pengawak berpilih. Penusah bilun engkabang FDS Labuh kertas pansia nyau ka tembu. Lalu tu isi berita. Sarawak ngadang penyampau pokok ti direkod ke dalam tahun tu dekat ngelui hari 16 bilion ringgit bakal ke direkod dalam tahun 2025 subah. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke nakak ke Diatuk Sarawak udah ngerekod ke pengawak meranak ke pokok ke boleh 11.2 bilion ringgit. Penyampaunya disadang dekat majak nambah buat datai bak ujung tahun tu berduduk hari pengingin company ke Diatuk Kebisinian dekat nambah ke pokok ti diperanak ke sidak. Penyampau ti majak nambah kenyam megak dan berpun hari pokok batu dekat diperanak ke lalu tu nyeng kaum Tayo Yudan ke disadang dekat meranak ke pokok kira 600 juta ringgit barengga tiket data itu ilah. Pengawal libat urus bergulai ngau sekedar company terdekat meranak ke pokok megak sama bisik diatur. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakarta buat pengawal untuk melancar ke OACS Mintrade 2030 Bapalan Convention Borneo Kuching BCCK. Berbangganya upis pengatur pengawal berpilih SPR udah diasuh nyernih tiap petisen tau ke bantah pasal notis ke ngatur baru sita pengawal berpilih. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke prosesnya patut diperjalai ke ngau rurus serta ngira penemu ngau petisen ari raban orang ke bekawal. Ia maksud ke Jakarta lebuah kengenang pasal hari ke penudi nur ngenatai ke bantah pasal pengawal SPR ke ngatur baru antara sita pengawal berpilih. Lebuah ke ditanya pasal bantah hari gabungan parti Sarawak GPS ia madah ke diri nadai penerang ke siliak pasal perkara tu. Tajak pa netap ke bantah dan bisi udah dikenatai ke. Nyentuk ke bulan 12 tahun

2025 tu kemari, Gerempuan Koperasi Malaysia udah ngerikut hasil dagang semak 82 bilion ringgit. Chairman Opis Koperasi Malaysia, Lieutenant General Dato' Ahmad Norihan, mada ketuk ngayan ke sektornya bisik potensi yang dipenyungkat ekonomi rakyat. Yang mada ke pemujurnya sama disukur 16,468 koperasi ke bisik 7.33 juta ikut kaban di selampur Malaysia. Koperasi megah patut ngeremai kagi kawal kerjasama sidak bab perkara ngada ngau ngelaku ke barang serta teknologi. Kelimpah ritik ngada ke pelanja ngau akses ngagai market ngambil ke oleh bersemekiah. Yang megah merangsang koperasi ngambil ke samanya di kaban strategik ngau kaban dagang. Yang masuk ke jakut tu bab pengerami apresiasi Gerempuan Koperasi 2026 Sarawak di Kuching. Projek sistem tagang bak sungai dapur udah dilancar ke kena nyaga serta ngatur ikan sungai ngau cara di meruan. Sapi Menteri Bopis Premier Sarawak, Dr. Gerawat Gala, pada ke inisiatifnya megak dekat meri penguntung ngagai orang mayuah bak kandang menuanya. Kelimpah harinya projek sistem tagang tu megak oleh nyawam ngada ke pengawal agro dagan temuai baka pengawal ngintik berjalan meresak kampung serta berjalan dengan sungai. Projeknya megak oleh muka peluang penantai pemisi ngagai orang berkandang menuanya yang nyari pengawal di muka pahalan homestay nyedia ke perahu kena baik kena maik bala temuai rawan serta nyedia ke pengawal malin temuai. Datuk Gerawat Gala maksud ke Jakutuk berpengawal untuk ngelancar ke projek sistem tagang sungai dapur. Berbangunnya Pengurus Besar Sarawak Forestry Corporation SFC Abang Arbi, Abang Amran, madah ke sungai dapur dipilih laban bisik lubuk ikan di dalam serta manah dur ikan ngaban ke mana dikena ngetan ke pemayuah ikan asal. Atur berjalan ke sistem tagihan temegak setipat ngau projek PCDS 2024 dibekawa ngau program ekonomi dibeplasar ke komuniti. Kita datu menung meniang ke berita hari YFM. Duit RM607,400 sudah diagih ke nengah projek MIT menua pesisir MRP Fasa 2. Ungkup sitak konsern negeri Kerian kalai 77 itik cia. Sudah diserah ke ngagai mayuh bengkah gerempung ngau institution ba sitaknya. Kaban Konsern Negeri Sitak Kerian Friday beliak madah ke projek madah ke duit MRP nya patut dikena ngatur program ti tau nguntung ke Mensia Mayuah. Yang madah ke tiap penerima duit MRP nya patut tentu ke agih belanja ke orang Mayuah patut dipelanja ke ngau mana serta rurus. Penerima agih belanja temegak patut nyedia ke report belanja ti silia. Freda beliau maksud ke Jakarta sudah ke berjadi pengawal untuk nyerah ke cek MRP Fasa 2 bak Dewan Upis Pelilih Menua Seratua. RM1,168 ikut orang ke bisik kebun sawit ngau lada ti nak besai di pakan sudah boleh penguntung hari program bantu baja ungkup pekebun mit sawit ngau lada BBKSL 2026. Kaban Konsern Negeri Sitak Pakan Tan Sri Datuk Sri William Mawan Ikum madah ke programnya dipejalai ke berenggan-renggan kena ngorang ke ugus pengawal berkebun serta nambah ke hasil utai tanam. Pengawal ngadu ke jalai kebun megak sama di kemeran ke kena ngemudah ke orang ngelawak kebun tahu ke ngangkut hasil. Yang madah ke jalai penama di mana dekat nentu ke tanah kagi puang boleh dikeman siang ke ngambil ke oleh merik penatai pemisi. Dan Sri Datuk Sri William Mawan maksud ke Jakutu bak simbolik pengawal nur nyerah ke bantuk baja BBKSL 2026 bak upis pelilih menua pakan. Kertas pansia ke bekawa ngau penusa bilun kabang servis dotur terbaik FDS ke labuh terempas di Miri ditetap ke nyau ka tembok.
Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke sida udah ngoleh ke penerang hari sekedar saksi yang kawan bala saksi ke bisi bandur ke dipansa bilun engkabangnya sebedau bilunnya ke labuah. Ya madah ke polis nak ke diatuk nadai udah tertemu ke sebarang kelai dingayan ke kebuah kebenar penusahnya kenyadi. Lalu penangguh teknikal diasai kenyadi sebengkah hari kebuah penusahnya kenyadi. Tajak pihak kebuah kebenarnya semina oleh ditentukan hari pansiak biro pemansiak penusah berbadi langit. Datuk Muhammad Zainal mansut ke penerang tu. Bagempuru nintiang bulan Komisioner Polis Sarawak di Kuching. Berapa banyak nak ke dia tu 10 ikut orang ke di pelabak ke bisi kawal ngau kes nono kedai serba neka bas kedai nur di Sarawak sudah ditan ke. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke pemayuh orang ke ditemu ngerja penyalah tu nyangka dekat nambah ia nyak berlalau ke Asia Pansiak. Polis megau sudah nuku ke bagi suspek di pelabak ke ngerari ke diri ke menua luar. Lalu dia tu benuang minta sawup kena ngiga sidanya. Pansiak nakak ke dia tu ngayan ke kesnya di pelabak ke nyadi ketegal ti berebut ke palan nur berdagang lalu madah ketuk nang penyalah keberat. Kena ngujung ke berita tu batang berita baru. Pukul ti di peranak ke di Sarawak ke tahun 2016 disadang ngelui hari 16 bilion ringgit. SPR diasuh nyernih bantah ke bekaul ngau pengawak ngatur baru antara sita pengawak berpilih. Penusah bilun kabang FDS Labuh, kertas pansiak nyau ka temu. Tunaka kami nabur ke berita RY FM, berita di dusun Azrina Sabri, lalu di salin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Okey, lagu hari Jenarino Jeraki style ke Maya Ari. Okey, itu berita di Lawas. Berita ke Bisik Mega Pansut bah Facebook. Berita RTM Sarawak kalai polis Lawas dekat Mansia City kes berkawan dengan siku anemir di baru ada. Anemir lelaki di baru ada di Sundar Lawasnya tadi sedang yang dekat Mansia kesnya. Jadi anak mit ke baru ada tu udah mati kira ke pukul 10 malam ujung minggu yang kemari, lalu report polis udah digagak berindi hari penusahan yang tadi. Jadi report polis digagak hari 1 tu tadi. Jadi ketua polis Lawas DSP Leong Tindan madah ke dekat Mansia Sili Agi berkawa ngau kesnya. Berita ke Sili Agi tahu daripada kita berita RTM Sarawak di Facebook.

0: Okey, lagu Ri Priti ni nak tincin tunang. Jadi sekali tu kita tinggal ke main asal. Main asal kita ke sorry tu ianya main asal pantun, pantun puji. Ianya pantun berkawal dengan perangsang orang Indo. Orang ke berpantun ke kita malam tu ianya pengajar Merlin Asyid.
1: Renyuang hasa nyuang nadai nak ngamadasnya bukiat daramiat tampuruang jayuang sapia tampak sapia linuang kasiah du daku mae tu buah lempuang aku ngalinuang tampayuang.

Makita aka ku tempan besi talia tenuang. Aku kan bah ke kita sangah dilah tangku ruang batang warkuang. Aku kan rantiang ke kita suliang rudiang asluang kadamia lage kanya diarar nguang. Munyi pengangkat biluan gaduang.

Tubuh aku mak, aku ninga, kita orang ina, aku kanusi beradik ngan luang kalempuang. De subak luluang, nama de subak, de serak kasludang mawang. Kancuang buah tamaruang, niti takang berserak kepsi bini nabau berkiluang. Nya tempat penguak karuang kameduang, betua dari kita orang ina, betua de bulan nuntuang dah kembuang. Dia ada merusuat dari peruat tampuang buntuat mutiang dah geluang. Ninga nyawa kita darah dah kekla nyariah nyemampuang. Nyembah tanpa yuang nyak kumang.

Dia bumok pemangkok dengau puak kumok bali balung buang lekak kepedara lima piriang tepuang. Ada sasingai beradai apai megai terabai mesai kayo bawang petangkian keladian besi anuang. Dia ada desan dia inai dengau batia bali balung puang. Baik kepedara lima piriang tepuang de tujuh pemangkok kita nuan no. Pintu apudo munyi dengok guntuar bati buang. Tukang kekaruang penimbang pintu tapang tatiang timbang ujuang garunuang. Datai deruai sungak nyangai suah nua orang tuai duduak gawai panduang. Nsuruak teruto atap tinggang singkap papan balampuang. Datai datanya nuan jamuk pandang dengok bulan kembuang suruak tali marau. Kaki tau mang kemana jauh langit landuang turuan kita urino. Taguan tangga betampuan bangat darnguang. Kena rimas sarung.

Tatair nyematan rapak suah nuaru ranyua kejangka galang barang uang. Tatair tengah laman terlebat nua nengkane span babi kampuang. Mansa suka sabang bakuang mansa puan nangka lamuan buah berayuan na tuntuan na punguang. Tatair penai mangkile wai manyade ngariang rene bayar beratuang. Ada ada same inai dae letasiah ngagrunuang tesap ai liat munyi kedap ikan bawang lekak kepengua padara lima piriang tepuang bai apa e desnapang patah ninggang saruah babi ye kampuang Sungak kampu dekulu gayu adari ditu batu galang raranguang sungak ram karuang penyimpan. Dato dian rarah nyuruang ka kemuang sungak penimbang dekes berang ninggang tapang naban kemidang madu marnguang. Sungak kesebrae singa nyangae tumbang mikae nyalau nyelutuang. Sungak sadang dakumang kebatang rajang tukuran kayan malesuang. Sungak pengimbiat dekelangiat rarah ruyat bintang bedunduang. Ada begau segado ucok megok manang lamuang tau nampuang tulang apungguang.

tiada terbaik no pandai ngelekak ke selepair mayang mensapuang. Terengkah di penaik mangkile azi menyadek buntuat lepuang ada di bameh. Kita urai no ngabuah pinang kedunuang semuar kita ngocekuar pemantua. Buruang atiwang diada lelisa mua dekumang darah. Baka senaya

Kadama tu bal me aku lege ngau menyade tau nyumar de muji nuan. Ga kita to dukumai kami apo mau mede to jamo api dian sadang tu berempam aku badas memelan mandiang kalman.

Gak ada tok di kumai aku pandi besi dementi anau jamatan tan di depan. Nalah bagu yang ribuat bepupuat kaya beguntam guntuar semepuar sariang memeram. Hari jaik kudek lengau menyadek labuah beranyan ngerarah ketanan kita sidan. Asa

Katimaku tolge lengau menyadek muji dek nyumarwan. Gak kita tok dah kumai kami ne antu game sige ngelek tinggal di geman. Belakang bungkuak ada tekam tanuak nyel ngoruruak kepucuak galau parawan. Antu telansat medeto daramat ngeruat kemangkalat perugan payan. Perugo betuang medeto kumang luluang lumpuang betemaruang di tengah menalan. Dan tatipan ujuang

Kita to murang telbak bepawat nyekumang muguat dengah lubang ribuat. Mesai kukuat kuku nyalipan telbak mangkanyuang nengah papuang. Langit lanuang munyi sayap garunuang guang jilan. Urai no bantang medetok tiang maligai no anuas tepuas nyuntai no ginti kepala panai. Sebakang ngau ino dipangau libau nat biau takang isang. Ino dikeluang patek nak kuang nyingiat nyinguang nak merangang ino panai. Made tewai terlebak niri kelebuar rapi di tengah padang. Ino nyayang made temu tiang garaji tajam nyimilok tisi pang hari kepayang. Renam sepagi munuah hari puah ngerarah kenyumbuar kampuang kusi. Utai nadai ketimbang, meretok kumang, temu memagang. Nah.

Bangat na lebu amat berada ke ruang penyimpan kumang ayam menganuat dengan peruat tambuang lampuang. Berpenti ke des tengah mati apa dan tahu munuah serenti babi jaluk belang gada tok kumai aku kumang dedayang basi pemadok jakok detampuan puji. Orang inok cukup berani nungkat hari nepan detikai pandan. Nya orang terlebak merauk nyekumahang jamuk nengah pupuk gelombang bersimpan. Terlebak bertanggak kambuan bunsak sekalik nata labuah bernyan. Orang inok nangira nyawa dan empu layak lesi berbadi padam berani tan. Ngelaban lelangan nyarak telenggang nyata dek kumahang.

Gas kuat de subah kumang banget mujuar dari pemberi satu sampai kaniba siti. Pas badas de dalam persa ngame de pluma buliah masta sampai PhD gadeto muraino patut kejako kura laki nyelintiang hari na bado bado. Kerja di kumang darahnya di urang berguna tampak rita jelai nama. Pangkat terjat di kumang jimat na tinggal urang ga penau di kumang jamo ni buar kejako. Sige sidi medeto kumang asi luak tunjuak jari pemegai. Uliang da buliang mata panimpai siro da jako nemu adat. Serta ngau basa ngetan ke jako iban ngelaban lalangan. Uma

0: Tandanya mak bakar intai berjalan ninga di kumang jawa si gedek mengamek nangkan. Andai bakar merauk kita luluang jamuk kita tok metau dulu kepala luan. Andai bakar balanda akak kumang lentak. Sige kita ngenak dulu datai diadan luluang gerempuang rumah pangkulan. Madah kurang laki jalai pemansang nyelak sawak lunang. Ngatur apa mansang. Ayah nakak pengunduang-unduang minai de gendar ngayuang mesai kedai jawai. Wai nalbu udu ma berada karuang beradi apai de nupek dari miat sampai besai. Gada tok murai no tau debrek pejuluak limau manias di kula tawau. Ucuang juang minyak jayau selalu merek hati orang laki berai kam peruji hati yang peraja mata. Gada tok metau gresemak kangau niang datok terazina nyasige ino iluak detunjuak. Jari butang uliang debuliang mata pemanang panai runiang terbae ngira pengawak. Kerekat datai tawan kadudi. Dah sadang tu buah harami kami hati. Kami berani hati nyarak kasegi guntur rabah tinggang. Ayang kalepu lempuang tu buah belak dilakak kumang lentak. Dah suara nyarak kermang muda. Mesai singkap pingai gegeri yang katu buah mekang. Dilak kumang dayang debai orang layang. Gerugok bintang teman betuang tinjian betanggi. Angka tubuh imuan dilanduan da suara nusuan ai ambuan nalis tagi. Uji mantai kati berani kumang menti angka dilak da suara ngabas tisi. Tasia ai halgang. Ayang kadilal ngau menyadek bisa diberik orang kelamek baju tangkari. Dah suara masuak kasuat setukian kaki nangkian jam penata malam penyukat hari. Anang sekalik metu buah ruri kita kumayang menti ngaga derempu nak betul dati. Angga dailak debai orang berbagi ke negeri pemansang nyak kumayang ngatur pemansang.
1: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okay, lagu ni Melissa Francis, Ilan Wan Berai lagi bergelengar kami bawa YFM segmen Sada Lemai untuk jam ke penudi. Kita bergelengar bawa segmen Sada Lemai. Okay, tu bukan Stadium Taha Arifin. Kalau Stadium Taha Arifin tu kebenarnya Stadium Negeri Kesubak dan dia tu nyatari tukar ngagai nama Stadium Taha Arifin. Okay, jadi Stadium Taha Arifin tu dekatnya di Stadium Kuching City FC bermain. Kalau dekat diatur ACL 2 atau ke Champion League 2 ke dekat diatur di Kuching untuk bisi main dekat diatur Kuching jadi home-nya tadi dia meh Kuching City dekat bermain. Jadi penduduk udah diingkar dia kerusi ya, udah ingkar dia sebenar tu kita yang ada mendak kerusi bah Stadium Taha Arifin tu yang ke diatur nya tadi udah diingkar orang kerusi. Lalu sistem yang megah dekat ditukar dekat lain lagi ke sebenar tu nya tadi barang aja dua duduk boleh aja dan ke diatur nya tadi bisi nombor bawa penduduknya nya ke buah bisi sistem ya dekat ditukar. Jadi udah ke ditepuk sidak ya kerusi atau ke penduduknya tadi bas stadium dia stadiumnya oleh align door lebih 17,000 ikut orang datai meda sidak ke bermain bas stadiumnya tadi. Jadi pengawal tinggu uji ke sistem tu dekat diatur Maya Kuching City FC dekat bersatu dengan Sabah FC. Pergilah. Jadi itu friendly match dekat diatur antara Kuching City FC dengan lawan Sabah FC. Okey, jadi niat berkau dengan Stadium Taha Arifin dan ke Stadium Negeri Subak ya kau dah ditukar dia tu berubah gambar ya nya berubah mana lagi meh nya banjir lagi ke gambar Stadium Taha Arifin tu dah ke dicat serta mega dah digagak utai ke patutnya tadi tahu kau dah di repair mega. Okey, ke sekali tu aram kita tinggal ke Swilling Nelson Nero Anem Bacho.

Raya hari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

tau kalian biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penungak, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

nama-nama aja. Ngagai sapa-sapa. Kita sama nak nemu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngagai utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lamanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas buktamadkan pelaburan fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ahmad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, hanya amritan kita ngau lagu hari berangka jarup ya, bisi ungkup diri. Lagu dikenal muka lawak pemerintah malam ke malam tu. Baka selama malam hari tiga, kita bergulai ngau aku Sam ke malam tu. Hari ke penudi kita dalam bulan 9, berdau kita ke nyingkang ngagai bulan 10. Pergilah ya. Nampakkan selama awak pemerintah malam hari tiga, kita bergulai program ke nang diantik bala peninggal kita. Ini program ngenggam semangat. Andor kita ninggal ke cerita ribala peninggal kita. Dekat nusi sidak ke kala napi penusah, ngujung kenyau ke genggam semangat. Kita ke kala engka berpadi berjalalun, karam, penuh sehangus. Ngau muka cerita-cerita buka ya ke kala di tapik kita tahu dikongsi ke program kita ke malam tu. Anda bakal selama muka arus telefon ke di sedia ngagai bala peninggal kita 082-258-633 ngau muka 258-634. Udah kita berperindang ngau dua buah lagu tau lagi. Aku nyawat ke ngau hari kita ya. Harap ke udah nyedia ke diri TC Radio. Ngau muka arus telefon kita ke malam tau. Okay, lagu kita ke sekali tau hari Gilbert Gawang. Ngiga pancar panas malam.

0: ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang selalu berdua.
0: Sam nggak tua rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang sudah putus kepala lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat tentu ya Pak YFM.
3: Oh ya, udah berengkah kita iba program ngegam semangat ke malam tu peninggal. Andor kita yang tadi ninggal cerita ri pala peninggal kita ke udah kala betapi ngau penusah macam-macam eh penusah ke kala ditapi munyi kaku tadi kita ke angka angus kini. Labu kini ri pun kayu bisi sekedar madah ke benua niki buah labu macam-macam cerita ninting malam hari tiga. Jadi kita nguji beranau dulu ngau peninggal ke terubah kita malam tu. Ya halo, selamat malam.
4: Halo Sam.
3: Selamat malam Imbros tu.
4: Imbros tu.
3: Anda ngurah ke terubah belama Imbros tu ne.
4: Aman
3: lah. Aman. Okey, terus. Kini hari kita dia mana?
4: Mai tu, Sam. Bisa hujan kami tu, Sam.
3: Bisa hujan, eh?
4: Bisa, tapi nak lama, bisa setengah jam saja.
3: Amat ke, ya? Bayak mana, ya? Kena muai sebuah kita, ya?
4: Ya, piang, ya.
3: Okey, terus. Cerita malam tu?
4: Cerita tu, Sam. Cerita dalam tahun 19. Okey, 2005 tu, Ba.
3: 2005. Bergenggam semangat tu, ne?
4: Genggam semangat tu, Sam.
3: Okey, tahun 2005 jadi, tu, Ba.
4: Beritahu ke, Sam. Jadi, dalam tahun 2005 tu, Ba. Mayanya, tu, Ba. Aku lagi kerja di Cibu dia, Sam. Kerja ngau yang macam mana, ngau kerja kontriak.
3: Kerja kontriak mana, Ba pasar Cibu dia.
4: Pasal sibuk dia apa, Sam? Jadi laban ame aku kagi sekolah de menua kami di to de kenawi di to de. Ba sungai, sungai bawannya, Sam. Sungai bawan. Beras sekolah bala ame aku mayanya suba. Bisi meri 3. Bisi kemi 5, bisi kemi 6. Bala ame aku. Jadi aku buatnya siam, mayanya tadi pagi deh aku. Ya hari Minggu tadi deh siam lebarnya tadi pulai ke nama asrama deh. Lalu aku di situ nyen. Lalu aku kena tanya siam, lalu aku kena motosikal deh.
3: Kena motosikal.
4: Kami ke depannya tadi bisa 4 ikut kami nyen ya.
3: Mayuah na.
4: Mayuah apa aku coba siam. Bala nek aku.
3: Tangan nek lagi berkermiat mayanya nek.
4: Jadi anak aku kelakin tadi. Aku dah nadai ni yang kunya aku dah nadai tadi. Nyaman dengan aku. Jadi mayan tadi hari tak tiba-tiba Sam. Mayanya apa jalan salim dia ada Sam. Salim setabau dia. Aba bisa basten tanya dia tadi kati kunyebuatnya basten aba rumah birai dia deh. Nau lihat tu nuan kaku jang, nau lihat tu jang kaku menuan ya, madagan ya aku. Laban hari tu jai tu nyukude kude wanita nita, parai kita ya. Ya aku madagan bala ya aku. Ngetum aba, ngetum sudah aku. Ngetum aku dia sem.

0: Udenya tare si MK kan aku bini aku kebral tinggal di Siburia apa yang nan mau pakai motosikal eh.
1: Au ah.
0: Kan aku ya aku. Dia nemu si tanya aku nya dia ya maya ini sobat si dalam tahun 2005 sobat dia.
1: Au.
0: Lagi maya apa aku mayanya si.
1: Ya baru pun ya telepon ayan mayanya.
0: Au piam si.
1: Au.
0: Jadi udenya tare si. Nah, ngetuk mbak kita eh, pihak aku balan ya aku, lewa nemu ke bahan ya, nemu bijak kau.
1: Aau.
0: Ngetuk kita pak, sudah ngetuk apa pasti yang dia tadi. Tu, pasti yang bagian baju kami punya ni, semua dia sudah ya garis, sudah kepulai ke selamanya.
1: Aau.
0: Ah, pasti yang bagian sim.
1: Aau.
0: Lalu dia kau, ah, yang aku ngomong ni aku ni yang aku kudang negainya. Jadi ngetuk ya, lu ngetuk pasti yang dia tadi. Kan ngekul bini aku kusim.
1: Aau.
0: Audenya tadi amai aku telepon ku sem.
1: Au.
0: Telepon Sony Arisen ku nya.
1: Ada
0: mai aku hari tau. Pra ku hidup, awak ge hidup. Kan aku bini aku.
1: Au.
0: Ni ta lalu munyi de sem, ni ta lalu ku ku de nya.
1: Au.
0: Bola balat lebung ge sem.
1: Au au au.
0: Udenya tadi. Udenya tadi sem.
1: Au.
0: Benua aku tanya tadi, tau belum nutup. Telepon aku Sam.
1: Akai pangkat nitar.
0: Pangkat nitar Sam.
1: Akai
0: telepon arah tu ni Arisan aku nya.
1: Abno nuan telepon.
0: Abno aku kang aku bini aku di Sibur ya.
1: Akai, au dah nya.
0: Udah nya tare Sam.
1: Au.
0: Udah nya tare aku. Aku lalu tikau aku pia ke tiak aku pia Sam. Pergi amat jahit. Aku pai kita ni aku tiak aku. Uang uang telepon aku nyak deh.
1: Kau eh pendiang.
0: Ingat tare.
1: Apa pendiang nuan deh?
0: Lain kami punya siam.
1: Apa pendiang nuan angus?
0: Nah, benar aku kan umpia lagi pendiang tau tare. Ya pernah aku lalu bahasa telepon aku. Tikau umpian.
1: Akai.
0: Nita benar munyi siam. Benar munyi. Berani aku. Nare mau tu deh alam lagi main deh.
1: Aman.
0: Alin mie.
1: Aman. Akai.
0: Upaya mereka tau. Alu tikau aku lalu ini aku senyap telepon aku nyak. Telepon ke jalur di dia aku tadi. Pecah Amerika Sam.
1: Au ah. Nadai
0: mana? Au dia nya tadi Sam.
1: Au.
0: Dia nya tadi. Mupua kami ni nak tadi. Mupua udah nya pak. Nak mana aman nasib maya nya Sam. Kau bola bola aku tadi.
1: Au ah.
0: Au mupua kami nya nak di nya tadi. Oh sorry ya sorry mari sorry ya deh aku siam laban aku sebab mal ke kita ni si aku deh laban sebab aku itu ngau orang berup ke langkau aku sebab siam
1: au
0: sebabnya siam
1: au bisa ngiruap memayanya
0: au benua aku lagi biar mamat benua kan kiwang mayanya menyukur deh tapi tunggu berbini
1: au ok
0: udahnya tadi siam udahnya tadi. Pala aku juga ngeluh deh Sam.
1: Nyo
0: ngeluh. Lepas bisa udah kena.
1: Aau pangkuannya.
0: Kena utai minyak deh.
1: Aau ah.
0: Pala betul-betul mas Sam. Besenteng ngol. Besenteng ngol tenyak tadi Sam. Besenteng ngol luri hari ini yang tadi. Pet-pet ke lurinya. Luri yang me pasil. Pet-pet-pet. Parah ya kita abak. Kau aneh aku.
1: Aau.
0: Aneh aku nyat. Berarti yang aku dia lebih besar ya gaya. Dengar tadi, aku yang kena siap, aku lu sedar, ni nak nyawa ni aku nyebut perai kita abak, aku nyebut, lui abak, aku yang nak buat, aku yang kutis, minyak dah aku siam.
1: Bahaya amat.
0: Kami punya ni empat kau pahai magang.
1: Wah bahaya, kena itu Imros. Sobaknya
0: kena. Balak, aku ngihup sobak siam, balak aku sobak siam.
1: Oh, dia tahu dah ketup ya.
0: Dia tahu aku ngai kan ngomai dia, tapi aku ngihup air, bakal kayak udu rumpak orang, balak orang kayak. Maka bala ke makai gaji deh. Makai kemanya, makai mimit bila perlu aja. Nah bakal aku subah Sam.
1: Jangan tua.
0: Jangan semangat emak aku mainnya Sam aku deh. Pahai kita aneh aku. Udah nyanyi ya aku dulu pahai. Pahai ya kena sidian ke mana aku. Kena sidian apa jalai tanya ketik tanya buat apa jalai nuduang dia deh. Apa nama orang orang nampak dia
1: anak tuai nuan Imros
0: nak tuainya kira ya para ya, maya ya ke nada itu kemarin 17 tahun rumah ya Sam
1: kasihan lah ni berpadi
0: nanti nada ya mati maka kami menyanyak subah nyanyi ya si dia nanti orang lari ya ni aku nyusim
1: yang anak nama
0: Mana betul si kau, ibu hanya coba deh nemu.
1: Kau.
0: Bala inai ada dengan dia, tapi bisa orang gawai gawai lah banyak banyak menyuku kita. Nah orang anak nego nego koreang naya.
1: Kau.
0: Main nego main wah mimiat koreang naya. Banyak nego ya nyau kan ngebas gaji deh empu deh.
1: Kau ah.
0: Bukannya aku ni aku kan ngebas gaji lepas aku main duit main kedua dia aku kontai sudah terima. Kau naya.
1: Kau
0: apa? Ya.
1: Oh,
0: kalau nak nampak ya, ambil duit nanya.
1: Kasih nak nae.
0: Ah, nae aku. Bah, jadi mana nasib kau nasib mayanya.
1: Kalau kalau tak empai bini, banyak tadi lagi biak nae.
0: Aw, biak mi asem.
1: Aw, ah, oh kasih mak.
0: Aw, Kudu nak aku tinggal perlu saya asemnya. Mungkin aku mulai dari bisa cerita aku dulu arinya tadi. Aku kayak angos, angos baju aku kayak nunu.
1: Umai.
0: Nunu umai lebihnya nae.
1: Aw, ah.
0: Aw, lapan balas sila nyata tadi. Alu bisin. Agak kukiya, agak bisa drone ya deh. Tidak ada, aku masih ada kuasaan tanya. Ya aku madah coba sem. Tanya aku tanya tadi. Nada mayo cerita aku tu sem.
1: Okey, umas mana? Mana mak cerita? Aau.
0: Aau, okey sem.
1: Okey, Imrus, sila bertemu baru, minggu baru.
0: Okey sem.
1: Okey, aau, selamat malam, Imrus.
0: Okey sem.
1: Okey, nyak peninggal ke terubah kita, Imrus. Buah ke betelipun tangkap nitar ko ya nyak meh nanti mayari ke jahit tadi anang megai telipun ya lapan mayuh ke seorang ke namanya tangkap nitar mayar ke betelipun maka ya bisa peninggal kedua kita itu halo selamat malam ya halo selamat malam. Okey, nak dengar awak peninggal. Okey, nanti sudah bersedia tahu bercerita ke malam tahu. Panjai jam kita ini untuk ke pukul 12:30 malam tahu lagi ya. Andur nyawut kangau kita ke Munyi Kakung ke bisi cerita cerita kita ke kalau betapi ngau penusah macam-macam penusah meh. Ke udah ditapik kita maya kita ke gawak sobak kini lebih lagi kita ke engka gawak kilang bak kilang tau kita sama nemu yang mayuh kes orang ke bakal laban bak kilang tau mayuh lagi kita ke gawak kena mesin. Okey, baru siku peninggal kita, Imbros ke malam tu. Jadi new yang ngakai peninggal kita ke Siti tu. Halo. Aku bisa, bisa, wai. Siapa, wai?
2: Ina Jessica.
1: Ina Jessica. Aku selamat malam. Aku bisa peninggal nyawa aku. Oh, nyawa di tu putus-putus. Ini Jessica.
2: Ya, Kak.
1: Aau, ah. Aau. Nuan tu. Uliah ke tu dah? Uliah, uliah. Aau.
2: Oh.
1: Nuan tu di dalam bilik di ni?
2: Aau, dalam bilik.
1: Tu dah terang dah ini Jessica.
2: Aau,
1: okey. Aau, okey. Ini Jessica. Suah kalak aku ninggal nuan eh.
2: Aau, tapi lama udah nada eh. Nina ni orang.
1: Aman. Aau, aau. Nada yang awak. Kalau aku bisa awak aku deh. Telepon kak.
2: Aau.
1: Aau. Okey, nak Jessica. Nama Taika Tusi malam tu. Ngau bala peninggal kita eh. Mayuh orang ninggal nuan malam tu.
2: Ya, man. Aau, bisa main cerita aku tu DJ.
1: Aau.
2: Cerita namanya. Maya... gawak bak kebun sawah ya. Kami
1: Aw lama ni udah?
2: Lama udah dia ya. Sangku tahun berapa? Kira tahun naik ingat 2005 18 tu pak kini dia nanti ingat
1: Aw nanti ingat awak.
2: Aw
1: okay. Aw alo pun ke cerita nuan dia. Inda Jessica.
2: Aw. Jadi bak kebun kami ya sobat DJ kami nada langkau kami ni.
1: Okay. Nama nak angkat langkau deh.
2: Nada namanya mana ni agak angkau.
1: Okay. Kasih amat.
2: Nanti kami nurun kerja.
1: Aw.
2: Namanya K campusnya bergantung kami ya, melangkau kami jalan kami agak tapi nak namanya ukat jalan raya lah jalan dalam kebun.
1: Oh ya ya, oh
2: dan ya ancau kami campus dia oleh kami belalai untuk dah untuk maya ke udah tengah dah maya ke
1: belalai atau ya
2: belalai dan ya kau tu je udah tengah rayanya ke muk sepaginya gawat bakal selama dan ya udah tengah rayanya tadi aku nya tadi laban ngumpul igainya ngumpul lekal sawitnya dudai kori balanak ku dah dulu sudah ya udah bapai ba pia nya ukai genya bukit baka munggu kena dah jadi aku nya agak tinggal ba pia nya dudai udah sudah enurun jadi aku tetap laban ba kaki kebun kami nya mayu nya namanya pakau kami biang nya bide ngumpulnya dulu aku ngumpulnya dulu
1: angkat
2: dia benung ke ngumpulnya hujan nyala hari ke tadi je hujan nyala dia malik aku agak tunggak agak langkau kami yang tadi lebanyak jalai tak aku taurang ke tadi je tinggi orangnya berjalan namanya mangsa
1: langkau kita nya
2: lalu nuju ngagai ngagai tunggak ke babal lawan kebun kami nya tanah orang keberimain kami nya namanya nadai kebun orangnya dia anda tak babal tunggak kian yang berjalan ke diri dia
1: makini pedak nuan
2: tinggi sawit kami mayanya kira umur 8 tahun kena di saya. Tak belakang pun sawitnya peninggai orangnya.
1: Akai ini.
2: Au.
1: Bukan ni. Bukan kita mensialnya. Kini gamal tu buah ya.
2: Nanti pedak gamal. Tapi ya berjalan ya deh.
1: Au.
2: Dan bakal dan teurang dia berjalan.
1: Au. Nau teurang. Au.
2: Au. Nau teurang. Udahnya kena di je.
1: Au.
2: Agi uliah tak aku pernah kuat kena pada lepas balan aku dah setiap nyen jauh hari aku dengan anjung aku ni dia yang kena pada dengan start baru aku ngumpul lekas sawitnya dia ya masih dapat buat bukitnya ya di setiap anak aku balan aku dah setiap tiga sudah enam tu aku ngomong aku duit kau dapat aku buat bukit benung ku ngumpul lekas sawit yang dije dengan aku serap kaki orang munyi kaki orang berjalan yang dah berjalan banyak tengok lama tetuk kati ku din angkat perniang ku nadai ku orang lepasnya tawa sama anda patut rejat kaki orang munyi nyantin itu ya kan lepasnya tawa sama anda dia dia tidak ku payu ke rumput nadai kan kebuat dia dah
1: itu munyi serap kaki orang aja
2: tidak ku lama ke semayak ke orangnya dengan ku rejat orangnya teng ke sebelah kau dia
1: okay ini
2: ya baru nak letak pagi takut kena
1: dia aku
2: ngerap dulu aku tahu aku nunggu
1: aku
2: nunggu aku kebala anak
1: anu nak letak gini ne
2: anu ya nyawet kebala anak sebenarnya semua aku lain tidak tapi aku nyatasi sikit kat nangau tidak ya
1: mudah nak terawah
2: aku dia aku DJ datang aku babalan aku dia nak aku gam aku ngenat ke gamal aku takut aku ngai ngaso sida in the mode
1: oh nak madah re
2: nak ngai aku madah
1: aku sida takut
2: aku ngai madah benar aku ngelalai kemua
1: aku
2: udah nyak kenan ngumpul bekas sawit begulai ngai sida dia dia kok ngumpul ngagai ujung jalai sisinya napa pun sawit ba ujung nyen kalau ya benung aku betul aku dapai ba pun sawitnya peda aku si kau nyumbuh aku dah bupai sudah di je
1: merak nyumbuh
2: aku nyumbuh kan aku duduk aku ke depan jalai kan ada lari sampai aku lari lebih kaget lari aku dia madah nantu aku Betul aku tak nyumbuh nyebien pada pamu ya, setiap nyen.
1: Jessica.
2: Sekiran ti kami agi bak bangkau nya utai nya mansa.
1: Okay.
2: Ni nak ya mansa kami.
1: Au padu menda.
2: Au. Nya mang.
1: Au.
2: Au nya cerita tadi je.
1: Okey, Nai Jessica. Au mana? Mana cerita? Okey. Ya. Okey. Terima kasih yang lain Nai Jessica. Selamat malam. Au,
2: sama-sama.
1: Okey.
2: Okey, selamat malam.
1: Selamat malam. Maya bukai bertemu okay. Baru kan?
2: Okay, bye-bye.
1: Selamat malam. Hanya peninggal kedua kita, Inai Jessica, ke malam tau. Hanya macam-macam nama kita di babas. Macam-macam muhtai ke ditemu kita ya. Putus tadi kawak telefon baru peninggal ya 1680 nya tadi angka besi penanggul menyak arus telefon. Halo selamat malam. Ya besi di kawai. Okey, nyak ke besi penanggul menyak. Okey, tadi kawak pukul 10 malam atau lagi peninggal kita ingat tu nak lama mendiang ke berita malam. Jadi berdau kita mendiang ke berita malam ke oleh beranau ngau siku lagi peninggal kita. Jadi tahu terus telefon ya 082-258-633 ngau 258-634 ke malam tu. Halo. Ya halo, selamat malam. Okey, angka berdau bersedia atau ke arus telefon ya ke bisi penanggul ke malam tu 8035 ujung line teleponnya. Okey, angka ba sekedar nurnya tadi bisi hujan pelabak aku hanya di Kuching hari cukup mana ya ke malam tu. Topan berdau ulih di sawat nadai ngawak peningah. Jadi kita ngetu nalama nanti pihak mendiang ke Siti Lagu hari Juni Aman mulai ke peninya. Jadi pukul 10 malam tu lagi kita ngetu nalama mendiang ke berita malam ya.

0: Alam anugerah tumega dekat ditabur ke terus bak radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook resmi YFM Iban.
1: Biasa malam peningah, dia tak kena abur ke berita malam. Di Sarawak, 16.3 bilion ringgit sudah dikemendar ke pokok kena berjalan ke 313 bengkah projek. Sapit Premier Dato' Ammar Wan Tengah Liasan madah ketuk boleh nyedia ke lebih 6,500 titik pengawal puang. Lalu ke bagi timpah 2021 nyentuk ke 2025, lebih 116 bilion ringgit ke pokok sudah dikemendar ke. Pemujurnya di Sukung, pengarap ati bala orang ke meranak ke Pukau, ngagai polisi perintah, proses diterang, dagang timudah serta efisien, undang-undang kena nyaga Pukau serta penyikar ngenatai ke servis. Ya, maksud ke jakunya mayang lancar ke strategi nagang penyalah makai suap organisasi Mintrade 2030 di Kuching. Berbak ngunyah Dato' Ammar Wan Tengah ke Megak Menteri Dagang Terabangsa Inasri Ngomeranak ke Pokok Sarawak nyemetak madah ke integriti patut nyadi pokok ke berguna benar tiap kali ngagak pemutus ngau atur. Untuk kelebih lagi lebih ngatur pengawak meranak ke pokok pemansang industri bantu serta pengawak berkulai ngoraban urat dagang. Orang kawak opis Menteri Megak dikingat ngambil kendak telungak-lungak lebih ngagak pengawak sidak serta nentu ke projek tidak berjalan tembuk nitih ke timpuh ke udah ditetapkan. Integriti patut nyingkang sama ngau inovasi dengan pendigitalan serta ngangkat ke pemanah proses dikenang orang ke birokrasi ngangkat ke pengurus serta ngelengkas ke pengawak meri servis. Kes anemia Indo bertubuh bisik di Sarawak bisik nurun 11.5% sebab tahun siti itu kemarin. Kaban Kaunsel Negeri Kalaka Muhammad Duri madah kenitih ke rekod Ariupis Pengerai Menua Sarawak 1,770 titik kes anemia ke bertubuh bisik direkod ke dalam tempoh hari bulan 1 nyentuk ke bulan 12 tahun 2025. Pengawal mutar ke penanggulnya majak dipejalai dengan program pemerhati-hati ngau advokasi pelajar seksual KAPS. Kenyari tahun 2016 nyentuk ke 2025, 83 siri KAPS dipejalai ke bak sekolah sekendari ngau 4 siri bak sekolah primary di Sarawak. Program temuka di Keremai ngagai rengat komuniti tinyengkau mapa indai bala tuai rapan bangsa nembia ngawana miat ti nyadi ke pengawak kena negap ke pelajar serta nakang bertubuh bisik maya ke agi biak umur. Sepital Miri ngau company nyaga pengerai Novo Nordisk Malaysia udah nyadi sempekat udah nyayin sempekat pemerhati-hati MOU dikena negap ke pengulih berjalai ke pemansia klinikal. Kerja sama strategiknya meka ngenati ke pengawak ngemansang ke pengelandia menua atau infrastruktur pemansia serta merik penerang ngagai program pemansia ngau pemansang sains probatikas global. Direktur Sepital Miri Dr. Jake Wong Siu Yu madah kerjasamanya meka mungkur pengawak penyakit raya yang kaum diabetes bangsa 2, obesiti, penyakit kardiovaskular ngau penyakit tungkul sengayuh kronik. Pengawak tu disadang dekat merik penguntung ngakai orang ke sakit di Miri ngau di Serata Sarawak. Jematan sejingkat di Kuching dekat dibuka ngakai mensia mayuh berengkah pukul 10 pagi 5 hari bulan 10 tila. Upis Kerja Raya JKR Sarawak madah ke jematannya ngayan ke Siti Agi Pemucur ngagai pengawak negap ke arus pejalai serta ngangkat ke pengelancar perengkah pengangkut antara Kuching ngau kanan dur ngelinggiknya. Mensia mayuh dilalau ngambil seruran nitih ke papan tanda tikas pengelaju ngau tangkan penglikun lebuh di nengah jalainya. Jematan dua penuju penggemarnya digagak ngau manjai 1,281.2 meter. Naka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suil. Selamat malam.

Les Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tauke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: ke cerita Dengasuh Kita Nyerenggat Bolo.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo, ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siut masak belakang pulang berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayai keteriba kami yang tuai yang udah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okey, datai baru kita bak jam kedua ke malam tu peningah. Bak program genggam semangat kita. Bak jam ke terubah tadi, dua ikut peningah kita ikut dah bertelepon. Ya, halo. Ya, halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Okey, angka bisi penanggul bah arus telefon peninggal kita nya 8035 ya. Jadi nanti ya bah telefon lagi pelabak aku aku bedau ulih nyawut ya laban ke arus telefon ke dikenal bisi penanggul ya ke malam tu peninggal. Okey, nada ngawak tahu nguji aja apa arus telefon kita yang ke kita ke bisi dekat berkongsi cerita ke malam tu. Apa jam ke dua ngau ba jam ke penudi kita ke malam tu lagi peninggal ya. Jadi apa program kita tu macam-macam cerita meh oleh di tusi kita ya kita ke kalau babadi pelabak aku tahu ke kalau betapi ngau penusah apa penghidup kita tahu dikongsi ngau pala peninggal kita ya. Jadi nanti kita ninggal ke cerita sebedau tu macam-macam cerita ke ditusi pala peninggal kita madah ke lebuh ke gawak ya atau ke lebuh ke berjalai ke babas bertemu ngau jelu bisa ya, macam-macam ya. Okey, halo, selamat malam. Tau pan lagi bisi penanggul lah telefon kita ke malam tau yang ke berdau bersedia atau ke bisi penanggul ke buka ya bak harus telefon kita. Okey, jadi ngau tau aku ngelansak dulu program carta siapa juara peninga ya malam anugerah carta siapa juara. Anda ingat 3 bulan 10 tu ilah malam hari 6 tu ilah ya di Betung. Jadi kita ke dekat meda pala finalis kita ke berpikir malam ni lah ya harap ke oleh datai tumu ngambil ke kita nya oleh penduduk atau kendur ke lantang andor kita ke meda bala orang ke berpikir jadi malam ni lah muka kita dekat di perindang penyanyi lama kita ya baka Steven Kanang Roslin Jati Biang ngau Indru Kalo ya. Okey, halo.
4: Hello.
3: Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Oh, selamat malam. Bisa dengar, wai?
4: Bisa, ya, tapi ternyata terlihat apel, tau.
3: Apel, hari ini apel?
4: Hari sibuk.
3: Hari sibuk. Okey, sebentar, tau. Kalau telefon, kan?
4: Nak, hello.
3: Oh, baru terubah, ni?
4: Nak, kalau, nak, kalau.
3: Oh, baru terubah. Oh, okey, okey. Oh, jadi... Oh, selalu ninga. Okey. Oh, tu, ninga kena nama tu?
4: Hello?
3: Hello, Apel?
4: Hello?
3: Bisi ninga, kan? Okey, ini. Angka amat bisi penanggul. Tahu telefon baru lagi Apel. Angka bisi, tentu bisi cerita ke dekat di kunci ke malam tu, ya. Pak... Harus telefon kita. Okey, halo, selamat malam.
4: Halo.
3: Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, hari muka baru.
3: Oh, Janang, hari muka. Oh. Janang, terang dengar ada Janang nyawa aku.
5: Tapi kena uka aku.
3: Oh. Okey, jawapan misi penanggul muka ya, Pak Rosli pun kita ya. Okey. Tahu terus saja telefon ke malam top ninga ya, 082-258-633-258-634. Okey, halo.
6: Halo.
3: Halo, selamat malam.
6: Ya, selamat malam, Chen.
3: Selamat malam, siapa tu, ai?
6: Oh, Aki Judul tu.
3: Aki Judul.
6: Oh, Ari Serian.
3: Ari Serian, eh? Oh, tu. Bisik kalau dah telefon sebentar tu?
6: Oh, bisik.
3: Oh, bisik, eh? Nah.
6: Selalu.
3: Aman, aman.
6: Minat kuningnya cerita. Ini cerita orang.
3: Amat, amat. Ya, macam-macam cerita, eh. Aki Judul. Anuan tu, bisik cerita malam tu?
6: Bisik.
3: Bisik. Okey. Pelabok, aku terus ngau cerita Anuan, meh?
6: Terima kasih.
3: Okey.
6: Cerita aku. Muka tu, kami, ya udah lama dah cerita aku tu. Pelabok aku, asal-asal aku dalam tahun 70 lah, sumpah. Yang apa kami di BC. Aki di BC, sumpah. Jadi, cerita aku. Ketu, kami, ngom yang apa kami. Maya manduan. Bisa, penyawa bisa sejam dari rumah, ngegai umai kami. Jadi, belum yang kami suruh mah tu tadi kira kak nganyong bekal kak langka umai. Nganyong berau, nganyong priok, nganyong pingai utai kak dikena makai pak umai. Jadi udahnya mupok kami dua yang apa kami. Jadi berjalan tenak ke tenuk kemunar berjalan. Ini kira ngalih hari kenyak mah. Apa kami madah nanti nyoda lemai lagi semati tua berjalan ku ya. Jadi danyong kami balangka umai segala bekal. Periuk manggok apa cukup dah. Bela dagaran. Kebuang anjong ya dulu. Laban kami kak sampal dulu nurun ke langkau mai. Maya manduan. Jadi datai pak langkau mai. Pak ketik tua tu kak tinggok kalah nama tak ku aku nanya apa itu. Tinggok malagi. Buya, kak berjalan ya dulu. Aku diau balang kau. Baik ya pigo, lampu pigo, nama lampu pigo.
3: Lampu pigo, nama u.
6: Kau kami, aku tu berdaya aku tu.
3: Ya, aku bisa ninga-ninga pelabak aku. Bangsa berdaya tau ku aku. Ya. Tak landik nak jokui ban eh.
6: Lepas kami itu mayo bulan ke Iban.
3: Aman.
6: Iban nguai ngagai kami belaki bini.
3: Aman. Nyo campur ke Iban eh. Okey.
6: Jadi udahnya apa itu tu dulu. Jalai. Jalai baik ya lampau piko. Nyoda Kediri aku tinggal di Langkau. Dia kediri dini tujuh rakyat lama ia berjalan dalam pukul 8 baru ya nikal ke Langkau. Jadi lah dah ya boleh nama-nama. Jadi udahnya tungguan kami api gerakan nyumai. Bisik ke anak uduak ngau ku ngau kami duainya tadi. Dia baik anak udoknya baru nemu kanya lah.
3: Aau nih.
6: Jadi udahnya. Jadi matanya katin doang. Mm-hmm. Berengkah katin doang.
3: Aau ah.
6: Dan jauh tikai. Udah. Ancau namanya kibuang.
3: Mm-hmm.
6: Baru kagali.
3: Aau.
6: Jadi kali kami dua pai kali begau gaya lama.
3: Aau ah.
6: Kang mata ama-ama kak pejam kak tinuak kak nama lemin tulang lemin.
3: Oh, aau terlemi tulang nae.
6: Aau.
3: Oh.
6: Dah.
3: Aau.
6: Lama tu kan.
3: Aau.
6: Dua pai kami.
3: Mm-mm.
6: Jadi udahnya penek-peniangnya.
3: Oh.
6: Bengal nata ini ya nama-nama.
3: Belak seruai deh sama.
6: Aau sama.
3: Eh.
6: Lama tak tu.
3: Aau.
6: Jadi udahnya dani apa itu?
3: Aau.
6: Jadi tungguannya tiba dapurnya tadi.
3: Aau.
6: Baru yang ngau tai.
3: Oh.
6: Bisa namanya kayu teh tengah-tengah mai kami ya tadi.
3: Mm-mm.
6: Kayu-kayu bah bisa lubang kelulut dia.
3: Kelulut?
6: Aau bisa lubang kelulut dia.
3: Aau.
6: Bak pucuk. Batang kayunya.
3: Aau.
6: Dan di bisa utai kan munyi. Munyi dugam ke.
3: Oh.
6: Makai keluluat dia tadi.
3: Oh. Aau. Kau nguliah ke nyo.
6: Aau. Jadi kak nguliah ke madu keluluat dia tadi.
3: Aau.
6: Jadi pikir apa kan. Nggak patut dugam bicara malam ku ya pikir ya.
3: Aau.
6: Gitu menurut. Aku kayu luai, kami ya lampu tigo.
3: Aau.
6: Lebih baik senapang nak ia jauh hari langkau.
3: Mm-mm.
6: Suluh ia natai, suluh ia natai.
3: Aau.
6: Bah. Dilamunya ya, ia udah dian di luang batang kayu terbesar geti siuman. Bah, bakai yakin.
3: Aau.
6: Udah yang suluh ia natai.
3: Aau ah.
6: Nama kau tak itu.
3: Aau.
6: Banyak. Lalu dia lengkap kaya lalu berjalan ke ujung ke semadi ya pulai. Ngue yang ya pulai baru.
3: Mm-mm.
6: Banyak. Lalu pulai ke langkah umai baru.
3: Aau.
6: Nyoka gali ke nyau peja-peja mata tinok lenya bunyi yang bunyi namanya bunyi nyawa armawang.
3: Oh, aw anegoang.
6: Aw.
3: Mm-mm.
6: Di atas terabuang langkah umai.
3: Apa?
6: Bunyi ya.
3: Aw, nyu atas terabuang seduai lenya.
6: Aw.
3: Mm-mm.
6: Bah nama kepenyalah kami dua ku ya bersambi.
3: Aw.
6: Di sini za kami dua berjalan babas bak kampung bak nama nadai za kami ngami teda nuante tinggal kuya.
3: Aau.
6: Ia bersambi.
3: Aau.
6: Dia mikir yang mawang.
3: Mm-mm.
6: Kerja kami dia senapang.
3: Mm-mm.
6: Lalu turun ke baru. Suluh ya nadai.
3: Aau nadai yang berdau tai.
6: Nadai.
3: Aau.
6: Munyi nyawa yang nyari munyi nyawa.
3: Aau.
6: Ba, di tanah munyi.
3: Mm-hmm.
6: Baya di atas munyi.
3: Aau.
6: Ba, nama tau tu kuya.
3: Aau.
6: Jadi tunggu nanti memayuh kuya. Baik nurun kita ke tanah kuya.
3: Aau.
6: Jadi tungguan kopi memayuh.
3: Aau.
6: Baik kutungguan.
3: Mm-hmm.
6: Baru yang ngalir.
3: Mm-hmm.
6: Ba.
3: Aau.
6: Dimak munyi ipai. Eh.
3: Aau.
6: Anang nuliu tai kuya.
3: Aau.
6: Ngai ya. Nimak eh.
3: Aau.
6: Ya kena ada di pedak.
3: Aau nada bunyi aja.
6: Oh bunyi aja.
3: Aau.
6: Jadi bah kati utai tu.
3: Mm-mm.
6: Jadi mungkin apa kami di namanya di langkau mainnya tadi eh.
3: Mm-mm.
6: Nadai kira bukai pulai tu atuk.
3: Aau ne.
6: Jadi pulai makanya dua kira dalam pukul 12 malam.
3: Oh, pulai tengah malamnya.
6: Oh, pulai tengah malam.
3: Oh, nak boleh hentu
6: tu. Kau tu kenaan kediri dia utai ngadai di peda.
3: Nak boleh hentu tu kau deh.
6: Oh,
3: kira lari, lari ke dia.
6: Dia ngatai kami lalu berdiri, ba. Tisung mai.
3: Oh.
6: Kami dua yang tadi dengar bunyi.
3: Oh.
6: Dengar bunyi, ba, baru langkah umai.
3: Okay.
6: Ba, nama utainya.
3: Oh, nak timbak sekali. Timbak.
6: Lalu pulai.
3: Oh,
6: oh pulai kami dua itu tadi.
3: Oh.
6: Tengah malamnya tadi datai ke rumah.
3: Oh.
6: Ya, miangati kami lalu nanya nama. Nama ada.
3: Oh.
6: Kau tadi katiwak. Kati oleh kita nurun ke pelaman dien. Utai ke minyak.
3: Oh.
6: Nada oleh kita diau dia. Dia hari mudurok hari rumah tu membantu rumah ku ya.
3: Oh.
6: Lalu nak jadi kami dulu kan.
3: Ya. Au.
6: Betul kok ada rumah lah kami itu mantu numai.
3: Au. Oh, nak bermalam.
6: Au, nak bermalam ba umainya.
3: Au.
6: Siapa kau berani utai ngadai sepeda dia. Mungkin punya nyawa.
3: Au.
6: Remawangnya.
3: Au.

0: tahu
1: baru.
0: Mak minggu baru ialah au.
1: Au.
0: Au. Ya, mayuh cerita. Lama
1: tinggal di waktu kesir dia.
0: Aman.
1: Minat kau dia cerita.
0: Oh, tang siku hari bangsa bedayuh tang rindu ke program Iban eh.
1: Oh, rindu. Nama Mario.
0: Terima kasih mayuh.
1: Aku tanya. Terima kasih Sien. Ya, kita kung enuan.
0: Ah, okay.
1: Terima kasih banyak-banyak tu.
0: Okay, saya bertemu baru aw, Aki Dudul. Ya, cerita Aki Dudul. Siko pendengar bidayuh kita ya. Oh, cukup lah dia Pak Jaku Iban. Mayu sidai pelabak aku bidayuh bangsa-bangsa bukai kemudian ke program kita ya. Halo. Halo.
2: Halo,
0: siapa tu ai?
2: Ari
0: Binyo.
2: Oh, Iman.
0: Oh, nama nak tu terang nyawa dia tu?
2: Engkau nak boleh lain tu.
0: Terang.
2: Oh, bila kumpul itu malam hari itu hujan itu DJ.
0: Oh, hujan eh.
2: Oh.
0: siapa tu tadi wai? Anak nun ingat ke nama nyawa tu di
2: Iman sebab dari
0: Iman ya. Nun ingat ke nama nyawa nyawa temu.
2: Ya.
0: Nama kena ingat. Tu di Binyo na Iman.
2: Di Binyo rumah panjang kumpul di tu
0: di. Hujan pia.
2: Hujan itu.
0: Oh, patut melain kita itu. Okey.
2: Selamat malam DJ.
0: Okey, selamat malam Imban.
2: Ya. Aku menang. Nak panjang itu DJ menang. Aku lagi di depan cuba subuh.
0: Ah, nanti ngawa.
2: Menang cerita kami ke kudia di subuh. Kau pasal tu DJ. Kau pasal apa? Kau ngalau.
0: Ngalau.
2: Mari lado. Jadi ayo apa biar aku nyo ayo mesti rumah kena mayuta mayu bayi aku. Kalau jauh ke jalan ke lapan ke jauh hari ayi asblak no ku sepuk ale ku je.
0: Amat.
2: Makan ku kai ka. Jo ku ngin tiap di dua jo ku kai ja wa angkutnya. Ganyo kami tiba kami berempat rumah aku mpu bini aku anak aku kami tau. Atau banyak orang itu sengaja untuk pasal di sini. Kami empat pagi hari. Tahun 1995 menyanyi di GSS seperti aku.
0: Kira lama menyanyi udah?
2: Lama udah enggak. Kontinusan sebabnya. Udah nyawa. Dulu kami pasal anjung aku lalu suni. Ikal baru. Anjung aku nyak. Anjung sepiat dua kudonya. Anjung aku kait itu. Dua kali ngangkut, datang aku dari dia nak. Jadi ayo aku duduk dia, terbatang mai kita. Bini aku nombor ayo, air langkang, si pantai, aku kami dia aku bawa di ruban, di sebuah ruban. Mata perahu aku dengar. Mata perahu, kena motornya masuk ke dalam aku. Jangan tahu sangat jam lagi rumah kami, kayak air sebelah. Menurut aku masuk perahu dia. Jadi ayo aku mau ayo aku duduk atas batang. Kita yang kamu tu yang sebab kita yang ku lalu aku ni bini aku nengok ayo berandau ke ayo nengok bini aku berandau tunggu aku nengok. Jadi puan jadi saya itu dua yang berpantai dulu lah buat batang aku ni yang saya lihat. Belanya tadi yang aku ni bawa perahu dah aku nuki perahu dengan air langka lah belak di pantai. Tidak, bukan mukai. Benar aku membuat perahu dia sebut ke dia. Sebab benar tadi malik aku, tengok aku jenis perahu ke aku. Tengok ke aku. Iman ke bini aku. Ngau orang sebiar sebut aku dah di nombor perahu. Sama dia. Tu ayok nak sebah, luput ke orang aku. Luput ke. Udahnya tadi ya luput. Dia ayok aku tadi lu ingat pantai. Mua tamat tanah tu. Sama terus dia minta nak luput.
0: Apa ni?
2: Buat yang teman balik dia lihat. Dia nyawa oi. Dengan aku perahu. Nanti kau kata begini. Itu anak aku buang. 3 tahun. Itu anak aku minta. Kelihatan aku. 3 tahun. Dia nyawa anak aku.
0: Au.

0: Habis ni pula dia dia tengok buat dia aku. Dia kata ke dia jempat ke jempat nandan ni aku.
1: Au.
0: Nama orang lain aku ni yang lupa. Ayo aku nolong ke dia ke nak aku kata buat dia dia buat untuk kemak dia dia dia buat kalau datang buat kalau pantai.
1: Au.
0: Nama main gay aku buat buat kedap. Abi bisa kedap ni aku. Ya aku.
1: Au lupuat aja mana?
0: Kau dah aku lupa dah jawab mana lagi kau nak lupa dia. Aku susah hati dia je. Asal aku mati saya ni dia yang aku kira pergi berai pun kata punya baru merantau dia jadi merantau. Oh ni. Ya meh dah tu nak dah pada aku kuang dia dia kuang kuang nak biru magang lupa tadi. Apa kau aku ya bini aku tadi yang lupa padah ke rumah ke. Anak punya umur anak aku rindu. Aku dia 3 tahun ni anak umurnya. Bini pada 6.5 jam ke atasnya rumah baru. Hari mana punya dia je. Pada rumah, pada rumah main ambil, main ngemoknya. Tak ketika pantai aku, ayah cerali pantai baik tu. Ketasan ke tanahnya, nak tinggal tingkahnya. Anak aku dia kata apa nombor 6 mutai gemet lah.
1: Ya, meh. Tak
0: ketika pernah aku kibapnya sebelah-sebelah bahawa saya tak muda. Kemarin kan aku kunci sedap aku aku mendah kan tu. Melihat aku. Nah, ada orang yang tinggal jauh dari rumah sekolah SRT, support sekolah. Nah, dia orang yang kami aku ke bangkai. Kalau orang bangkai ini sang kertas ke dia, bangkai aku bau. Dia nak salik aku, dia di Jerman.
1: Bakai.
0: Apa lah? Kenan? Kan aku ayo aku mau kan nyal babinya babi kita mati ya
1: au
0: jelah hari pantun hari betul betul kaki dia warna aku nyal pangai ke bau kan aku
1: ne
0: tu dah banyak nak ke tu gini apa nak ngare ke dap juga ne
1: au alun ada ke dap lagi ne
0: ada ke dap lagi lupa ke apa baju mana tu sekali
1: au
0: anak tadi usan dia aku dia
1: au
0: ne ada mohon lah saya lihatnya dia kasut aku di belakang sana aku mau apa yuk menyok ah akai mati itu didik aku tulang-tulang aku gitu ya menyok umur aku menyok 25 umur aku menyok dikit
1: au ok
0: benar tulang pergi keriang
1: au ok keriang banyak au
0: ya saya buat entah payok di lagi lompat aku ya
1: au dah
0: payok aku nanti orang saya dah tanya tanya dengan baik
1: au
0: dah tahu orang ambil yang belah anak si berpada berpada menuan kan tengah berdua melepar tu
1: au
0: yang dia tahu yang buat buat ni tadi berpada bergaul ke matinya
1: au bergaul ke luput luput lu nyau mana
0: luput lu nyau mana tu je kalau mana pulai magam berpada tu tu nanti dia mula-mula dah tahu orang ke dia
1: au
0: ambil balap tunggal aku ambil san sejak punya aku mau aku bawa dah lah maka aku tahu tu buah ayah aku aku ni ni aku mau berkita hati katai aku berumah dia sejak udah dulu laban dah sepuluh dah habis laban kena mutai punya dia je aku nak memu katai dia nak muka mukai dia je lalu kiki beza kini je salah ingat babi dia je
1: oh aku nak dari sayat ke babi
0: nak dari babi nak dari sekenggelan laban kena mutai kami semua tidak magang udah tanya dia lu lu tanya dulu kita tahu dia dah pun kali ketika lu kena apa mereka muanya tadi yang pun muasnya DJ mati punya kaya aku mati punya
1: kalau
0: yang mana di kalau yang datang dia kanjung kanjung aku kurai ke baik kurai yang sahabat kurai ke mati nyari ketah tadi gambar kami orang buka yang ambil dan aku tu ngambil nyespir ambil ladang aku kaya ke nampak nak di pasar ke nampak nyol muka lu mati
1: au namanya si, penanggul nama tadi lu luput tadi ne
0: luput lu mati je
1: oh si penanggul ke jantung kini nama kini ne
0: tinggi darah kini namun
1: tinggi darah kini
0: uranya tadi mati anjung dia nyak uranya tadi dia panjang ini kuku dia
1: udah
0: itu mati kuku dia udah ayo kemati tiga pintu pasal di bilik aku
1: au
0: ya, banyak mati ya. tegal nanti kita nggak boleh pilih dia. Lepas itu kau kudanya mati, mati di kau ko.
1: Oh.
0: Ayah aku rumahnya tadi lepas nanti kita nggak boleh pilih dia.
1: Oh ah.
0: Oh. Jadi ayah aku dah mau tinggal.
1: Oh.
0: Mati ayah aku di kau dah mau jauh.
1: Apa ne?
0: Nggak nggak lama dia nyok pas hari nyok dia mau kita tahu kan kalau sembilan bulan dia mati kau ipar aku apa uang.
1: Oh. Oh.
0: Dia nyok mati nyok nggak si kau ko. Empat udah sama tu dan dalam masa pada kehidupan malay ni je.
1: Kami juga
0: ubah ke babi je.
1: Adik kita nikik ke bangkai terenda
0: tengah. Ada sikit bangkai hari ke jalan jalan kalau
1: tu. Nama orang
0: orang itu kira ke empat tahun tu juga tahun. Semua mati di rumah kami ya.
1: Aw sekali tengah ne.
0: Aw mati mati ubah 95 kau. Kira ke 26 mesti kau tujuh suku mati dia kan tu ada tu ai. Baik kau sudah mati bunga-bunga deh.
1: Anangkan kenya.
0: Anangkan kenya. Orangnya, orangnya sudah mati berkenal punya dia berkenal tak mati dan diuang. Oh, yang tu pasalnya mati. Kalau orang buka aja, tapi dia babi, dia tu gelan. Kalau orang, amatnya kau pula. Lebih kami yang lainnya di je borway. Kan kita itu mani di je punya mani deh. Mani nak kan itu kami di borway bangkai dia tadi.
1: Oh ne.
0: Kau malam hari nyokai mani siang hari.
1: Nutu ya, nutu ayak non kena dain tadi.
0: Hah?
1: Aw nutu ayak non kena dain tadi.
0: Kena dain bentar borway tadi. Kalau ini lampu ni, lampu gas ni ambil pam ni sebab.
1: Mama nyalai na ne.
0: Ya, mari kita. Kalau mesinnya, ada ramal. Kalau lihat dengan ada ini tu, lama ke mati. Dan nyok mati mungkin macam belah kami rumah kekuatan rumah. Rumah sampai betul mampu mati sebab.
1: Bisi dintu kita.
0: Mati tadi.
1: Rumah kita, bisi dintu tak? Udahnya.
0: Udah nyok tadi nyok pun orang ketemu dia angkat di bici nyok darah di je mu darah deh darah dan si oh kau kita dan tu kau kita je dah dah buluan dua dah mira mira darah nyok si orang ketemu makai ya makai makai nyok kau jaku rawat rawat ngomong apa rawat dah nak mau ada nemu darah ada mata api orang tu ada ni kijang ya kau jaku udah mret darahnya. Kau mati mati muda urai nyok muda darah bom terurai berbuluan sudah buluan pelian. Intunya gak nyok udah intunya mati leban leban berumah gentian di je rumah kami jadi je. Si gentian setiap ubah setiap gentian nyok alam rumah panjai. Dari bandar tahu dia nyok kerja kuno tahu berumah bergentian rumah panjai berbagai tanah. Jalannya jalan tu aku ramai wah.
1: Malimnya.
0: Malimnya, nyop nanggu kami ban kami panjai di je. Ban, enggak itu babi segi mali. Jadi ni orang apa mali magam di je?
1: Amat, nanti niki ke bangkai semua.
0: Niki bangkai itu, dan mana baik kau nak, baik kau dua kau, mana kiki ada menang kelan. Kami ni mau di je, lama kami orang orang ni banyak magam dia.
1: Oh, nadai orang tuai Maya nya ne.
0: Nadai sedikit orang tuai, bumi di kampung di sini, bumi dia magam, nadai orang dia dia.
1: Amat ganya ne, orang nyok.
0: Ayah aku, ayah aku nyok tuai ke kami, tuai tuai bulu me, tuai umur.
1: Amat, orang nyok malam langkau mai malam kebun Maya ne.
0: Malam kebun malam bumi jadi kebun di kampung di bumi.
1: Amat, nak turun dia kau tanya.
0: Nak kau nyok dia jauh beri kamu lagi lah. Minggu juli lah pun kau baru nanti kau cerita kami ke cuma bersatu sebab dia je.
1: Aw mana ni man? Tahu tu siapa minggu baru.
0: Minggu baru tu ya bisa lain.
1: Aw ya.
0: Cik boleh lah orang main yoga cikgu tua
1: dia. Cerita.
0: Campur ni je.
1: Okey nanti ngawak. Malam tahu mana cerita tuan.
0: Nak apa je minggu baru itu sulit tak tahu lagi je.
1: Okey minggu baru bertemu baru man. Okey. Selamat malam. Imban dari Binyo. ke malam tu manah ceritanya ni madah ke di Binyu benung hujan koyak ke malam tu tang nasib amat ke mujur ke arus lipun ya ke malam tu ni nadai nanggul ya. Okey, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, bos.
1: Halo, selamat malam. Siapa tu?
2: Inai Sadi, lama meninggal berita
1: tu. Oh, Inai Sadi. Oh, hari Bakuang ne? Bakuang?
2: Tudan.
1: Hari Tudan. Oh, datai baru malam tu ni Inai Sadi ya?
2: Datai,
1: kalau saya belum datai, saya pun menunggu. Oh, okey. Oh, jadi cerita no malam tu dah Inai Sadi ya?
2: Cerita
1: ke
2: tu
1: dia ke
2: Nanti dia berjalan lagi, dia laju, pulang, kau. Dek, nama aku, pemakam rumah, laju, meh.
1: Au.
2: Angkat, tante. Tanda tanya, jalan lamirnya, kan, nanti kita yang imbang itu, bisa kita, kak. Nanti yang dibaku, bisa simpan, bisa simpan baru, kak. Boleh tak simpan yang?
1: Oh,
2: Sebab tahu bah, apa bah, jangan rumah dia nya.
1: Oh.
2: Berjalan, dah limpah nya kan? Udah limpah, rumah, jalan simpan rumah dia nya. Jadi kereta kita nya, bisa boleh signal ya. Ya kak masuk ke nama tiba kita ke dari kita makai itu. Bisa segenialnya. Pernah aku buriat kita nak nyokal lambe aku kemana kerja tak pernah terbang aku dia
1: kia. Akai ne.
2: Jangan simpannya menyaku dek. Angkat nanti dek. Aci nemunya. Nemunya ilang ini.
1: Amat otai kuya nya deh. Sampai dulu sebelum nuan mai kereta. Nyo 10 kali nuan udah badi pu.
2: Gaya 10 kali udah. Ni kalau buat pari, ni kalau tak kelapi ini ni to kabong ku ke kala mana
1: lagi.
2: Kan dia murid minta aku nak eh. Aku lakal.
1: Amat.
2: Aku mai aku nak. Ya, mai punya cerita, lama tak kutubuh, apa nyai dia nanti.
1: Oh, aman. Atau, pak, tanya nih, pak, dini tadi, ada miri. Oh, jimat nama cerita, ila ini sadi ya.
2: Gaya, kudakau.
1: Nyaka penglikun ke tempo.
2: Tenang aku bapak hari kuku dagak gegelak. Nyam kopai nahan aku.
1: Kadang kita berjimat, orang kena berjimat lagi.
2: Nak ni je.
1: Nyam
2: kadang tok kemarin. Hari berapa? Hari lima.
1: Tau.
2: Hari berapa hari hujan harinya? Hari lima.
1: Hari miri dia.
2: Aku ada miri. Tok kedua tok. Jadi aku tak ada hari hujan. Hujan mana? Narai kalau sudah itu hujan. Tak ada tay balamir dia kemana kerja dia baru. Dapat ame cerita aku kemana kene. Nala dalam. Tenang saya luri sawitnya. Tenyanya namanya mekiku. Sari pas sari kacil aku nak ai ke ngimuan aku ku deh.
1: Au ah.
2: Nasib dak nitap ke punya. Rasa sama dengan laju. Aku nak laju deh. Tapi ingin tarik sunnah merawal dulu. Karena aku nak dalam, kena dalam. Tapi buat aku kena kena apa. Lalu malam pengen yang lain.
1: Au, au. Oke.
2: Baru gadenya aja aku jalai sedok. Nyok mek nyoy aku deh. Denya saya masih pengen tapi nyak aku deh. Penam baru.
1: Ya, ya.
2: Kalah.
1: Amat. Au, berjimat mau mai cerita Lena Sadia ne.
2: Ha?
1: Au berjimat mai cerita ku aku.
2: Nah, dai lagi nanti je, tapi ingat tadi laba naiknya banjir.
1: Au.
2: Jadi papa tua aku. Hari pelai hanya suat ku yang aku nanti dai pelai lah. Cari jat berjimat ke dai ku yang.
1: Amat. Au.
2: Lagi aku mau ke suat aku ngano ya. Aku mau ke suat narai aku ku pelai hari hujan.
1: Amat. Au. Oke, Nay Sadia. Oke. Au sama malam.
2: Sama malam. Ya keningal ku mada ke keningal
1: ka ku ya ko. Oke. Au sama malam. Oke, kita di Meridian. Nya Inai Sadi datai baru. Au lama udah nada ninga tu dah Nay Sadia ne. Oke. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Au sama malam. Siapa tu dah? Orang keliling. Ikat tersat sobat tu?
3: Ya.
1: Tu apa lain? Nama ni ingat punya tuan. Siapa?
3: Ya.
1: Siapa?
3: Jadi kali tu, kusuk.
1: Siapa lah punya?
3: Kami ke tengah sobat nama tu.
1: Nama ada lah punya.
3: Temu ke bangkai putih
1: lah. Nama ada lah punya. Aku ni ingat. Nama no, aku ni ingat ke nama no.
3: Michael.
1: Yeah. Tuk, tiga kali dah ni Michael.
3: Ya, betul.
1: Okay, Michael.
3: Maya ni ku deh. Saya Maya.
1: Ai keliling ja.
3: Kam jadi aku tu tadi ke pasar. Ke pasar tadi. Lelala. Anak aku si ko ngau ku anak pau ko si ko. Jadi cerita orang ke orang putih ke karamba suruh bayar dia udah bisa ja.
1: Au ne.
3: Au dah si udah mesti karam. Udah ada dua undua kami ku deh. Kerja lah, jawab lah tete. Nilai dari apa? Lima tahun. Lama aja. Tanya. Macam Malaysia, macam Malaysia. Kalian Malaysia. Nah, kau niat tak? Tua, tanya ku deh. Kau main kontrol air tu deh. Macam ngal semua. Macam tak? Macam gayang.
1: Apo?
3: Mungkin sebangkai putih ya.
1: Apo ne?
3: Ba, bangai ada putih ada.
1: Si dah
3: cerita ada putih ada. Dua ikonnya.
1: Apa ne?
3: Si ko tu bangai, bangai ada semua jawab semua ya. Dua kami tu. Si ko nyanyi dulu. Udah ada aneh aku nyawa ada ipa aku dia. Bangai dulu. Batu yang lain, bangai kami. Dua aku ke. Minta aku tanya ada putih ada.
1: Ramai
3: ada cukup. Susah saya ada putih ada.
1: Ne.
3: Bangkai usai. Jadi jaga ya.
1: Dah kembali kena air ke?
3: Kembali. Pasuk. Ini tu mah pasuk. Nanti aku dah mati. Ibu kan sudah ada bunyi.
1: Kemaya tahun kemaya nya Michael.
3: Kurang lebih tahun 2004 ya, 2005 ya.
1: Sidak itu kena nama deh.
3: Sidaknya pelancong orang pelancong lagi terubah kiannya.
1: Aku nak perahu ne.
3: Ada perahu hari kucing kena dia pelancong bau lah. Jalan awal. Kita sudah awal dia sudah. Yang nak cipir kian. Orang saya ramai yang nak maya sedap salam. Dulu lagi ketemu aku.
1: Bapak kau sudah ya mayanya?
3: Mesti mami kau sudah kau. Dua ikau kena tim.
1: Ruputih ada dua ikau nya.
3: Rindu. Pedau hati.
1: Danya.
3: Cuma pedau hati lebih kau.
1: Danya.
3: Sudah ada cinta aku pada kau. Cinta aku berang. Cinta aku makanan. Liriak pun danya. Liriak aku. Ila kami tiga, angkat. Datai dia ni kau deh, kau orang lah. Kau lepas dia cerita macam kita ni, apa temu kau? Besok 5,000 kau.
1: Kau orang.
3: Sebre, bini orang putih saya 5,000.
1: Betul
3: temu kau. ni begau dia bala polis bala rupiah bawap dia aku alu ngau ngau ke ke cuma banyak ke Sulaiman
1: au ala ban orang tentu polis nanya nuan eh
3: ya mak nanya betul
1: au nak begini
3: nuan tak ni nemu Bandung dia ditarik Malibu
1: au
3: aku tadi ni gak bini ada temu
1: ni
3: temu bini lu mak ke 5000 5000 dah dah
1: ni au nak dai au nak dai berai orang ni
3: Nah, aku bertemu, aku kenal ke polis ke, apa kali ke Indonesia, oleh polis, tiga kali, empat kali.
1: Aau.
3: Nampak macam siapa bawa beri tu, yang mana dah?
1: Aau ah.
3: Aku pun punya dia, dan tu nak yang macam siapa?
1: Aau.
3: Dah aku dah kira bangkai.
1: Aau dah ketemunya.
3: Ya, engkau jual mana ya? Saya mangsi, mama muang.
1: Aau ah.
3: Tiang mana? Jam mana? Sebab kita sih ini jaya terima ya.
1: Amat, amat. Telak ke dia punya nak deh.
3: Pakai
1: kasih Ahmad ne.
3: Cuma tengah lama semua dah nak jual juga katanya. Maka aduai.
1: Au ah.
3: Ih. Jual ni kau ni gila ne.
1: Au.
3: Ha dai ba.
1: Okay. Baik anu nanti urang bukai kau bisi tabian pelawa aku ketemu kita bekenya.
3: Ya. Udah kau deh. Sistem soal kabar kau coba.
1: Oh. Aau.
3: Bisa orang nama pabrik tambung ya, gambar orang nama. Aku juga awak nak.
1: Aau.
3: Muka gambar lah suka. Bisa aku minta sini kurang beri rabi ya.
1: Aau ah. Aau gambar nuan ke tertemu kenya.
3: Aau gambar orang mana ya. Ba, balap tu ya. Mungkin beli berapa? Berapa kali ngau ya? Tapi beri duit nak.
1: Aau.
3: Jadi cerita tidak ketemu kenya, pejat tau.
1: Aau.
3: Ini tidak termaku pun kiri ya. Tanya orang kiri, siapa nak lembut?
1: Aau.
3: Aku pemain.
1: Aman, aman.
3: Ya, kau nak ipak tu.
1: Aau.
3: Ini untung kita siap, untung kita siap. Dia bikin 5,000 boleh bini dia pun siap. Maaf 5,000.
1: Aau. Sampai dia tahu nak daim ke deh?
3: Ya, nak daim. Dia pun tahu ni ke deh. 2,4 atau 2,5.
1: Aau.
3: Nak daim ke deh. Menurut
1: kau
3: ni. Aau. Bukan tu orang perahu.
1: Aau.
3: Bangkai.
1: Jadi
3: kami terantai anak saya kalau nak mie, nak saya mie kalau kami ni. Kalau ye lima.
1: Aau, nak siap ke kita meda? Nanti nak kita nak meda.
3: Baik, dia lama kalah aku pada hari.
1: Aau.
3: Air baru ni suruh air lah.
1: Aau.
3: Menua kami tahu makan apa ya? Saya lalu memang apa ya? Bungu buah apa
1: ya? Aau.
3: Cuncur air.
1: Aau. Aau.
3: Baik.
1: Dia tahu lagi ke orang melancong ke ya?
3: Agak, tapi kalau itu orang yang tinggi, nama kita air, nama menua ke.
1: Oh.
3: Supaya ada lagi.
1: Aau ah. Aku serupai hantai gig ni.
3: Aku ni lemah tak pun.
1: Aku besi, aku besi kesnya ke.
3: Aku.
1: Aku. Okay, okay, Michael. Mana?
3: Okay,
1: okay.
3: Okay lah, Nusi. Mai uang pun dah.
1: Aku ah, aku ni tu mana cerita ni tu.
3: Ya, yang macam mak mak ni kedai. Tiada dah ni dekat ramu.
1: Ya. Aku. Okay, okay, okay. Okay, bertemu baru minggu baru elok ni. Hanya Michael hari yang kelili. Sudah tiga kali sudah ngau kita terubah subak ya ke tesat. Nak kena jauh nak noi tesat ku ya. Suah di tengah ya ke babas ukain tu jauh nak tang nasib ke boleh mulai ke diri ya. Nya mah tai ke di tapi kita lebuh kita ke berjalai mina ukain semina belah babas kadang belah menggeri kadang nama ka napik penusah segi nak boleh diseliah ke kita yang banyak nem. Okey, kita ke Benung mai cerita ke malam tu engkau dah Benung ingat ke program kita harap ke sama berjimat kadangnya bisi jalai ke nadai lampu petang kai ke mulai ke penanggul atau ke penusah ke kita meh sama-sama berjimat ya lebuh ke mai kereta ya nak berasai jam kita nyau datai bak jam ke penudi ke malam tu nah, jadi bak jam ke penudi tu lagi nyawat akan ngau ke buka ya hari bala peninggal kita jadi seraya ke ngantik kangau hari peninggal kita ke malam tu kita berperindang dulu ngau siti lagu hari Nelson Nehru. Jadi sudah tahu lagi tahu telefon baru ya okay, konti YFM 082 258 633 atau 258 634.

0: ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bolo.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan piut masak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okey, 5 minit dah lepas pukul 11 malam peninggal ya. Nyonya tak berasai kita datai bak jam ke penudi wak pemerintah malam ngau muka program genggam semangat kita ke malam tau ya. Halo.
4: Hello, Rejim.
3: Halo, selamat malam. Siapa wei?
4: Ino tau.
3: Ino. Hari ini Ino Ino.
4: Hari kapit.
3: Oh, okey. Aw suah ke Ino tu ne? Aw suah ke? Udah telefon sebentar tu ne?
4: Nadai.
3: Oh, baru ya tu?
4: Oh, baru ya.
3: Oh, okey. Okey, hari kapit ne. Okey, Ino. Nama teka tusi deh. Ngau peninggal kita malam tu.
4: Ngadi ya, ketau ya, Sen.
3: Ya,
4: nan mo kumana umai to ngam ngam semengan ukai ga ya lebih kepada seram memunyi kurang ne.
3: Au
4: aku ne ingat tahun kemayo tapi yang aku ingat aku agak berdemit.
3: Au mayo
4: tu tapi dan mutai lah.
3: Au mayo tu kenyadi ne. Okey,
4: mayo nya berumah kayai.
3: Au
4: kami dengan yang ini tuai kami subah ne. Nanti DJ Sam kan nemu, balap meninggal kan nemu. Dua kapit sebenarnya, mai. Agak dah lah tuang, kurang lagi berguna ke pengarap lama semuanya.
3: Aman.
4: Tanya agak berdau deh.
3: Aman.
4: Maya malam kurang nyengai ini punya deh. Belum betul buang, biasa lah udah rumah panjang ini punya kurang. Belum betul buang.
3: Anguan nah, ya.
4: Nak punya.
3: Apo? Saya Omat Ino tu ne. Ino telefon baru non Ino. Nyo terbelakang telefon nyo tadi ne. Okey, telefon baru Ino ya. Baru kak merengkah tu dah. Ngau cerita ke malam tau. Okey, Ino hari kapit ngarap ke nuan tau bah telefon baru. Bisi penanggul muka ba arus telefon Ino kita ya. Siko peninggal ke baru ke terubah menggulai ngau kita ya. Jadi harap ke Ino tahu telefon baru ke malam tu. Lalu pihak muka kita ke bukai muka peninggal awak kita kurang lebih kurang hari sejam lagi meh bawa program genggam semangat kita ke malam tu. Jadi agi bisi awak. Okey, halo. Namanya putus tadi no ne.
4: Nama putus. Nama nang aso no sip tai.
3: Okey, ya mat ne. Okey,
4: ana ne. Tapi pihak lekak ka ko lah. Cerita nyengai ini punya deh. Dia tahu cerita minggu baru lah kena usik cerita nyengai ini
3: kuya. Ah, ne. Saya omanya tadi.
4: Jadi, jadi tahu maya kami nganyuang ya.
3: Okey.
4: Bayarnya, bayuan orang ngesan untuk buang ya, deh.
3: Aw.
4: Bisa, ada nasalah ingat aku. Nami kau kini.
3: Aw.
4: Ya pun orang laki yang lengkap pun deh ke, untuk buah kering.
3: Kering makan.
4: Bayar tidak mansuat ke untuk buang dari ruai ini deh. Tak berat untuk buang ini. Kau tidak ya?
3: Aw, neh.
4: Bayarnya kita dengan nak air. Lepas lagi pendam lama ni Sam. Rengkeh mesti dah bab menaik. Hujan aru balat.
3: Apa ni?
4: Air aru bah tunggal.
3: Apa ni?
4: Kau nak nganyuangnya utai udah tutu. Napa tu tiket kemaru pihak korang?
3: Amat.
4: Dia nyawam kami kian pagi mayanya. cha kami jalan labu hujan menya.
3: Au.
4: Aku ngau menya ke ngau.
3: Au.
4: Bisa 4 ke 5 buah perahu kini kami mayu. Mayu lah kami belakian magang. Labanya ini tuai kami ne.
3: Au.
4: Mayu balo. Sangkai kami buat penam ya. Hujan lalu pada oh terkelap ya. Ni kem kami ke atas.
3: Au.
4: Udah temau numpah semua nak.
3: Au ah.
4: Bisa siko ake kami ngau kira petungal kami itu nya doai.
3: Au.
4: Baik ake kunya ke atas. Aram ku ya ngano ku. Ngano kami doai petungal.
3: Au.
4: Ingat penam ini lama kita keliar. Ini buban kami ngau ku ya. Belakatan kami tiga.
3: Au.
4: Nak nya mangga jawas sem baka penam ini ku baranyo kami baruah toja.
3: Au.
4: Jadi penam lama ya datas.
3: Oh, au nya nak penam lama besar ini.
4: Au.
3: Au.
4: Jadi penam lama nya tadi. Ake ku nya nusi.
3: Au.
4: Ya kini penam lama me urang keparai. Kalau ya. Orang ngau tikai aja, nadai untuk buang kenyataan.
3: Au, ya, au pedam lama sebabnya, au.
4: Au, sikit pedam lama. Orang nadai berani kata. Nak nemu nama kuah kami tiga atau kau.
3: Au,
4: udah di tanah ke kunya magang menjalai patah ke daun pantap yang magang udah tebas. Ni ke kami datang, temu me pedam ini kami ni.
3: Au.
4: Ngai bola ke dia ku sen.
3: Au.
4: Pedam muda lama. Nemu me hei repa. Tang ngau ini kunya sudah sebalik nadai repa.
3: Au ne.
4: Au.
3: Bakal ro bisi orang intau ko deh.
4: Au, bisi orang intau. Nda ada kuno si to pung le sei.
3: Au.
4: Udenya dia udah temu kami tiga meda penam ne kan uruan. Nah muka muka kami tiga tau ta saat.
3: Akai.
4: Utainya ta hari baruah ke hari atas ke baruah aja.
3: Oh ne.
4: Utainya udah bisa kelai maga yang semua au. Tau nadai. Daun pantapnya tau nadai.
3: Oh.
4: Tau dah muan.
3: Au.
4: Lebih kurang 20 minit kami tiga kini hingga jalai.
3: Au.
4: Pedak kami tiga ke baruah. Medak rumah panjai orang panjai kode sem.
3: Au ah. Oh ne.
4: Au rumah panjai orang. Pedak kami area atas.
3: Au ah.
4: Eh kakek kau. Anak meh tolah roh suai dek. Jalai jak kita ke baruah. Nuju rumah ni.
3: Au.
4: Makin lama kami teh ke baruah, makin apa dah atap rumah panjai ni. Ya atap pedok kami dah hari atas. Makin lama dah ratai enak pedok makin lama nemunya. Penamu sama sebaris ngui naik kudah nyuang kunya tadi kami tadi deh. Nan nemunya kami tiga.
3: Dia pedok. Ya,
4: mulai ke rumah baru akhir kemudian nusi goreng. Ya, ura dia subah madah deh. Penamnya segitu rumah panjai. Maksud berarti ya tadi orang ke dia udah berumah panjai. Ya, kau ya.
3: Orang ke Danjuang kia tadi ne.
4: Penam kena rumah panjai.
3: Udah
4: tapi pedak taman tu dengar lah kau deh sem. Mungkin kenal rumah panjai mana pedak. Okey ya.
3: Au, tak pedak rumah panjai. Rumah sih dah ya mana.
4: Rumah sih dah ya. Udah nyak kau deh sem. Aku tu kata takkan nusinya. Udah nyak. Tunggal aku nyak ngene akek aku nyak.
3: Au.
4: Suai ya. Saya suai reta udah nadai. Tunggal aku nyak dulu nadai. Udah nyak akek aku nyak.
3: Au.
4: Kebuah suai nadai. Nadai orang nemu au.
3: Oh.
4: Ya, kini kau bakal cerita tu si rotarek tiba-tiba lupuat rancun ayau. Kenyak sendawa ya.
3: Au, mati najal menya ko kita.
4: Ya mesti dah mada ya. Engkau semangat suai bedo tinggal ba penal sem.
3: Oh, namanya dah lama dah nya ke bekeni?
4: Kira nak lama dah nya me.
3: Oh, au ne.
4: Nadai ke suai mada mimpi jai semua nadai.
3: Au, ta mati ngiet dua-dua.
4: Au, tang suai nak setai ke
3: dia
4: ke tunggal ke dunia dulu.
3: Oh, au ta mati ngiet ke nya menya.
4: Terkel pebulannya, nyakitnya.
3: Aau,
4: ne. Kita nadai, nadai temu sakit.
3: Aau, ada nyak nuan.
4: Kira,
3: bisa ngintu diri, nuan pu udah nyak.
4: Udah nyak bisa, aku ngintu diri.
3: Aau,
4: Nyak me aje bedau sem.
3: Aau,
4: Dia jenak dia kekadang macam. Ngai ku, aje pernah lama dia tahu. Dah muni kurang, dah jerok.
3: Aman.
4: Nah, Mama Yua saya tahu ke saya.
3: Oh, nanti bisa.
4: Pasal rumah panjainya, nanti minggu baru nusinya. Saya tak inek ke rumpai tadi, ya lupa dam.
3: Ya lupa dam tadi deh.
4: Ya, saya ngasih nusin.
3: Aman, minggu baru ilah kena nusin ya, ino.
4: Ya,
3: meh, tak temu padam tadi.
4: Baru nusin. Nah, mana agak lain tu.
3: Ya. Amma ada nyelai na ne.
4: Oh. Okay. Thank you.
3: Okay, terima kasih noh. Okay. Ya. Okay, hanya cerita peninggal kita ino hari kapi ada ke malam tu baru ke terubah. Begulai ngau kita iba program ngenggam semangat amat utai ke situ utai ke nyelai meh udah nyadi ba sida ya lebuh ke nganjuang orang ke pendam nya tadi ya okey macam-macam meh utai ke nyadi ba penghidup kita okey ya ge ba program ngenggam semangat ke malam tu peninga yang dia ge nyawon kangau ke bukai hari kita ke bisi dekat nusi cerita ya macam-macam cerita meh ke ngasuh bergenggam semangat ya okay, lah, kita ke kala tapi ngau penusah angka penusah karam jadi ke kaban kita Michael lari hari ingkili tadi tertemu ke bangkai orang okey nya meh bab penghidup kita itu nang macam-macam ya tak ke di tapi kita nang ira kita lebuh ke berjalan ba babas alu pia meka ba sebelah menggeri meka ya nak uliah nyeliah ke diri ari ke betapi ngau tai ke bekenya okey aki nganti peninga kita ke bukai nanti nadai lagi kita berperindan dulu ya seraya ke nganti peninga ke bisik dekat nusi cerita ba program kita ke malam tu ya 082258633 ngau meka 082258634 ya okey jadi tu kangau ke sekali tu halo selamat malam hanya putus baru ke malam tu dan dengan awak ya okey kita berperindang dulu hari Jimmy nyayang ke malam tu merindang kita ke agi TC radio engkau nya agi rindu ninga ke cerita bala peninga kita ya.

0: ke cerita Tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang pulang berdua.
0: Sam ngah tua rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang tua yang sudah putus balak agi berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngergau semangat tentu ya. Pak YFM.
3: Okey, terima kasih peninggal ya. Kita lagi bawa program ngenggam semangat kita ke malam tau lagi bawa TC radio. Kita ipan nyau bawa kira setengah jam lagi meh. Andor pukul lain bawa program ngenggam semangat. Padahal kita ngunjung ke awak kita pukul 12 tengah malam tau lagi. Jadi lagi ngelalu ke bala peninggal kita yang lagi basic cerita ke dekat di kongsi ngau peninggal kita ke Bukai seraya kita ke ganti mata ke nyau ke tindu atau ke lelap ke malam tu jadi anak nak ingat ngunci pintu rumah kita ya untuk mayuh maka kes orang ke mencuri orang ke tamak ngau kak ngi kak ngulih ke utai ke bergamanya abak rumah kita. Jadi harap ke kita sama belalak ngau likun meh ke malam tau ya. Lebih lagi abak program kita ke malam tau ya. Okey, kusung 82258634 ngau 258633 ya. Kebenaran mayuh tang mayuh putus atau ke terbelakang harus telefon kita ke malam tau ke bak sekedar nur madah ke bisi hujan ngujung ke line kita ke berpenanggul jadi lagi meri awak kita ke dekat nusi cerita atau ke berkunci ke cerita bak program kita ke malam tau ya macam-macam cerita meh ke udah ditapik kita ya kita ke engka kalak berbadi bak jalalun penusah hangus kini atau ke kita ke lebuh ke berjalan ba sebelah babas macam-macam utai ke ditemu jelu ular semua jadi ulih dikongsi ke ba program kita ke malam tau. Okey, jadi lagi ngelalu ke bala kita yang muka ya. Tiga hari bulan 10 terilak peninggal. Sama-sama kita boleh ngenatai ke diri ngakai Dewan Tan Sri Steven Kaloningkan di Betung. Andor kita boleh meda anugerah carta Sapa Juara edisi ke-9. Kalau kita boleh meda bala finalis kita ke dekat berpekit malamnya lah. Jadi kita muka dekat di undang penyanyi-penyanyi lama kita ya. Tiga ikut penyanyi lama ke di Kangau merindang kita malamnya lah. Kita bisa Roslin Jati Biang. Kita bisa muka Hendro Kalo. Ngau muka Steven Kanang ya. Hanya penyanyi lama ke dekat merindang kita malamnya ialah. Jadi tahu datai berbala mayu lah. Datai tumu ya. Ngambil ke kita entari bisi boleh awak ke lantang andur kita meda bala penyanyi bala finalis kita ke dekat berpekit malamnya ialah. Hanya ngelansak berkawal ngau malam anugerah carta Sapa Juara ke dekat diatur 3 hari bulan 10 tu ialah hari 6 tu ialah ya, pukul 8 malam jadi engkau kita nak boleh datai program tu maka ditabur ke terus hari radio YFM ngam maka boleh dipedak kita live hari Facebook YFM. Okey, jadi lagi bedau bisik peninggal kita nanti ngawak kita berperindang dulu ke malam tu lagu hari Angela Latajua ya keliling menua.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti wat mansak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya. Bak YFM.
3: Okey, lagi program genggam semangat kita ke malam untuk peningat. Halo, selamat malam.
4: Halo, ini Cia.
3: Selamat malam, ini Cia. Selamat malam, ini Cia.
4: Selamat malam.
3: Hari ini.
4: Selamat malam, lagi patah di malam
3: tu, kan? Lagu-lagu lagu lama kita, emangnya, ni.
4: Ini,
3: ya, lapan program kita itu. Mayu lagi, meh, bala ibu ayah kita ke ningat, deh.
4: Ini dia. Kita dengan semangat nanti.
3: Okey.
4: Ada biak juga. Ada miak juga. Nanti tuan nak.
3: Biak ni?
4: Kita cerita juga.
3: Okey. Terima
4: kasih. Sama malam ni.
3: Okey. Sama malam juga.
4: Kita cerita tu. Kita ngumpul berian.
3: Ngumpul berian.
4: Ngumpul berian. Ini lewat kami berau diun tu pak. Berau di sekalian diun dan noah sekalian diun. Ngumpul berian. Nuhung berian jalai kulitin. Ngumpul berian nak. Nuh, penuh huyuk. Mulai jadi buat ngumpul berian. Sehanya ngam pendam apa iku. Bani nanya-nanya. Kalau ke dia tu. Dia tu mimik tu takut ni. Buat bani nanya-nanya. Okey betul. Saya tu umur 13 tahun mayanya.
3: Umur mayanya.
4: Oh, mayanya cuma ingat tahun umur aja. Dia tu ini dia tu lebih ya.
3: Apa?
4: Untuk ingat yang apa nak? Ingat tadi dah banyak. Mulai itu kalian tidak berlincar. Tinggi berlincarnya. Nak umuran nanti tinggi lah. Nunggu kadi ke, hujan nak ke hujan dia tahu hujan tu bah. Tinggi ni, dekat kuyutnya berian dekat bawah dia, kek ni ke insan. Ni ke insan, nunggu ni ke stakin.
3: Agi biar. Atau
4: terbien, atau terbien yang kumpul tu insan ni. Tapi kekat keknya, dia tak nunggu ni, nak amat berlamat semangat ni. Tak nunggu ni kaki ni yang kepepek. Dan mengatnya ni. Mengatnya si bapak ni nadi. Sanguhun memang bahawa pedak tinggi emak. Tapi pun kek mengunuhun nanmu. Si emak nak ada sejam dia. Nanmu sebaik naik ke dalam adik ke sapai ke nanmu ku. Bawa nusi emak ku tu. Tunggu nusi ku kan. Kelulah lama kanuhun nadi. Si bapak bau wasi bapak. Si bapak ni kaki. Ingat kami ya, aku nak ingat sempur ya, kan nyabi nuhun dia ya. Tak ada ni, dia berubah, ni tak buat pasal bawah dia ni. Ni dengan kita ketawa, pasal yang saya bawah dia. Ya, amat dengan ni, semangat ni, ni mentah yang pun saat dia.
3: Tinggi pun saatnya?
4: Sama ya, tu. Tak, tak tinggi nak. Banyak ada dan bawah pun saatnya, tak terjawab dannya.
3: Nasib, kena lah buah ni.
4: Nasib nak lah buah. Nak bintang dia aja.
3: Tapi
4: ya, anak tengah mas ingat tu.
3: Tanya lagi.
4: Sama juga bawah dia ingat tu. Saya kumung ada main. Ada mesti kurang tengok-tengok.
3: Pelalai kau enggak kedana orang.
4: Pelalai dia. Kau mesti. Kau mesti. Kau mesti. Icok kau tengok. Kau mesti.
3: Amat.
4: Nanti tengok ni ngam semangat tu.
3: Amat.
4: Senyak. Jadi madai aku nikik bah senyak enggak. Jadi ya aku tengok. Ingat ingat nikik. Ingat aku.
3: Nikik
4: bah. Bah nanti tinggi. Tak buah tapi kau nyak. Atau bawah dia dikuat atau bawah dia?
3: Apa? Tingginya ni?
4: Tinggi. Ini yang mahal dia. Dia tu. Jahat ni ke. Belak jahat tu
3: ni.
4: Dia atasnya sikau.
3: Apa? Au.
4: Anak ngamas semangat.
3: Aman, aman. Au.
4: Au nyaja
3: okay.
4: Cerita.
3: Okey, nyaja ini cia. Okey, au te bisik cerita lah. Minggu baru lah, mulai baru.
4: Kita wahulah.
3: Au, au. Okey, sama. Okey, sama-sama. Selamat malam. Peninggal kita muka ini cia ke malam tu. Bisik muka mulai kau kita. Okey, jadi agak okay, nanti peninggal kita ke pukai muka. Kau hanya bisik lawan mimit kini berlipun kau kita. Berdau kita nutup program kita. Engkau tumu bala ke dekat belalak ke malam tu. Ya, halo, selamat malam. Oh, Ino tadi. Okey, agi bisa cerita buka ini no.
5: Aku tu ngai kini kau dah nusi tu. Jo tanya hati ku kan nusi gak cerita sikit tau.
3: Aw okey, nanti ngawak.
5: Dah mau nanti ada orang kita kini.
3: Nah dai, tu kalau nanti orang tu tahu Ino. Kalau nanti orang tu.
5: Nanti aku nyebut cerita tau. Nemu orang kami semua penyanyi. Tangku beradio tu aku nanya buat ini rumah penyanyi kami ni. Cerita dari rumah penyanyi me. Nama aku buah aku nak. Last aku pulai rumah penyanyi sem ne. Umur aku 13. Dia tau aku dah 30 lah.
3: Oh pihak ne. Nuan dia tau nadai di kapit dia.
5: Nadai aku dia tau. Gawak buku cing.
3: Oh pihak. Lama nana pulai ke menua ne ino.
5: Lama. Jadi teganya maku nak pulai cerita aku ke rusi aku tau.
3: Okey. Au.
5: Jadi ya kita tahu rumah panjai kemana dah ya mangga panjai. Berapa pintu aja? Enam pintu aja kami. Cuba panjai ya sem. Laban bisa cerita yang negeri kenusi nama kuah kami ni cara. Tegak tu bukanya, meh. Jadi Maya umurnya dah silap. Kena silap lagi 13 umur kemarin. Mayanya orang gem dong nanya pi rumah panjai. Baru pada mamanya pi nya. Mula dengar kami kode sem. Ante orang bukai nemu ya. Munye kerus kerus pestiaknya nemu deh.
3: Aw munye tay ke kerus ne?
5: Aw kerus kerus. Mula kumai kami maya nak keruah me. Makin lama makin layan munye. Dekan mu nama dengar kami ke dengar pada Sam. Nanti kita dengar Antu Ino. Bekalan TV nya. Dia ke tawa lekah-lekahnya. Bukan kenyak mu ni tawa ya Sam.
3: Nak berkenyak.
5: Ini yang aku mpau dengar pada Sam. Ia ketawa ya. Ia ni kemana-mana.
3: Munyi mai.
5: Kenyak munyi ya.
3: Ukai terbakar pedak kita buat TV nya.
5: Ukai. Antai si kau aku aja ni engkau aku bola saya. Pintu rumah panjai kami ni malamnya.
3: Dini ya bunyi ujung bilik ya.
5: Ya ujung bilik ya. Bunyi ya jauh lah bunyi ya. Udah ada orang tua ai. Antai bunyi ya jauh lah bunyi.
3: Semua aneh. Belak ninggal
5: malamnya. Kan? Baru mama kira aku 10 akhirnya kini. Semua kami serumah ninggal malam. Semua kami membuat malam. Semua dia udah malam. Nah ngawak ke terumah nanti pergi lak meh nanti nalah malam tu ku ya. Kau ngang bola kata aku siapa nyari yang bunyi ya.
3: Nuan pau meninggal ne.
5: Nuan nuan empu kumpu. Jadi rumah kami nyet subak. Panjai lebih 50 lebih pintu.
3: Okay ne.
5: Dia tu tinggal 6 pintu.
3: Pecah ne.
5: Jadi pecah. Jadi ya kena pintu kami nguan temawai. Cerita orang tuai. No antunya tadi. Tanah ini kami. Jadi ya berdau darah. Ya udah belaki subak. Biasa orang punya subak sem. Ini tuai ko kanyo kami parainya. Ngau ini ko kedatau ya. Udah belaki orang punya sem.
3: Aman.
5: Jadi ini ko ya ke tanah ini ke dangkatnya. Diangkat ke ini punya tadi ke parai beranek ni deh. Iya kan sikit nak tampu apa ya. Kita apa ya dah pindah kian sudah ya. Jadi kedirek dia bilik dia pulai ya. Da polanya ayah kena dai. Dia tahu aneh ayah ko desem baka gamai ya.
3: Oh, au muriah ya aneh.
5: Amias kalai.
3: Oh, au muriah kamal ya.
5: Muriah gamai ya. Jadi maya liga pelik cerita kami ninggal ketawa malam.
3: Au.
5: Antai bala peninggal ke sem kini nemu kini jematan besi ke berai projek orang yang deh.
3: Au au au. Oh, ke baru tu
5: neh. Betai ni. Au, nak yang tu baru nak.
3: Au au.
5: Nemu jematan besi ni. Kak bukannya di nak mia ambil ya rumah kini yang terpatah ya.
3: Au.
5: Dan nyadi ba rumah banyak ya ke baru. Pindah ya membuat hari kami nya the same.
3: Au au au. Oh.
5: Kau tu si bola baka ke pulas kurang jematan besinya. Bepusian.
3: Apa ne?
5: Denya ura rumahnya begau betuai si konadai. Ya ila kena usinya. Ente sem kena mau bal tinggal kena mau betuai konadai nya. Inya lah apa yang ada ke inoan tu nya tadi.
3: Au ne.
5: Dan baka kia ngambil apa ya nya. Mia.
3: Au. Maya udah kita akan tinggal teka nyampe antara bisa diintu orang tuai rumah tak lebunya
5: nggak nyari diintu ya sen laban orang punya orang tuai madah kami
3: oh.
5: Rumah kami nya sige jalan yang tu sebayan pulai
3: oh au ah
5: ya orang membuat jadi nyari kami kena pintunya tinggal laban maya nya cerita sedai naik ko main ada lelaki sedai subah orang kena pintu orang ino bisa lelaki demi nga jadi pindah berumah baru
3: oh aman
5: ya cerita tu nga di kami belum temawai
3: au au au mana cerita tadi neh ino
5: au au aku maka cerita dalam TV tidak setentu yang mungkin tau tawa antri ino sebabnya mungkin ya
3: au lau ura belakuan kan ya.
5: Orang belakuan
3: ya. Oh, bisa ya. Kau ni orang ngubai bunyi mayau kaki ni ya. Kau orang meh.
5: Nak, kita kau nemu ni. Tang nyata bunyi pestiak nyaman.
3: Oh, ke keruas ini.
5: Kau, kau tiap muka orang bisa madah agak beza ya. Ia tidak bisa untuk kurian untuk inau.
3: Oh.
5: Yang untuk kurian tu nak silap aku. Tidak ya, bisa tujuah ya tujuannya inau ya man kuriannya.
3: Oh, cerita orang ni.
5: Jadi aku bisa dua tiang udah sih
3: minggu baru lah ino au
5: au
3: mana cerita
5: jadi ya ke terubah tadi
3: ini yang ini yang saya
5: kau kedua
3: au
5: ini yang apa ino
3: au
5: tentunya tadi
3: au
5: tahu ya jam sih mau
3: terima kasih tahu tampungan
5: aku sengit aku kan usi ceritanya
3: au cerita ini dengan galau main dah tadi nyumput tuas tadi ya.
5: Au, sampai ngasuh.
3: Aman, aman. Au.
5: Okay, okay, thank you, sir.
3: Okay, terima kasih, Ino.
5: Aman.
3: Selamat malam, mungkin, Wan. Okay, hanya tadi, Ino, hari kapil. Kapil baru ke malam tau. Bawa program kita. Terima kasih ke... cerita ke di kongsi kita lebih lagi buat program genggam semangat kita ke malam tu. Jadi pelabak ku nak tu meh ya kita berkulai buat program genggam semangat ungkup ke minggu tu. Jadi aku Sam sekali lagi ya meri terima kasih kita ke udah nusi cerita lalu pihak muka angkanya kita ke ningang ke program kita itu kenyari pukul 9 malam tu tadi ya. Nanti kita ke bertemu baru awak ke Bukai Peningan. Lalu tentu ya malam hari tiga buat program genggam semangat. Jadi ngau tu selamat belenak, selamat malam semua. Untuk hari ini yang Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepas.

0: sejalai.
1: Kuching
2: 101.3 FM.
1: Segulai sejalai
2: YFM.
3: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu. Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
4: Mata ngai tinduk macam-macam lagu.

0: Timang Krematawas. Perangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Penuh ngeringat, penuh pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lo ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empuh lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benuh hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
1: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti indah ngasuh ngain kerja pengonjar ingat. Kita yang keringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Tambit pangking. Nah, dia dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu
0: kan dua. Tapi aku ungkah kemua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
1: Mana mentas nanti kamu pintu.
0: Nah, wah kenyum baunya deh. Noh pansut baik baru ke dapur.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Segulai Sejalai Gawa FM, bak program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelandik jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagan ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu bengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebedah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu anak ngilup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai bila kedai kebersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana lagi dijaga hari di merupak. Pesan saya untuk hari kami.

program Rantau Minggu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tau ke topik ketika Rantau. Nama station Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaulimba.

0: jakuk kesuah di dinga kita. I love you. Tau ke aku rindu kenuan. Jadi nyak tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai siko-siko orang. Jadi kelimpah hari tua ke bersebut ke leka jakuk aku rindu kenuannya tadi, I love you-nya tadi. Bisa cara bukai kini kita nyanyian ke pengerindu ngagai orang?
1: Oh, bisa. Jadi, leka jaku ke depan aku rindu inya. Tau, jaku I love you, tau ke aku rindu kenuan, tau lempuang tau kenyamai disebut. Nah ya.
0: Aman.
1: Okey, laban ya seminak jaku manis, jaku nyamai di dinga ngagai orang bukai.
0: Oh, nanti kita ninga lemik, nanti kita ada
1: pasta. Betul, betul. Ya, nanti ngasuh nul singit agi pendiang kita kini, lalu hati kita nyutubuka kini ngagai pengandiri ya. Tang ya, nanti mana agi, ari jaku, jaku tu ianya dipegulai ke kita ngau pengawak. Laban jaku aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya. Aku merik jaku Siti cerita pasal siku ini tuai siku. Lebuh anaknya nyebut ngagai Inaya. Ma, aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat Inaya. Sawat Inaya munyi tau. Anak, nanti nuan rindu kaku. Nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengerindu Inaya ianya mantu ya. Nolong ya. Ya, jakuknya mana tadi? Tang nanti jakuknya ti dipegulai ke ngau pengawaknya. Lalu nya ti mana nah ya?
0: Ya.
1: No, awak ke kita mega ngayan ke jakuk. Pengerinoknya ngau pangan kita, ngau bakiah kita, ngau orang bukti dikerinok ke kita. Ukai semina ngau jakuk aja. Dua ite tu. Nanti dikerja kita begulai, ya dekat nyadi keberkat. Ngagai orang ti ninga, lalu ngagai orang ti nerima. Lalu ya dekat meri terima kasih ya. Ngagai apai kita itu di surga. Tu jakuk tersebut kerja ti badas. Ngagai pangan diri.
2: Plaza Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

aku Priscilla John, Kalimpah Radio, Manyulah Cara Kenatnuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Manyulah Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyam kebahanan bola sih.
2: Ya harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah patut. Nah dai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah siban nuan udah hudu mula ya. Nda uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah yang sekali-sekali.
2: Ya padah bola ke nuan tadi. Nuan tadi nuan dai penerbak ne. Namanya bisa penerbak bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerarang.

maya hujan bangan, jalai maya kenapa? Menguji ngerecah air, nama kereta atau ke motosikal, kejapan air di pedak na besar. Kejapan dalam air na ketemu, peneras na di pedak, putih angin na di sangkal. Dia megah, karena tau tusur, jemakan tau runtuh. Seliah kemeh, ngerecah air bah, teribang na atur, penekak anang ditunda. Berjaga, semampai bersedia sebarang maya.

Mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: sudah sedia.
1: Dia sedia ke menu sampai juara carta kemialan minggu tu.
0: Sampai kedekat lebih surat kabar. Ketawa enggau kami.
2: Alah,
3: dia
2: nak.
3: Dia start ya.
0: Lagu enggau kami.

Dalam si tupis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama ping kerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pengendiri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserkan penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mal perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, puh, lawa dengirup ke diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu, mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mal di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang, dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya, mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dika.
0: Kediri, nak patut nak bersin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tak kempa aku tu ni. Nak mau tak bisa gitu si. Selalu ngirup di tu, pihak.
0: Kempa.
1: Kempa di tu, nyamai kempa di tu si.
0: Nyamai, kempa di tu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kempa merah daging.
0: Eh, Sam. Nama mana untuk ngisap itu, Sam?
1: Eh, nak tak. Nak awak. Nak ada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu tak? Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke nak muda nuan kini. Tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuan makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang mana ni?
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anak ngisap kan?
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ke semina uleng ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kereta temeka uleng mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Tuo, pagi rewind.
1: Kadang-kadang kada betul nek ka kita. Kak ke sida ya.
2: Tang ti kita bakal begagak ke baju ambil ke bandian tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ko. Nanti utai nyunyu beratur tadi ni kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandian. Minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang mari. Kadang sida yang punya buat DML atau bau rabukai nak ku nyual beketo sano ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tato ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita ni pun minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

tau kalian biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuat penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengok panzik dak ngenak perayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Kenong, haram lupa tu.
1: Ada, tapi belum yang kini kau minta sponsor deh.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupulnya duige ya telu manung waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua kemi merah jad pakuyo tu apa apa na na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kan kapiat ini teladan dia marnya suba kuno kujako 15 ringgit semua sekutak maru lu suba setiap mulut kami tu daun nana dan pertas ya ga pertas tu kuno kuno kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak dia ga bisa kutak yang pun eh sekutaknya suba 2 ringgit lebih marnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: kami subak je. Spray nya. Karga subak muda. Karga lima ringgit. Ambil dua ring na. Ambil nangkap apa yi ku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol subak. Temau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Sidak getuai dek. Ngkan doang ni kebas anak. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nah daya no semua ke darah-darah. Bekanya magak. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silih. Bajiak magak. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magak. Kurang. Kurang kan nanya. Dini yang ambil April dan kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

0: maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah ngutang.
2: Henti beda wisi duit kena mayar, padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diri jauh kita nya, segi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Sway, ngau, bayar ten.

penyedia aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main dia polis report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya okay.

Suliak tau kalian biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak metik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: mereka kini punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ku pis penglikun berjalan lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayuh lagi penusah kebukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: perintah ngambil ke berbahasa ke apa ina itu suah disebut ba ajar kita orang Kristian. Berplasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti berbahasa ke apa ina serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbahasa ke sida.
1: Nang amat. Bah episod madah ngagi kita episod 6 ayat ke 1 ngagi 3. Lekah Yakub ti munyi tu kita kana ngasi ke apa ina kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapainai nya terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan menua indah lebuah kita yang bedah atau kebelemati kelaka Yakub tu pengawak bebasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai-utai ke disebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya, perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang ngosmaya. Yakub munyi itu ayat ketiga. Ngamik kenuan mujul, serta panjai umul, nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita ti ngasi kapainai. Ya, sampai kapainai. Lalu udah nyak nangkan kenya ia nyak berkat ya ngasuk kita panjai umur mana hama itu reti Yakub dito bebasa kapainai beguna amat tu pesan ti diberi Allah Taala lalu disempulang ke ngau berkat perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesida ti ketuai bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny ya nyebut ti munyi itu apai no inai uleh ngemata kendam iko anak. Tandam iko anaknya na uleh ngemata kesiko apa inai. Ya, laban sidaknyo mayu hagi nadai ari nadai masa ungkup apa inai sidak ya. Erti Yakub dito kita mesti ibu kapai, ibu ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: dekat ngericah ke industri music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri music Iban buat acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban,

9, Romles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SPM.

0: Safa, dekat Maipulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat Maipulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maipulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Kau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ke menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio manyuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta manyuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

0: kami suba na. Na mo na utang na lusian na kaura dito at pudan mo. Jadi kupuol niya duige ya telo manungwa kukuran. Masay. Lima ringgit na suba. Kumay maro niya. Kemardu. Bisa ga kukua kami merah niya. Jod pa kuyo to apa-apa na ulo mayung wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Maro niya suba penuh kuyako. 15 ringgit semua sekuta. Maro du. Suba setiap mulut kami to. Dawan na na. Daun pertas. Iya ga pertas to. Penuh kuyako suba. Daun pertas banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia to buncut tinya na. Dia gak bisa kutek yang punya. Sekuteknya suka. 2 ringgit lebih. Marmnya. Marmnya. Kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.

0: pagi rewind.
1: Nama nak minta kau beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kau beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angkau ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kau nama ada Sam. Laman dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Berjaga, anak besi kawal ngerjap penyalah melimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak peradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megah menguruka penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang besi kerjap malah tu. Gagal report. Kontak 019-26-11833 atau gagal ngau penusan nengit 999. Harame belak tentu kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkantung dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, Australian Border Force.

Natai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik kebikiran kau. Namakan stesen Kuching, Suri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaulimbang.

0: Ngagai bala kita nuan yang ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera bebelah rancan dia diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Chef Kichwa, pengangsian jati diri berguna amat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berat tau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak tir gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Dari penanggua badunya tu dah ulih diputarkah. Sagi haji, dalam mati ketembu, nampuan pengeransi. Biar berinsat dulu, nambil kesenang tu tiari ilah. Pesan tu area ku, Grace Chef Kichwa, berguna dengan YFM.

0: Pedih nak pala. Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejak untuk ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara dengan kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

0: Hai, dini dor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Kemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tau. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngom maris ku ditu, nuan?
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tau. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nada di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiaya nada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Hari kami Bak YFM.

Okey, selamat pagi. Semuanya ke YFM. Sekolah sejalan berlanggau kita untuk Saito pagi hari 1 bulan 10 2026. Ianya hari keterubah kita bulan 10 dalam tahun 2026. Okey, sebelum kita ingat ke program Bukai serta Megat Dusun rintai program ke Saito, aku dekat dulu mai kita bersampi dalam hati diri. Okey, jadi ke Saito diolo ke gereja SDA.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Kedi ulu ke kami dari Gereja Seventh-day Adventist. Jadi pagi itu kita gulaing waku baru, Pastor Lawrence Banyi, terdekat berkunci kejaku Tuhan. Haram kita berengkah dulu ngau Sampi. Terima kasih apai di surga, kami udah diberi nuan hari ke baru. Baka ke pagi itu, dah nyambung penghidup kami, kami dekat ngepun kari itu, belalau kejaku nuan. Nyalai beri Roh Kudus, nyawab kami, nangkap berarti, utai tidak dengar kami pagi itu. Ya, katau nyadi kebekal kami sehari itu, dalam nama Yesus kami bersampi. Amin. Jadi, pelajar pagi itu, pasal ngini-ngi ke diri. Lalu ayat ya dami kita ribu luk bagi 18 ayat 9 ngegai ayat 14 madah menyitu ya mega madah ke sempama tu ngegai orang ke ngumai diri lurus lalu mecat orang bukai doiku orang mansang ngegai rumah sembiang deka besampi siku orang perisi lalu siku pengumpul cukai orang perisi berdiri kediri lalu bersampi munyi tu Allah Ta'ala aku meri terima kasih hanggen wan laban aku nak baka orang bukai ke pencuri ke jai ke butang tau ke baka pengumpul cukai nyin aku berpasa 2 hari dalam seminggu aku meri 10% dari semua utai ti ulih aku tang pengumpul cukainya berdiri dari jauh nak berani kadah ke langit tang mandam dada diri koya Allah Ta'ala kasih ke aku ke berdosa tu. Aku madah ngege kita. Lebuh seduai ya pulai ke rumah. Ukai orang perisinya ke lurus. Tang pengumpul cukai nyak ke lurus di mua Allah Ta'ala. Laban semua orang ke ngeningi ke diri dekat di kemaruah ka. Lalu orang ke ngemaruah ke diri dekat di tinggi ka. Cerita tu nyempama kedua bagi mensia. Bagi ti keterubah, nyak sidak ke ngarap ke pemanah tau ke pengelurus diri, tau ke utai ti dikerja sidaknya ulih nyelamat ke sidak. Orang perisinya muji diri, lalu ngemesai ke pengelurus diri, lalu ngumai diri patut amat boleh selamat. Ya ngumai diri udah cukup pemanah bermua Tuhan. Bagi ti keduanya, sidak ke baka pengumpul cukainya, ke ngelala penyaik diri, ke ngujuang ke sidak, nak ngarap ke pengelurus diri mpu. Tang berpanggai aja bak pengelurus, ngau pengasih Tuhan nyelamat ke sidak. Lalu ko Jesus, hari antara seduai duwikunya, pengumpul cukainya yati lurus bak mualah tala, ukai orang perisi, ke muji pengelurus diri mpu. Tuhan nyelamat ke kita, ukai ke tegal pemanah pengawak kita, tau ke pengelurus penghidup kita. Tang hari pengasih ya, ko Efesus 2 ayat 8, ke tegal pengasih Allah Ta'ala kita udah dihidup ke tau ke diselamat ke baru, oleh pengharap. Nya ukai pengawak kita, tang pemeri Allah Ta'ala. Tuhan meri, lalu kita nerima yang ngau pengharap. Ketebal lagi jalai pengharap di dunia itu, baka pengharap orang perisinya tadi. Ianya ngemeran ke kerja badas dirimpu. Mayu hagi pemanah di kerja kita, mayu hagi ga merkah uliah kita. Besai hagi ga pengasih Tuhan ke kita. Lalu besai hagi upah diberi ke kita. Ya, kok rundiang sidaya. Tang ajar baka tu jauh amat ngejang hari pemendar ti diajar bub kudus. Penghidup tau keselamat, pengelepas, nyak pemeri ti datai hari pengasih Allah Ta'ala. Kita nerima yang ngau pengharap. Tu batang pemendar ti diasuh Jesus temu kita dalam cerita sempama tu tadi. Ko ayat Isaiah 64 ayat 6, kita mensia udah serap dibalut dosa, lalu semua pemanah pengawak kita bakal gari ubut ke kamah. Nyak ke buah, mensia nak tahu nak dibalut, ngau pengelurus Jesus. Lalu dalam pengelurus Jesusnya aja, ia tahu berdiri bermualah tala, lalu dituang ia lurus.
Tuhan Yesus meri semua kuasa, semua pengasih, semua pengesal, semua pengelilih, semua pengampun ke dosa. Lebuah yang meri pengelurus ya ngamik ke diterima mensia nengah pengarap di hidup. Ia ke diberi Allah Ta'ala mega. Nanti Nuhan ngumpul semua utai kemana, ke kudus, ke lurus, ke tuci dalam mensia. Lalu maiknya ngegai sida melikat Tuhan ngamik ke dikira ya nyadi merkah, dikena nyelamat ke Nuhan. Sida melikat dekat nulak semuanya. Lalu Nuhan dekat dianggap munsuh Tuhan. Ya, aku tulis siku penulis bernama Ellen G. White dalam buku Faith and Works. Nadai utia uliah ditemegah ke kita dalam derimpu. Nanti kita yang ngai tak temegah tau ke ngeningi ke diri. Biar kita yang ngeningi ke diri semina dalam Yesus Kristus saja. Kita yang ngai ngeningi ke pengarap diri laban pengarapnya pin diberi Allah Ta'ala. Kita yang ngai ngemesai ke pengawak pemenah diri leban pemanah kita bakal gari ubut. Kita ingai nganal ke penemu tau ke pelajar ti udah uliah kita. Labanya tau ngasuh hati kita sumbong. Tang nadai uliah nyelamat ke kita. Semina pengasih Tuhan aja ti uliah nyelamat ke kita. Semina Yesus aja jalai ngagai penghidup. Lalu semina ngau pengarap dalam Yesus aja kita tau boleh selamat. Nadai bisi jalai bukai. Nya kebuah kita nak tau nak bersampi tiap hari. Munyingi pengumpul cukainya. Oh Tuhan, kasih kaku orang ti berdosa. Tu ajak sampi ti uliah ngidup ke kita. Bala peninga. Ketinuan, udah harap sepenuh hati ke Yesus. Harap menuan sari itu. Lalu nuan dekat boleh penghidup dalam ya. Tetap kati Tuhan harap tiap-tiap hari lalu minta ya ngidup ke Tuhan. Haram kita bersambi. Oh Tuhan apa kami ti di surga, terima kasih ke penghidup ti udah diberi Tuhan ke kami tiap hari. Terima kasih ke peluang kami pagi itu udah ninga pasal penghidup ke semina bisi dalam Yesus saja. Tolong meh kami Tuhan, awak ke kami selalu ngiga Tuhan dulu dalam semua utai. Lalu bertuai ke Nuan ti nyadi Tuhan dalam penghidup kami. Harinya kami tahu terus muji Nuan ketegal pemanah Nuan ke kami. Berkat kami dalam semua pengawak ti dikerja kami. Nitiah ke penekak Nuan. Ibuan kami dalam pengasih Nuan. Kami bersampi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ti Tuhan kami. Amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Nyeri pantun dikenak kita yang ngelabuh ke benih, nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak ga ada Dayak atar ubah dunia nyadi. Yau ga oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita ga gawa umai, anang pulai hari. Ugal

0: Umai kita itu ci nugal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanah ga ngau minyak simpan dalam kali Tukbanaka jaku nanyi nanam padi Pagilak kekitai gawak Inuk ngawala laki Nurun sama serta Pejalai batu na udi
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita Merindang kita ngau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita Tetap gati kita Nia ke kami, YFM Sekulai Sejalai.
2: Sebun yang majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal bak luar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
3: Jadi pastor halebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siko nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau sili agi kini nama reti leka Jakob tok ba konteks pengarap Kristian.
4: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakok tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Erti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakok ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita medak wisdom ko kita. Ana nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai arti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Wukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate, ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang, bakal kena sebut bak pun tadi. Erti tu, kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuah. Nya, nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kau tahu ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyito Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku. Minsya ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita buat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Yesaya. Bak buat tu tadi. Ya minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
5: Plasa Jurai 635. Belasar untuk berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Penyerak pagi.
8: Why? FM.

Stevenson, lagu Rindu Merindang kita bawa YFM Sarawak pagi. Selamat dengar ke YFM kita ke baru dan ni selamat dengar ke kami meh ke bisin dengar ba RTM Klik. Yang kaum kita ke bisin dengar ke YFM di Brunei megak ngau megak sekedandur di Kalimantan megak oleh dengar ke YFM. Dan Stephen ke Sarito pagi hari 4/1/2026. Selamat ngeraja pengawak ngagi kita ke udah berengkah ngeraja pengawak hari pukul 6 pagi tadi. Selamat bekerja meh kita. Okey, kita ke bisi pesan berat. Kena tanya ke pesan berat kita ba email yfmiban@gmail.com serta mengat ba WhatsApp 0138628422. Dan tu berkongsi ke sekedar info serta mengat headline ba surat kabar ke dicelak Sarito.

0: Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadat Bilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 melatih ke industri muzik Iban.
2: OFM sekolah sejalan 1/10/2026. Okey, ngelansak sekedar info bah surat kabar tu. Tu berita ke diambil bah utusan Sarawak berdau bisi di update sida ia berita ke Madu Baru dan berita ke Nari Atimah dikunci untuk kita semua berita ke celak kemari. Kalai JPJ udah ngenan ke siku orang ke deriba deriba van tu tadi ya tu tadi ngempeng parking atau ke ngempeng jalan Rebukai serta mega berkena ke telefon maya deriba serta mega nak ngena safety belt jadi maya penyalah tu. Okey, jadi perkara tu jadi di Kuching. Pihak mega berkawan dengan penusah atau ke mega penyalah trafik mega kalai 82 bengkah perangkap pengangkut serta 91 ikut orang ya ke depan kereta sudah diperiksa bawa bersepadu di Kota Semerahan. Jadi operasi ngempang jalan atau ke roadblock tu sudah diperjalai ke kemari. Lalu pihak mega tu berkawan dengan Sarawak Agrofest. Kalai buat Sarawak Agrofest tu bisa mandah ke Dabai digagak jadi ke mayuh macam produk. Jadi tu dikena nambah ke Dabai ni tadi tau ke nambah ke produk Dabai ngambil ke di empat mayuh macam orang. Engkau bisa ni tadi orang kan makai Dabai rebus saja ti kita ngelamak tu rebus saja ne. Engkau bisa orang kan makai Dabai aiskrim kini. Tau ke kan makai Dabai by kamu akan pikau aja kini. Ha, ni kita nemu ni. Okey, ni abang Sarawak Agrofest. Lalu Mimit ngelansar Mimit berkawan dengan berita dunia. Ditulis dalam Jakob Melayu tu penumpang dakwa juruterbang cuba jatuhkan pesawat Fly Dubai. Jadi siko orang ke depan bilun Fly Dubai, company bilun Fly Dubai tu madah ke pilot tu engka dekat ngubah penjalai tau ke tunggak kuing bilun ia ke di depan sidaknya tadi ngujung ke ia megak madah ke dia pilotnya nguji dekat ngelabuah ke bilunnya serta munuh semua orang ia ke depan bilunnya tadi serta megak dipadah ke dituk bak perkaranya dua ikut pilotnya tadi bakal abak penusah atau kebab perkara sidak ia ke mendarat cemas tu tadi ngagak pendaratan cemas di Arab Saudi. Okey, ni berita dunia ke dikunci ngagai kita semua. Dan terlagi ngelansar berita bukai kena rehati terus ninga ke YFM segala sejalai. Okey, ingat pesan berat kita, pesan berat boleh dikenalkan ke email yfmiban@gmail.com serta WhatsApp 013-822-8422 tentu ke megak pesan berat kita hanya tadi terang kokonya tadi nun nyenggai maya nyenggai tau ke maya serta nun rengeta sulit niat patut di engkeh kita dia tau ke patut di tulis kita bak pesan kita bak email tau ke bak WhatsApp niat tadi. Okey, kita ingat ke finalis ACSJ ke-9 3/10 tu bak Dewan Tan Sri kalau ningkat betul dia meh menjadi masterpiece.

Okey, lagu hari Lucy M, lagu ke Diberi Nama Ngai Tunday Day. Okey, kita ke Bisik Pesan Berat. Oleh Kenatai ke Pesan Berat kita, Datuk, pukul 7 pagi terlagi dekat Kenatai ke Pesan Berat kita. Okey, buat Surat Sarawak, ia kebaru dia dianjur dengan kami bawa FM. Surat kabar buat headline tu berketuk ke Taikari ditulis di tu. Sarawak mohon kuasa ambil 5,800 petugas kesihatan. Jadi perintah Sarawak daripada ke Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke dekat ke kuasa ngambi lebih atau ke semak 6,000 ikut orang kegawak bawa pis pengerainya tadi yang kawam 1,250 dutur ngambi ke kuasa ngambi sedar tu tadi diberi ngagai Sarawak. Jadi tu dikena mutar ke Penanggul untuk orang ke bekerja bawa upis pengerai tu yang kawam nurse dutur ngam megak raban perubat ke bukai. Okey, Derisa kini hanya ia ke bisi daripada ke Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian. Okey, jadi ia dekat kekuasaannya ba perintah Sarawak empu. Lalu pemega berkau ngau kes kedai runcit ia ke bisi dah debom orang ditikau orang ngau api empat lama kalai ketua polis Sarawak. Ianya Muhammad Zainal Abdullah madah ke kedai ia ke bisi kawal ngau penusah tu sudah ditemu atau ke sudah dikelala serta mega ba perkara ke sama mega yang madah ke itu tulis dalam Jakub Melayu tu perebutan perniagaan antara motif kes hianan yang madah ke pengawal ti berebut ke bisnes menya tadi berebut ke namanya berebut ke nurnya kini tau ke engkau bisi perkara bukai tinggal suhe carut tu perang antara bisnes hanya dipadah ke motif tau ke nama ke buah kes kedai yang tadi ditikau ngau api. Okey, lalu berita bukai. Nguji mendapat berita bukai, Sarawak destinasi pelancong Rusia. Kalai Sarawak, Siti Ari Nur ke Dilawak temuai Ari Menor Rusia. Nanti sedak ia datang dengan Malaysia itu. Jadi timpuh halai sedak nemuai dengan Malaysia itu atau ke lebih lagi di Sarawak ini hari bulan 1 nyentuh dengan bulan 8 tahun itu. Yang lain kita bisa mendak orang putih ia ke bisa berjalan lebih lagi bahawa waterfront kucing itu. Aku selalu terpedak ke sedak ia. Nyangka meh. Nyangka sedaknya orang Rusia apa buat aku. Okey. Bawa belakang surat kabar. FIFA ASEAN Cup. Kalai Malaysia dipadah kerito. Misi langgar Singapura. Malaysia patut menang. Ngelaban Singapura. Bak main ke penudi rengat grup. Udah ke Malaysia seri 0-0 lawan Indonesia. Serta bak main ke terubah. Malaysia menang 3-0. Jadi tunggu jang ke Malaysia patut menang. Ngelaban Singapura. Nanti dekat bermain. Barangga final FIFA ASEAN Cup 2026. Okey, dah terlagi nguji mendak berita bukai. Disempat berkongsi ke ngau kita info ke bukai. Kita berperinal dulu ngau lagu hari Rudy Peter berdegak berserak lalang.

Okey, lagi berkongsi ke info Telkom Mega Headline Surat Khabar. Tok Sarawak Tribune ke sekali tu. Kalau buat Sarawak Tribune tu, tu bisi ngayan ke gambar besai Jematan Sejingkat. Ada Jematan Sejingkat kedekat dibuka berengkai 5/10/2026. Kalau pengerami berjadi yang megak kena 5/10/2026 berengkai pukul 10 pagi. Jadi Jematan Sejingkat tu udah dikena ilak di pelabak kedekat ngelancar kaki pejalai trafik dari Semerahan ke Kuching, Kuching ke Semerahan. Okey, jadi tu Siti Ari Alternatif ngagai menua Semerahan meh lama kita sama nemu Semerahannya segi balap berdedat serta mega jam lama meh nanti maya nurun gawak serta maya pulai gawak. Okey, bak berita bukai bak lambar 2 ditulis di tu Tun Dr. Mahathir at IJN for observation kalai menteri besai ke sebedau tu tau ke kedulu subak ianya Tun Dr. Mahathir udah dipasuk ke bak IJN laban ya tu tadi angka bisi komplikasi meh bak tungkul hati tau ke bak jantung ya bedau tu lama udah bini ya ke udah nadai jadi ya dipasuk ke bak IJN mereka diperhati ke atau ke dipasuk ke bak wad dulu meh. Lalu berita ke bukai bak berita lebak ngemain tu tu bukan angka stadium tu ready for match. Stadium Taha Arifin benung disedia ke dekat ngatur pekit main bol barengan ASEAN ngamega ASEAN. Jadi dekat enti udah tembu ilak ditentu ke tau ke diletak ke AFC nya tadi segi bisi trade lagi diletak ke AFC tu tadi nanti ya dekat ngatur pekit renggat ASEAN ngau Asia jadi sudah dikemenang ke AFC dekat oleh ngatur renggat pekit main bola barengat ke tinggi lagi lalu dikena nguji ke pekit main bola tu dia friendly match antara Sabah ngau Sarawak dekat diatur. Okey, serta Harimau Malaya BC 90 minit dia kena tentu ke dekat boleh tiket final tahu kena laban Malaysia patut menang besai ngelaban Singapura bermain ke penudi nanti dekat masuk ngagang-ngagang final. Okey, nyam eh ya kau boleh dikunci ngagang kita nak ke dia tu laban pukul 7 pagi tu lagi dekat Maca Pesan Berat kena tai ke pesan berat kita by email ngau WhatsApp.

0: yang nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Sangka terubah hari stylon oleh anak gawan yang dipesan madah ke gawan anak ujih. Gawan anak ujih tau ke laki jati. Udah nadai lalu pesan dituju ke ngagai kemamblayan di Sungai Moput ngau Sungai Anap Tatau, kemamblayan di Nangga Kelotun, Nangga Bekakap, Nangga Langgu ngau Nangga Munus di Ntabai, semua kemamblayan di Penebak Layar Betung, kemamblayan di Tudan ngau Lambir di Miri. Lalu niang dekat di Senggai kena 1/10/2026, lalu dekat di Kubur kena 2/10. Ni yang dekat di Senggai Fusio Funeral Batu Nam Jalan Nyabau Bintulu. Lalu penerang ke siliat telefon ngagai Stellan Uliak bat nombor 0111-9209-635. Lalu isi berita pesan madah ke gawan anak ujih. Gawan anak ujih udah nadai. Lalu ni yang dekat di Senggai Sarito 1/10/2026. Lalu dekat di Kubur kena 2/10. Ni yang dekat di Senggai Ba Fusio Funeral Batu Nam Jalan Nyabau Bintulu. Penerang ke siliat telefon ngagai Stellan Uliak 0111-9209-635. Lalu nangkan kanya pesan pemati megak pesan Ari Janet anak lumpuh tau kain indai di dia. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabang belayan tinggalala kerandang anak biju, kerandang anak biju tau ke indai John. Jadi pesan madah ke kerandang anak biju udah nadai kena 29/9 lalu dekat di Senggai ba flat blok L tingkat 3 Sibu Jaya. Jadi niang tu di Senggai Sarito 1/10/2026 lalu dekat Dianjung kena 2/10/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan di Dijiah Tamin, Nangga Alat, Rumah Lesia. Kawan melayan di Pasai Siung, Ngkermai Kenawin, Bayan Balingian, Liu di Balingian Mukah, Tamin Serikai Bintulu, ngau semua kawan melayan di bawah. Lalu nandu isi berita tu pesan madah ke kerandang anak biju, kerandang anak biju tau ke indai John dan nadai kena 29/9 lalu dekat di Senggai Sarito ba flat blok L tingkat 3 Sibu Jaya. Ni yang dekat Dianjung kena 2/10/2026. Penerang ke siliat telefon ngagai Apai Lawi 0178395628. Pesan ketiga, pesan Ari Lebun Anak Igi. Jadi pesan madah ke Indaya, Uja Anak Dageng. Uja Anak Dageng udah nadai kena 30/9/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai kawan belayan, bak rumah tang, nangga banyau, rumah ikau, teluk anduh. Ampang bak sekarang mujung, teluk gimeng di Baliah, kawan belayan di Batu Bansu, Baliah. Nangga Spako, Baliah, semua kawan belayan di Baliah, Entuluh. Ngau kawan belayan ke Bukai ti, naklah di rintai ke Dito. Jadi, niang tu dekat di Segai, bak rumah Lucy, Banyau. Ni yang dekat di Senggai rumah Lucy anak Saleng Banyau Ilik Baliah Kapit. Lalu dekat di Senggai Sarito 1/10/2026 lalu dikubur ke Pegila. Penerang ke siliat telefon ngagai Bawing anak Igi 0139908814. Dan pesan baru pesan madah ke Uja anak Dageng. Uja anak Dageng udah nadai kena 30/9/2026 lalu dekat di Senggai Barumah Lucy Anak Saleng Banyau Ilik Baliah Kapit kena 1/10/2026. Jadi ni yang dekat di Kubur ke Pegila 2/10/2026. Pesan ke sekali tu Ari John Anak Jelian. Jadi pesan madah ke Pria Anak Jamal. Pria Anak Jamal udah nadai kena 30/9/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabamblayan di Batang Air Engkari, skim Batang Air fasa 1 ngah 2, kabamblayan di Batang Lemane, Undup, Sungai Kerong Kelili, Kampung Sungai Rayu Iban, Semungkui, ngau semua kabamblayan di Ngelala Niam Pria Anak Jamal. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia berkawan ngau nyenggai Niam tu. Kita boleh telefon ngagai nombor 010-5153-058. Dan untuk isi berita, pesan madah ke pria Anak Jamal. Udah nadai kena 30-9. Lalu, niang tu nadai madah ke dini no nyenggai, ngau kemaya nyenggai. Dan nanti dekat nombor penerang ke Silia boleh telefon ngagai 010-5153-058. Okey, lalu ke sekali tu. Pesan ngetas ulit serta ngupas entah balu Ari Badang Anak Lamat. Jadi pengawal ngetas ulit niang lorha Anak Lamat. Ngau ditangkan ke ngau pengawal ngupas entah balu kena 3/10/2026. Ianya hari 6 pukul 8.30 malam. Jadi pengawal ngetas ulit dekat dia tu Barumah Syed, kilometer 22 Jalan Simpang Airport Bintulu, Jalan Bintulu Tatau. Pesan dituju ke ngagai semua kabamblayan di bawah Celum, ngau Borak, rumah Unggai di Dijiah, semua kabamblayan di Dijiah, Bintulu, Stapeng, ngau kaban belayan ke Bukai. Kita ke dekat nemu penerang ke Silia, telefon ngagai Badang 019-567-1421. Ya, pesan ngetas ulit. Agi usik pesan ke Bukai, udah terlegi nampung baru macam ya. Kita berperindang dulu. Dengar ke Sylvia G.

0: rakyat nalaki hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pesan ke sekretari Eugene anak Labang nyari pesan madah ke Paya ekstor rumah Edmund Labang anak Jawa udah nadai kena 30/9/2026 nyari pesan dituju ke ngagai semua kabel melayan ba rumah Philip Jantil Sangkung Julau kabel melayan ba rumah Nangkal anak Ikiak di Sungai Kawan Serikai kabel melayan di Debak Awi. Semua kabar melayan di Serikai, Meradung, Julau, Pakan, ngau semua kabar melayan ke ngelalan yang ex-tuan rumah Edmund Labang, anak Jawa. Jadi ni yang tu dekat di Senggai, kena 1/10/2026, ba rumah Billy Bibi, Sungai Tembawai Tulai, Bintangur. Lalu ni yang dekat Dianjung, kena 2/10/2026. Penerang ke silia telefon ngagai Eugene Labang 013-276-5059. Nanduk pesan baru nyedi pesan madah ke ekstra rumah Edmund Labang anak Jawa udah nadai kena 30/9/2026. Jadi ni antuk dekat di Senggai kena 1/10 ba rumah Billy Bibi Sungai Temawai Tulai Bintangur. Lalu ni yang dekat Dianjung kena 2/10/2026. Lalu pesan ke bukai ke diterima kami ba YFM. Jadi pesan ke sekali itu Ari Amelia Lin anak CD tau ke Imi. Jadi pesan madah ke CD anak Ali, CD anak Ali tau ke Apai Imi udah nadai kena 30/9/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan di Kuching, Batang Ai, kawan melayan di Sri Aman, Lubuk Antu, kawan melayan di Niah, ngau semua kawan melayan ke Nalah di Rintai ke Dito. Jadi ni yang dekat di Senggai, Barumah ya, Lorong 4, Lot 5098, Interhill Park, Jalan Bakam, Miri. Lalu pengawal nyenggai ni yang tu, ianya kena 2/10/2026. Lalu dekat Dianjung kena 3/10/2026. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke silia telefon ngagai Amelia CD 014-394-6057. Nandu isi berita jadi pesan tu madah ke CD anak Ali, CD anak Ali tau ke apa ini udah nadai kena 30/9. Jadi ni yang tu dekat di Senggai baru Mesida Yempo, Lorong 4, Lot 5098, Interhill Park, Jalan Bekam, Miri. Lalu pengawal Nyenggai ni yang tu kena 2/10, lalu dekat Dianjung 3/10/2026. Okey, ni pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu, pesan semayang 100 hari, hari tinggum anda amal. Jadi pesan madah ke pengawal semayang 100 hari, ni yang tendai anda amal, tau ke indai cakil. Kena 3/10, pukul 7:30 lemai, baru meh caya, anak langkup kampung Rayu Iban. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan ke ngelala niang tu. Lalu kita niat tadi dipinta datang ngagai ndur ke disebut niat tadi. Okey, lalu pesan nangkan kenyak. Pesan semayang 100 hari megah, hari Evelyn anak Biju. Jadi pesan madah ke semayang 100 hari niang Biju anak Kana. Ngau mega ditangkan ke ngau semayang merekat kubur kena 3/10. Hari 6 pukul 10 pagi bar rumah niang tumpu rumah nombor 42 Goodland Garden Fuchau Road Sri Aman. Lalu kita ke di tujuh pesan, ianya lebih lagi kita ke dia di Seri Amat Lebuh Antu Betuangku Cian Sibu Miri Ngau Bin Tulu. Jadi ini pesan sembahyang 100 hari. Lalu bisi pesan kebukanya lagi, kita boleh menatai ke pesan berat kita ber-email yfmiban@gmail.com serta megak ber-whatsapp kami ber-yfm ditu. Ianya 013-862-8422. Pesan ke sekali itu, pesan dari Jawai Anak Nasi tau ke Indah Lydia. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ini yang Jimmy Anak Lalung. Ngetas ulit ini yang Jimmy Anak Lalung kena 3 hari bulan 10 2026. Lalu pengawal ngetas ulit ianya tumuh pagi 4 hari bulan 10 ulit dekat Dewan 3 hari bulan 10. Pesan di tujuh, ngagai kamar belayan di Kapit, saya Mireh, Sungai San, Jalan Laneng, semua kamar belayan di Kemuyang, Selangau, kamar belayan di Sibu, ngau kamar belayan kebukai di Nalah disebut di itu. Jadi pengawal di nyenggai ni yang pengawal di ngetas ulit ni yang Jimmy Anak Lalung, dekat diatur berumah Jackson, Batu 16, Jalai Uyak, Sibu. Okey, kita akan dekat nombor penerang ke silia telefon ngagai Indah Lydia 010-29-35-529. Datuk lagi nanti bisik pesan ke bukai nampung baru macam pesannya. Cuba main lagu hari tua jiling onor telanjur sayang.

Okey, pesan ke sekretar Ari Roslin Miga Anak Dunggau atau ke Liguak yang dipesan madah ke Tony Jelani Anak Gelayan. Tony Jelani Anak Gelayan atau ke Payak udah nadai. Lalu niang tu udah nadai kena 29/9/2026. Jadi niang dekat di Senggai bak rumah cundi Pasak Baru Betung. Lalu dekat di Senggai kena 1/10/2026 serta dikubur 2/10/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kabar belayan ke sama pemakai Rabat. Ianya kabar belayan di Pasar Atas, Selolap, Berbangai Kibak, Babuling Atas, Serian Ulu, Batu Lintang Layar, Lubau, Sekatap, Nangga Ajaung, Keranji, Rian Batang, Melayu Ilik, Tanuk, Jungkal, Bengeng, Tanseng, Sakak, Nangga Beran, Babuling Tapeng, Babuling Baruah, Luban Ulu, Luban Ilik, Tebru, Pelawo, Bangkit, Kematan, ngau semua kabar belayan ke Bukai. Jadi pengawal atau ke penerang ke Silia kita boleh telefon ngagai 011-614-81255. Lalu ke sekali itu nando isi berita pesan madah ke Tony Jelani Anak Gelayan. Tony Jelani Anak Gelayan tau ke megak di kangga apa ya udah nadai kena hari 2 ianya 29/9/2026. Lalu niang dekat di Senggai Sarito 1/10 baru mak cundi Pasar Baru di Betung. Niang dekat di Kubur kena hari 5/2/10. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan ke sama pemakai Rabat serta kabar belayan ke Bukai yang kawisit disebut ko tadi. Okey, pesan angkan kenyap pesan kata sulit hari Elizabeth Anak Matthew Manggi. Jadi pesan ngetas ulit niang Matthew Manggi Anak Nuang kena 3/10 ulit dekat Diwan 2/10. Lalu pengawal dekat diatur bar rumah Yan Nangga Germai Kenawin. Jadi pengawal tu dekat diatur ngau jalan semayang. Lalu pesan dituju ke ngagai kabar belayan di Semeh, Matau, Ranan, Lipus, Nangga Bonut, Rasan, Miri, Kuching ngau kabar belayan ke Bukai. Penerang ke Silik telefon ngagai Elizabeth Taukainai Dunstan 016-896-2565. Ya, pesan ngetas ulit. 7:30 pagi tu lagi kami dekat nabur ke berita Ari YFM.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayar karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu. Pagi Dato' kami nabur ke berita Riwayat FM. Batu batang berita. Bisik rumah ke tanda terima kasih ngagai pengawak tiudah di pejalai ke Raban Polis. Rusak kedai sebarneka, polis nguliah ke bantu Interpol ngigak suspek di menua luar. Penglandia digital, mantu orang induk ngelaku ke produk, nambah ke penatai pemisi. Untuk isi berita, Polis Diraja Malaysia PDRM diminta suai lagi ngatur awam ngau perintah Sarawak nur ngenatai ke nama Raban Polis ti agi bedau bisi rumah ngambi di perundil nyadi penerima lot dau ke rumah ari skim tingkeman. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar madah ke Tok Berguna Benar dikena nyaga pengelantang Raban Polis kelebih lagi ari sukut arai diau ke tanda terima kasih ngagai pengawal sida tinjaga pengelantang ngau penglikun Mansia Mayuah. Perkaranya dipansut ke maya nerima penemuai ke tanda bersuara Ari Komisner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah di Astana Negeri Sarawak. Berbangunnya Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi ngau Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi meri pengagak hati ngagai Datuk Muhammad Zainal terdekat nikit pangkat nyadi pengarah pengurusan PDRM. Tuai Pemegai Menua Sarawak bersampi ke Datuk Muhammad Zainal mujur lebuh berjalai ke tangkup pengawal kebaru serta seruran berkunci ke penelebak lebuh dinyadi ketuai dikena negap kagi penyulut PDRM ngau servis ngagai rakyat ngau menua. Yang muka meraih terima kasih ngagai semua Raban PDRM udah berbenar berjalai ke pengawal ngau penuh dedikasi serta profesional kelebagi maya nyaga pengelantang ngau penglikun di Sarawak. Polis dekat ngulih ke bantu ari sidak berkuasa antara bangsa yang kaum Interpol nur ngigak sekedar orang ti dipelabak ke ngelari ke diri ngagai menua luar. Berkawa ngau kes ngerosak kedai Sermaneka bak sekedar bagi menua di Sarawak bedau lama ke udah. Pengarah Pengurusan Polis Diraja Malaysia, Datuk Muhammad Zainal Abdullah, madah kenakak ke diatu 3 ikut sudah ditangkap. Lalu kira 10 ikut agi ditetap ke bisi kawal ngau rabannya. Kes itu dipelabak ke nyadi, berpun hari berebut ke dagang yang kaum nyual top up, dipelabak ke kena main judi online. Polis menggak netap ke sekedar kedai Sermaneka salah guna lisian dagang ngau nyual top up, ke alai surat dekat dikenatai ke ngagai sidak local authority PBT ngambil oleh berjalai ke atur nangkan kenyak. Graduate Borneo bisi tangkup pengawak ke berguna yang dijematan ti nyambung community university ngau menua kelimpah hari tip mantuk negap ke pemerhati hati pasal sempekat Malaysia 1963 MA63. Sapi Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Yusof Abdal madah ke graduate Jeman Diatuk Megak patut nemu sejarah menua bangsa serta merti ke arus pemansang di niri negeri ke menua. Graduate dekatnya di ketuai profesional dan penggerak community terdekat ngiring ngembing tunggak kuih Malaysia Jemaah Ilak. MA63 Megak ukai ungkup Sabah ngau Sarawak ajak dan mungkur semua di Malaysia.
Raban induk di menua tu patut majak ngangkat ke pengelandia digital ngambil ke sidak oleh nguna peluang ekonomi baru ngau nambah ke penatai pemisik yang kawam dengan pengawak dagang ngau market dalam online. Sampai Menteri Pemansian Orang Induk ngau nambah amir Dato' Rosi Yunus madah kenguasa pengelandia digital dia tu berguna benar ngambil ke orang induk meruan bersemekiah. Orang Indo megak ngelaku ke produk ngau servis sidak ngagen dur di besai agi. Kelimpah hari muka peluang rembus ngagai market luar Sarawak serta dunia. Berbang banyak tuai Raban Bangsa ngau tuai kaum KMKK patut tentu ke penerang berkawa ngau pengawak puang latih serta bantu TBC disedia ke perintah dikena ngagai orang Indo nyentuk ke peringkat Raban Bangsa. KMKK megak, megai tanggung pengawak, nyadi penyambung antara komuniti ngau perintah lebuh ngenatai ke penerang. Kemaya hari itu agi bisi orang Induk nak nemu cara ngulih ke penerang pasal peluang TBC disedia ke perintah. Perintah Sarawak megak nyendia kemayuh macam sistem sokong dikena mantu orang Induk, gawak baru serta negap ke pengawak dagang. Nyalai orang Induk diperansang ngeregister diri bak pengkalan data Opis Induk Sarawak ngambil ke sidak oleh dikelala serta dikemansang. Polis belum jalan ke pansiak pasal pemati Siku Anamit ke baru ada di Sundar Lawas. Kepala Polis Pelilih Lawas DSP Leong Tindan madah ke sidak nerima ribut pasal penusah tu hari dutur ke gawak bak Hospital Lawas urung pukul 1.23 minit pagi hari 1 tu tadi. Anak minyak dianjung ke hospitalnya urung pukul 10 malam. Tajak pihak anak minyak nak mujur diselamat serta ditetap ke udah nadai. Postmortem dekat di pejalai ke hasil pansik tumuh ngayan ke anak minyak baru ada serta terus diberi ngagai orang keniru ke tegal indai kandung anak minyak rakyat menua luar. Polis dia tu penuh ngiga indai kandung anak minyak serta udah ngerikut sekadar jaku hari saksi

Mak bisa diatur ianya pekit ngintik antarabangsa di dipelabak ke dekat dipasu 400 ikut orang. Lalu pekit perahu berias dekat dipasu peranak menua di Limbang yang kaum dari kampung seberang kedai ngau kampung Patiambun. Sekarang ujung ke berita tempatan berita baru. Bisik rumah ke tanda terima kasih ngagai pengawal tiudah di pejalai karaban polis. Ngerusak kedai sebaneka, polis nguliah ke bantu Interpol, ngigas suspek di menua luar. Pengelandia digital, mantu orang induk ngelaku ke produk, nambah ke penatai pemisi. Tunakah kami nabur ke berita Riwayat FM, berita di Tusun Nur Akila Arbain, lalu di Salin Alina Suil. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ni. Bola mimit-mimit tau kuis ini. Okey, nama ini sekali tuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke tuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban tuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke tuan. Lebih lagi orang ke di saya ke tuan. Nana yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke ya. Tuan-tuan tak ada nuan-tuan yang berlebak ni. Namanya bisa berlebak bunyi hujung.
3: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Jaga Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis mengawak atau pisai ke kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun kami saya nemu nama berkeni ke pengawaknya
2: tangan saya ke diri sebuah Sam nya maya tanya enggak ke nama utai tu nemu pansut hari tu kata ikannya tahu kering nya maya tanya kan berkeni ngutai tu
1: biasa nemi ya sih
2: hanya masih ti hari pemanah ya Sam kita mai saya tak sama dengan kita kerja pengawak Sam
1: anda salah tanya jangan sih.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Okey, 2 pagi Y ke Serituk semua salah lelaki nintia hari 4/1/10/2026 Gaby bising ngau kita Serituk ba SSL. Jadi topik kita Serituk ianya siapa patut melanja maya kita ianya tadi detail melanja makai banyak Gaby. Banompo siapa Gaby?
4: Nyolong kayu tek tek labak tu
1: atau? Okey lelaki bini tu maya berpangan suba tu. Maya ketrubah pangan
4: mulai kepengingat
1: maya detail-detail yang tadi ngede Gaby nama ya. Penemu dek
4: iya mereka semua pagi ngekai bala peninga topik kebaik pagi tau apa ne nyonyurung kai utai kelamak ke tau bala peninga ne ba aku silak lelaki patut melanja nanti aku mpau nanti lelaki ngai melanja aku hari si tek nah, anda merak aku agak ya cerai in ku terus. Ba nuan deh dene.
1: Ba aku tu kira ke neutral Gaby. Tengah-tengah ne. Nanti Indo nya tadi kap melanja, aku pun ada penanggol. Nanti lelaki lelaki nya kap melanja, aku pun ada penanggol dan suagi segi lelaki lah. Dan kita yang nguji ngubah tu ne Gaby. Kita ngubah tu engka orang Indo pun bisik